0: ani Jesucristo apostolo la ulugunda bungyo na bidga nyongarda tohun uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya ban lagu Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu recibi kuma areini luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma luma ge wabure me Jesucristo ruwa ma wairi guni lu bungyo lugu chi wabure me Jesucristo lugundu lau lida wama aba luma wabure me Jesucristo binila di walau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bai meha ladigani bungi ubo, anua dira lumuti wa lung lani gubadi wa la lau le lungbay ladigani Kristu wa wagu. Lung sandu badi wa la ligibugi, uwa ligeme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lung leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda bai won. Lige lunti lubai wichugun uweri guni lubungyo luagu luweri lareni le lichugu bai won lida gen lirag lehisia bai lung. Ligi ya afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lareni. Le larufu du bai bungyo won lau lichugun sun luweri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binari lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lagu Kristu furumie, lung ti wichugun uweri guni lu bungyu, Huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le nigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai honsun ha lani gubanya bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le narita gong huago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesucristo, ugu chili wairi guti, lung lichu gong subudi inyo ginyati hun lung gung faranda humani le la subudira gudubai hun. Lung ginye ha subudiru ni tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyo lung larugon gadagadini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyo hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufudu bai bungyo lausarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gajara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun katei.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba, ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu, le nadagi mei bai hadan giha magamba di banya lubungyu, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada, Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma winsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungyu. Saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lida lun larufudni luweni wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu laremi bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wa grie guana re gubai adigun balin bungyu edeve ha balin wa salbaru won mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa la niaba apanta ti luegi lugundu bungyu adig baliwa iseri ha diwa lida Kristu Jesusu lun adig kate buiti kei larita guni lumagi binari harita go huma lubai tu lagu amuda huguya le mawa ikuriyu grigia masaini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama se le labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ayinti gueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, Huguya meja le dice ben loy bungyu gueto yarafad lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga laña juriyu hama ha mama ba juriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rig gringua lumuti gaga nigo le meja afani ragupaliña. Gumugua gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina laña juriyu hama ha mama ba juriyu lun aba banyala lida. Itara linya la digu ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biangu bai luma bungyu, adige ina lanya biangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yara fadulu bungyu lida agen Kristu sun wagia dandu huriyu kei ha mama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu sun huguya itara hinya kei aba muna ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairuba iluegien luadig mani Kristu. Lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Haucha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigila emenigini le idombai hagua ruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihei ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tiinyu baru nala nyadai ruti ulumagu, aba buri lichugu ubafu hongbrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun katei. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta guhama, hibiri lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranse runinya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimwe habe inarini lau insieni lun wawan sero lida sun luwiyeri lida aba luma Kristu le ichig dinaube lung logubu. Sun wagia le logubu Kristu uwara guati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayara ti widerago ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawan sero sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagia me lida insinyani. Aniha lubai tikate le nanien gubai hun lida liri wabureme. Luhe bela habagari du keiha ibidi hapu banya lubungi. Habagari du banya uaragua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina, uati bagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari. Derege guanya hongu lun feri di guo. Adiga tiensun luwiyari ibiye lau ugundani. Ahinti huguya, mama linya hafuren de iru luma ge Kristu. La diga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, la ulidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, la diga hayuma ha le geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri la diga bai bungyu kei li gabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, malida laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kibe rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun la griagun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El diangu ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buitilike men lu bungiu. Kailani gu huma bungiu molu muti ni lun hadimuri haluagu salufuri ni amu luhuyeri ibiye le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiru ni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibiyeti, o labagari dun lida igadu, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto kei lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu arihuati sunkate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wagubai.
2: Agagudu oba ukuyele arungu bai. Saraba kata agirinani. Aba me larugonga dagudu nkristu bau.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chutau. Jusu kumeiki dani lida kate buiti lugundu uribari da. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha ruada kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira buin huma lau sifiri sandu adimure huma huma gua luago luwairi gubungyu lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wa bureme alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aran señor, uoga ni kata dasa itituago, uwa ni kata mega itituago, lun sandu tan ani uara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsi edu lumari ugeri lun kei linsi nye lugu buguana rigulun. Le hisi abuti tun lumari hisi nye guati lungu, uwa tigrigia me bere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu buta. Ani wagia libri ugu buligia. Larinya hane tida lereno bungi.
2: Ligia ligi ugu ilugui uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba me hayo ilu gitara ama kai aba la kukirigi.
1: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisi ya ta lumari lun kei linsi ya gua lungua. Lungnye inebela tu mariburi tu.
3: Efesios capítulo 6.
1: Isanigo, le lung behadigani keisi afinya tiyan lung gagamba di kuma hong hagubrigo. Lugundu lige richabay. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyo le anegubay buiti wong lao wagunfuliruni.
2: Inebela buku chituma buku chungu, lubuidu laa taa bungu ani wejife ligia mebibagari ya uo.
1: Huguya agubrigu, magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei, lau duwari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lunu Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le arie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseri bidu tinya lunu Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adige humai huwadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lunu wabure me hadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune me segun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginya hauseru niya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune me le sielubai. Ani aba la lau la nugunia bungyo sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu uto luichu gubo bungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigu ya haa lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya haa lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhu mu luwaiti sun daugu lani na asudarahani to lichu gubo bungi hun lun gajara la hawandu ni wuriba ni lida me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lau inaru ni keisi lau aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lau isuru ni kei lau kate le adoura gubai lau laniguagu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubunidi lulonigiru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lu bungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uwe ginye bay na dauruwa gweto.

0: afuri da kuma lun na furiciya ni ugano le lau manufudai kaisi lobudbu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luwadig mari wabuleme. Ligia ba ijiga ugano hun nuago luma luago le nadigubai. Ligia nauna habali hun lun laniyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun Rula bungi ugu chili luma wabuleme Hesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hon waduka nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya luma wabuleme Hesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi la gwaditi. Itara la.
1: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo. E sei bidu tinha wogia lu Jesu Kristu. Waburu hanyo gara da to hun. Kuguya idu hanyu ha Filipu banya. Luma ginya hon sun. Alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi kuma areini luma darangi la luma ge wagu chibungyo. Luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengi runi nubungyo te. Sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lago luenri hidera gunina. Aburu chagwago de ugano lelana na salvaru ni luma gefurumi eti weyo chulu lumo weyo le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale agume serubai adige lubuidon luwadigi marihida. Lasigira mee bala adige darime weyo le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati lunarita go huago itara lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungyo dandu dan le furisun rugunyadi na la. Kaisirigu danle nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luwenri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lubungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sun ada lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweirigu ni lubungyo luwagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luwagu kate ilaburi le susere bai nu, nyumbu in halilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaru ni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luwagu na do irunya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luago na do irunya la, luegnya na purichi hani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme ugano ligia manufu deiva. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigni nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia luago insin habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungyu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarun hapulichiha. Lun harihini wa weirigu hadugei. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha. Ani gunda atina luago lira. Ani nagunda rameme ba ginye. La diga subudi numuti luago esefuruni bai la sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungyu nuago luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai luma le nagurabubai lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara rig lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei sunada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duni bainu, aganyi iruni ligi oweni. Ahinti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanuwa daha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lunidera gunun lunha sigirun hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagundarun lida Cristo nuago. Houcha huma lun uara gualali gabri habagari dun luma larufu daha Cristo. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huay luagambari guna huago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagua fieni luago Jesu Cristo keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanna feridigo hon gama lumu lanna salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Cristo gayara ti mama rigulun hafinya luluagu gayara ti ginye hasufiri luluagi. Huguya numa lida nyadio aba meme afagu ni alika kumali meha idalinya la nafagu gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tiruja le lubei Cristo bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubei sungubei lida abameme sifiri, ahin inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata, Hogwa rugu lung hanuguni wa wei, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarg. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Cristo Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kei bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung haku duragun lung, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesu Cristo la wabure mebay, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhanyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumay nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungu yichu gubali lubuidu aritagu ni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa laa muga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohugu. Ragunyu huguya lwagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Cristo gunda abadina huagu, launa subudiruni lwagu mama la lwagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichuguni nibagari guanarigu lun loustaru idebese ibuiti le hichugu bai lun bungyu lwagu hafinye, gunda abadina uwara huma lwagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubei wabudeme Jesu Cristo, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara habai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Cristo Jesusu. Ahen ti Timoteo subuditi ligabri hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hon ugano le lana salvaruni kei si aba isani le idera guti luguchi. Agoda batina lubaiti nouna hani arihon lari ginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nouna hani nibiri Epafroditu lari gon humon kei hasubu dirun. Lige nauba bai lida luwadig mari Cristo, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weri te lalugun huagu ane gribe te laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungi yu lun. Luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumba inonaha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Recibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu. Ani hisi hagia me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe la diga leseri bidun lun Kristu. Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyo. Gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun. Ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only. Haburi adagu banyaguribani. Ha ibagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati. Mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia legunda abai lawa bagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luaguti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina lubo isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu lari gen nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyeti na harasa Israelina. Hada ginyeti na lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudu. Lugundu barula adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabusa inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria gu lagu chiluga dina la lumun lebe ha sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa ali la mege iti lida ni gabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon lu na ganyi iru la diga ganyi la dina Kristu. Ni duhanyo, Maria gutina lagu ibiha na ali la sun kate le. Le na digu bai, nabule duni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bai. Lu na chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungi yu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungi yu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. La diga gibe tinha eibugu tinha kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi tebei. Apanta hatinha lao burikate le hamuga lumbei nibusi gari hama lao. Luago reginye burikate uboogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu ni sun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel way tini duka nyu hisinya tinya nu, ha wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fair waha, itara meme kuma direk daguluma wabureme. Ayumura watna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duka nyu luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragunina itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni, uwara luma clemente, hama hibiri ha idaragubalina. Burua alihiri sun hagia tida lilibun ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi aridatinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha lida kuma ulagu nikata, anyaga de kuma isun kata ilu bungi sun wada dan le hafuri ya idun, amuria kuma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun, aba meti lichuguni bungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilwe sun subudi, lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate nidukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwey diguni. Falahu may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi humali bay numagin. Gunfli huma lao le nariyagu bay hun, ayega humay nigabri, aba me huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagun, maria gutina lagu buli ikumadina layebe, madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu megenyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunua lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei, ani ha laye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lun le nemegirubay ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katei, le nabusa irunbay lun tima lagawundun le lunbay hibihini lumage bungyu, au resibi naali sungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. Lau le hona habay nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nu itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungyu. Aba ideve se ile le resi birubay lau ugundani. Lichu gubay lubay tinu bungyu te sun lehemege irubay kun kaisi buri luwey rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwey rigun ni luwagu chi bungyu lun sun da itara la. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwegin Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da to hun, huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areinye luma darangile luma ge wagu chi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigini le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Ugano meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inairu nitila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafurasi le hinsi bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. ani subudi wa muti lau gajara la meka we meni gitu luagu le seri bidu bala lung kristu buidu hakana gua. Bariha li ugano won huagu luma luagu nisi nyabuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wa subudi rubali kate le merete ti wa yumu lagun lubungi huagu luma wa muri ha luma lung la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli gie mesun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu de nasun luwiri igaburi buiti. Lungi in hasubudi runi tima abungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun la luweiri lubafu lu gajara la hawandu nisun kate la usaragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi ulagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lida gele lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lida le hinsinye bailun, le asal barubaliwa la ulonwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihiwa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, dandu burikate le marihi bai ke le arihuwa bai, lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degewa. Lubare gine bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau gine sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ragudini bungyu sungu bo dayar gubai lumagua. Dandu burikate le ubo gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda ragudaladun bungyu lumagua la ulonwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun, direg dagulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubai, le lichugubai ugano lan nasalberuni le hagambubai. Lige ugano le apurichi hubai lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayara ti nideragun lau nugu buguanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libe la sufiru ni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigu Kristu luagu wadagimanu le lichu gubai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha ni lirenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saragu da. Gama lumun gueto subudi gudalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi ragudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihi hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lungu warufu duninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbae, afa agwai na lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weile la nafagu huagu, luma hawagu afinye tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinye tiya ha marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insinye habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagubai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina, launarihini luagu lida nyon la dan sun kata ihuma ani dereg daguhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabude mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luago, dereg dagu lida hafinye itara keizi la rufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira wago da huma hongu wa honka busembaya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigit na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dunni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya giridigo, aba la neguninya kei adai rutinya lida la ganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lago burikate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagle lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan lueyuri emera aguni. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira wagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate ile gagumu chaditi lau la yusurun, ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufu dahani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kate ilana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigi ya luel hadigani le harita gubai hadigani.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alua humai buricate ilana cielo leñen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago buricate ilana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luwairigu. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegu huguya mekate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate ile labri halanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lu. Huguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buli dimure i vijeti. Maniga huma ijeni humagua kei igira huma li la binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi le iseri deinabei kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin darime hasubu diruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligia sun kata ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lian lubaiti abagari dahuma keisi lanigu lagu demehabu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua ferudna guahuguya mehuma wagua itara kei ferudna lanun Kristu itara ginye hadiga. Logien sun kate hinsi habu huma lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arue halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi awaru kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian luago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi bailun bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya la hun, lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humay sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kamaha muga hadigin lungwa budeme Kristu, mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adiga ti uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladiga bai, ani aba lau lanignia bungi sun girigi.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaroni luma lungwa subu diragudun ya laransa ya Kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na da uruba. Afuri da huma lung na subu diragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humay hidani lida kate le buidubu. Lung tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lung tiginye seme la. Lung tiginye hasubu diruni ida luba la haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litugu ngurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsinye bai won, le kupaisano, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadage huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dagu. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furi dun huago lun dereg dagu huma lida hafinye ani dereg gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefent na luagu harita gola epafrasi huagun, luma ginyi hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginyi demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege kristu ha uburgu ban Laodicea, ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatin ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lazaro me halija no garda to humagua, hona home lun halija no tila na ligilis Laodicea, alija humo me guinea garda to achulirubo hon, aniega huma lun airukipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Cristo lun buidu. Aniha no mabuigo le naburha bay hun lao nuha buguanargu, au pavulu, harita go huma luago na dairunya la, binilo bungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labu Timoteu, wabira nyogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini luma darangile, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, lun tiseremi omani bungyu sun wada huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sun wada. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungyu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le asufurirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ha masubu dirun balin bungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loe larihi bungiu, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Cristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Cristo, lun wondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chilukali la luwe yuri lagiribudun waboreme ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gieme la childunu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungyu, lenyura guba lungwa luagu sun kate le luagu ti bungyu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungyu, icha agwe na lungwa kama bungyu. Marita gu humuti san luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramu dagu. ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubare gi gajera la lafu di don lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufu di tiligia gama lumo lagini chagubayi wabude me Jesusu lau aba di mure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia la chiliru ba lau saragu bafu la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuya di wuriba ni lun leyeha ni ha lida ba uma lun feri di go. Kei maha habai lun heresi biru ni inara ni lagu Kristu lun hasal barun. Ligia lichu mbalia bungi yo lida mbolia igo lun heye du ni wa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diru ni wa sun ka maha bain hafinya ni lagu inara ni. Hinsi nye regu ligia wuriba ni hon. Ayinti wagia waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu. Sunwa da lun ti la sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inare ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi huun lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bai. Lun gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyu. Derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luwai buri. Arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida huma wa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichuguba ere ikun, arei dalong me luai uvuribani. Hemeni gitiwa luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lun gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lun hadise dun luai furumi ya gwarigu hita agin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihu bai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei lubara gen lira. Nadagi meitiwa afagwa wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Da meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniru lun. Warinya gunya honburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangile, rula darangile hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Au Pablo na burihanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le niduhenyu. Memegen ru wati na buri ha hun. Subudi huma li buidu buidu lagu la chulir balan veju ligia dame magura buni bala kei siliabi aba iwe ruhati aliebu dame nyaha la grigi ya rinyaga
3: lida ye darangi le luma choru runi sunkate
0: ligia me liabi gringo hawagon sodi ni kei liabi agali dunitun wuri dageinatu sinyaba iti heseforun ahi iti huguya ni duhanyo haa finyaba in lago Jesu Kristo mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo lun larg dunu lueyuri liabi in Kristo kei hiveruti lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga ligia mon lubay lun warumogun kei hibiri lun tegago dunayu wama suru anyu wagia me ha arumugu banya ariabu harumuga ha abacharwadu banya ariabu habacharwada ahi wagia leweyu aguna lunti suru anyu wama lunti wadoragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi ladoragun sudara lau laniguagu lun lounigiruni lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun leitera bai kei bunidi le aubei ladorei sudara lichigu lun lounigiruni mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa lumi bihini asalbaruni litangi wabudeme Jesu Kristo lanua dirawa ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun, saragu lago wadagime nule hadigibe. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Aniega tibagin yekun nidukanyo, lun hererun honha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu honha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagurasu huma haba sungube. Uwalani yaba afai ruti buribani luagu buribani, houchariku huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, Aninhale labu serbei bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya gubay bungu yu hayum lugien hiduga nyo lue gen Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Disa huma lue isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalong me huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le agua rubay hun, ani lagumu chubay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lubungyu wawagu, busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti, aniyagatina hun lau lugumadin wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagubai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, Luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chibungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburug Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Ani midera gun lumutinya grigia, lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani hon hafinyatinya hagia, lun hinsinya gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi buri kata ile, aba hicha gun hongua lidon buri sigene malati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lun Moisesi Uatigun faranda hamani ni le guana regu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa regali iligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la khon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu khonti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungi luma kate luagu ti bungi hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai. Hon sun ha gafara ha dibanya. Hon ha agamari dubanya mamari i dunga. O ha agamari dubanya wugiri ni hale digu. Hon ha alugura ha banya i damuni. Hon ha ye banya. Ha ma ha afinye rubanya luagu i yeni. Hon ti ginye sun ha adigu banya amu kate le muara dunti luma rufu da hani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungi yu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nugu nina keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nu kala na digubai. Ligia luweini bai na sandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinyani luma insi ya habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lu bungiu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyano luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lu bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti, itarala. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagendaguni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha larinyaguni bungyu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahen girigia, feridi hamuti hafinye ladiga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lu mafia lu hafuren de irun lu manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumi etikate amuri hatina lu la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lu bungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungiu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigia. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara ladimure ha wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungu wa lu longwe. Lu lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigia. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile louna hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maba in huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun gugiri ya lida sunfulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadairagun keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, perulasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadauragua haugua. Kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba ina buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. lunti terederu maniño. Lugundu Adan la dig bay bungi furumie, larigin la digon Eva. Mama gin Adan leye dubai mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniva, aba taburha lidon figo. Lausun lida, hasalbar bawurinya lau haguraha, ahin itara meme ha finyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carifu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lugundo ahin maguma dinun lubalinya, wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungyu. Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseria finya tiluay lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me labriha labugnyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loy ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lise dun marasun wie tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu, lunginye harumata hanigi, lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseribiduti ligili sirugu, lunti tumarila aba riguuri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigu bali hawadigu maribuidu buidu bai ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure ha luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hada liranhanyu bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habalin linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, luagu weirigu la inarini le arufu dubay won libugiru wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi howati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
3: 1 Timoteo, capítulo 4.
1: Frango tilarinya gunisifiri, luagu lidon lame lagumu honda, añajin bañala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafalara me sifiri guha eyeha tiña luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biangu atigibu, jie tiña, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigi, aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni, lau etengiru ni lu bungyu luagu, sun kate le ladiga bay bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga lali bay, tenki wa maime luagu. Lugundu haruma gudalumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaruni kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia niburengi dibulan.

0: Lubara gin lira, lunti aba ba hempu lubui tihon ha afinye banya, lida ligabri badimore ha luma bouseru, lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gin na chiliru, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini, ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni, alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kamaha muga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvininya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahin garahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insi nye habuni le hadua iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungi lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin lagu bungi. Merede tigine tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lung kate ilwagu ti bungi lao sun iwa agiru la. Aninya gabai buriginye kate ile hon. Maden hon lamu ga hon lwagu ni kate. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali wa itumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tau. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahi meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo loegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahin adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahin ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun katei adimure akatei le mon lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu, lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugu hama lugaru honka mafinye banya, lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinye tuwuri obuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadigu maribuidu lunti hafaye runi wabuidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungiu.
2: Michiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan le luwadigu maridu lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. lunti baden ha hon ha gribu ge sunga finyetinya, lun hanufu de dun sungu bay lwe ha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bun yu luma waburi ame Jesu Kristu, luma ha gribu ge angel ligu ha, la nua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao ha neguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati, tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigia, arihua ti furangu. Ain ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musubanya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaime. Ain arufu da haba grigia kate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu aba barugu wa tungu wa grigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida agnyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba igin wa nigun ni kata yagin. Ahen geigin wa bai gadauragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahen ya haa busenba nya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelana wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagua rabungi ubun da meha le barufu dumbalin hagibu gien sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate, luma ligibu gien Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibu gien Pilatu. Busenti na lu bidi laule nubai bai bun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vinyuambay, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le timat timat. lun aran se yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adura rubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugu bay labugin bariyaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bay subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nira le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabudeme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buagubai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagubali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihi la ginye bida. Ligenania gubai bun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo, lichu gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lungba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lung basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichu guba bungyu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lung wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wa diga. Ladiga itara linya la laranseru ni lubara gien ladiga ni ubo lung larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lung lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lung vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lung napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba li sun kate le, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choro numuti lau gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi runya la. Lubara gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dari runina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba baliwe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu gini ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. samina ba luago le narinya gubaibun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba luago Jesu Kristu, ladega wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bung yulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uago bai na wanda asupiruni, darilu nagira wagun lao gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwalao leyeda gubagi yen wao. Aho magufulirun ligye lagufulira meme lugun du siyanti magufulirun la luma wagu.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lun nikata anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungu ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu dahabali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha le suserewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, Hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumon rukali bungyu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingiu. Lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Ani henginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihin lunti luweiri agei ayusuruni, anihin lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahin aruma da gwaga da grigia lungwa, aba abai weru lani na uweiri guni. Lederege guati lungwa lungbungyu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba luweiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyani, insi habuni, Luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara ge lida, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gambri hasaminaru lung kanha nubala lung le inaru nibe. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibugye bungyu luma wabure me Jesu Kristu le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apulichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni, mabuse erun, afinye gudabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati, lubarege me lira, halu habai arufu da anik le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halugun saragu arufu da hatinya, lung harufu da anik lere ghabuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba mehadegan gasu lao sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi, rugo babungwa lung bapulichia ni ugano lelana salbaru ni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibaguadna chilulumun lebeha, Arei da nali arufu da ani le lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Hocha babi abi nyariha na frese. Igira lad na demasi, hisi nye timati kate le lan na ubo le lun, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kresente lobo wagun Galacia, nyandu titu lobo wagun Dalumasia, Luka sirigunye numa ya, alu wahabay marikosu, banega ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buri liburu totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu lewa puritia bai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu. Ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichan yugano le lana salbaroni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamabain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba larue ha sielu. Rua la uairiguni lun, lun sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma lamu ga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sunhuguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito, capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribiduti lu bungyu abagin elani Jesu Kristu apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai, anifarama se lumuti bagari magumucha di tele won luma gen lubaragen la digni ubo. Gwen toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wasalbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bung, Titu, le na nagubai kaisi nirag le tima tima te lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lida kada fulasu kaisi nariyaguni bung. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, ua lamu ga nikata wagu ti lereru wa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la hauserun luai gayara la lichuguni wa haduru. Labu genye laria ha alidihati luadigi maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la wugiri le hinsi habuti lule buidube. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu ndugu da guo hon amu la arufu da anile richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriyu ha arufu dahabanya libidio niga au, ye dahamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubai. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawagu lupaisanu.
4: Grigia kiretan, sunga anda jehama, machila angunti, halilwati, maguali hagi.
0: ani inairo ni larinya gubai. Lige lubai ti badenga hong here, lung houdi lau arufudaha ni le richabai luagu wafinye. Lung gie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigie, hatima ichugu balin hanaga luagu inairo ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi, ain hong grigie ha ichugu balin hanaga luagu inairo ni, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Wije tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinye hongu wa lungu hadigu nile buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du nile uwara guabi, alinye gaba hon alidi gatinya luago lunti la derega da gula hauserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derega da gulida hafinya lago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gulinya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune inginya, lung buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luago buidu lan arufu da hani le luago ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la rey ni won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da hayna won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Raguguwa ni wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lau sun luweirigun. Derege guatilung walun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nyawama, aranse nyo lun wadigu ni le buidubai. Ani haburikate ilumbai barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugaru luba neguni wakai mikata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, Lago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga digun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lago niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagie. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wasalbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu likata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hichagu hongwa lung hadigu nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loe sigene iburile malati, uraga buri hawaguti aguchagu fari nguo luma buri wuribu loegin lilurdu moisesi sun kata ilira maniguti buiti luni aba ahen anihen lubai aba tila naligilisi le adaguti fari nguo erere ba lun aba o bia weyasu ahen madigu gasu bao lunti babuguni subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani la sia dirunyen la lifigon guanargu Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhu guya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luegi na purji ya luago Jesu Kristu. Nabiru hanyongara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insi ya won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara dato, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buwagun, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sunha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luago binsi inhabu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawa nyubai luegi na purichi ya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abafulese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigu halibai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibi rubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti ya fosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun bumabwe la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti mati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu ghamuga au la beresibi rubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buru ghanye murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lagu duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon nanigi keisi iduhe ilida Kristu. Nabiru haya bun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigu laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisu nugugin, laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafurasi bun, lenoba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. mabu galinha guinha marco subun, arisu taruku, demasi, luma lucasi, ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Cristo, itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu, capítulo aba.
4: Lida meha danle sugu haliboi, adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu waiasu, luma lida saragu luir, hada gen profeta. Quento, lidomburi lagumu danle, adimure hali won, lida ge liro, le ida geboi ladugai ubo, anirule luligi bala, kalagante sunkati. Arufuda lumuti lira buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba la nyuru loige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali lira buingiu luwairigu bai la hawai angeli. Lasibi la li kaisi alaga aba iri inyugu timati hawai. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadi.
4: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu chinungu, ligie me aba isani ni.
4: Ahi ti da mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Utuku huma sungani angeli gunungu.
4: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lupiter hamalani angeli gu kamagaragali.
4: Adega ligelu itera hama eseri birutinya lumu kama watu
5: gemete. Adega kumuti bobo, la ubuga bubadega isiele. Lagumu chubasielu, lumo bobo. Ahi bubuya, berege wadu sundana. La waya tibublike idengu, babari chobuboi, keyaba idengu. La sansi luoba, keidengu. Ahi bubuya, aba meme badegu. Magumu chuboi bibahgani.
4: Maria kutibuingi uniaba wayasu, lu niaba angeli.
5: Nyuruba lege nomere, dari nichubu niebagani, lamu ni ubugudi.
4: Sung angeli gu, sifiri gu eservi duti nya lung buingi hagi. Ouna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
4: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angeli gu, lita meha amudan. Ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Jesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila choru gudala liginye buingi uganu ligie won lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichugu bengwon lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuseruni michugu lumuti buingi uba ule lumbo iliabui le meme wagu boi wadimure ha labu haguma diha angali lubare gelira larie hentida lereru
6: kata yanusa ubire lubasamu nirvala hawagu kata yanusa dirige lubebele sivala hawagu Adega umuti ya anda buba hawai ahili. Damalumu, daigo kata umuti lau wairi kune luma inabese. Rubu umuti ya lau uge sunkate.
4: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sunkate ilabu ginyo laguma diha grigia. Migi ruti ni kata lumu le mama bailan labu gi. Lau sunlira, ariha wamuti logo mama gililan sunkate nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu, ariha wamuti Jesus. Le adugu boy unna bugu hawai angeli. Dugu lao weri guni luma inebesei luogu owe ni le la sufuri boy. Lao lueri lisi ya bubungi wong. Aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi. Anilida gieti ginye. ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lira hunyu lida luerigu. Ligi alun ti luboi buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligi e balan aba asal baragur legumut. Ligi a dandu luboi le ona haboi kai ha anu adiru banya lani aba meme uguchili. Ligi a uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Ariya gain
6: na dimu na babuwa ko ni bi ne remo ko la ko ni mo dina adamu ni
4: ariya gati ginye
6: ne meni ki tu la ko bungi
4: ariya gati ginye
6: anaha ama isani wa hadisi ko ya bungi yuno
4: itara kai aba meme hama hit hasani go aba idunyo itara liya gi wugri la me haginye garu wuguti hesusu lumeha gayara baila longwe Kayara lamga lagrincha uni lubafu mafia le idangebo iliebi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Yesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha agano banya kai idamuni. Ladiga hanufu de luei oweni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun abame la fadri inyutimati. Le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi la chibu ni hafi hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gwento gayarati ginye lidere gunu alida le ocho wagun
1: Hebreos capítulo 4
4: gwento luboiti Kaya niye kwa la bena kurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kounigi wama. Siyantu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichu hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrugu hon waguchaku. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
6: Ligie na afinye luboi, lida niganye, luwagu mebelu bayalaha, lido mfulasu le emera guagali.
4: Lausun, gumulani buingi luadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburi dunu atida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
6: Aba lemera agunji ulida gesun luadi mari luwagu lisedu nweju.
4: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
6: Mebelu kujinidu mfulashu le emera guago hini.
4: Laudimure iburile, subudi wa muti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyaladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligia laransi rubu ibuingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lido emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
6: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, medara gada homo muhanigi lungu.
4: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluwadi gumeri. Lunti luboi ti wafa agun luwe ebeluru lidun emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubi. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara la laramada gu lwa ilarihi buingiyo. Furaa kuti sun kate lun le lumbi laguse la gudiniyo. Hesusu le liru buingiyo le beluha libai sielun ligia wafadi ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega da gu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristu. Le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luwe ya ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Lige lun ti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe ha buingi ule yinse ha bubi wong. Lukuteme ha bulan wong, idere go lawa me lau larai ni lida veme geirun.
1: Hebreos capítulo 5.
4: La diga sun fatiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligia balan wachigidu na ligibu ge buingi. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingi uloi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gudu ni luwa gufigo. Kai debi lilan fatiri kuwanarigu kai furumi guwari gugrigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guwari gugrigia. Gasu ginye latakara gudu ni luwa gu lifiko nguwanarigu kai gubarigu luwa gu hafiko hibiri grigi. Sinyati latara gu aba grigia lungu wa fatiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rule ubaru le lun kaisi meha la susere du lun araon. Itara linya la susere du luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaru weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
7: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
4: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
7: Fadri uguya, lusundana, itra ke melu kisedeko.
4: Da meha le lagano be Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, lu masarago agu wiro lu buingyo le gabafu bai, lu le sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke kwa inyo linya la lungwa, lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lu la rufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu chati hon sun ha gagamba di banyalu. Aba lanugu ni buingi yu Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lu nti wariyangu ni hun. Ani heri yangu ti lariyang wagu mfurangu. Lugundu sinyalangu furante humani. Sugu halisaragu dan lumage asalbaru. Lu nti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu. Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubwa itida gelereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, haigin ile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumo le uribabwe.
1: Hebreos capítulo 6.
4: Waboro ogon wa malu baiti lida wasubudiun togu lereru buingiu. Igira wa mamu gai arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi busiye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingiu. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abriha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hatara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yu bailuagu. Ruligi ya aba alubaha ni buiti honha na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya rago buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu kube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wawu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lu lau hidere gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businya tiwa lu itara meme la ka aba hidagen, arufa de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bube. ma busenu tiwalu hamagwali du busenu gutu walu haye hani hakaburi ha meha afinya bonye logo bwingyo awanda hamo isu asufuri ni luago aba heresi biruni le frama selubai bwingyo hon dame hale frama selubai bwingyo lu avra logo labini rubaila finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati loi lu lafinyuru luago aba lariyago
7: nabini rubadi bustarago adiga aume lukibe hama baduga wagu
4: agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai bwingi ulu dale hafinyuru grigia loga bale wairi kutimati hawai hafinyuru ani choru hen ligeti aba kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon lige luboiti la choru bali bwingi ulereru la ufinyu lugundu busien la larufu duni furangu ngon wagele lumbo iberesi biruni la lagante Abraham luogo lagufu lirubaila lereru masansi ruga ni kata lidangi rula libuingi lereru won rule lafi yuru luogo kayarati wemeni gidun luogo biya kata iligi ladiga sinyala leye habuingi ani lau kata iligia sunha nyumbi banya lumbuingi lu hasal baron kayarati harig dunguras wagele afinya libuingi luogo emeni gini le rula libuingi won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu unguru guni ani emeni gini ligia hinyuguati jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wajasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngwe to afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7
4: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimu lufadiri ginye buingi ule inyu timabai dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribu lu mini la iri Melkisedek lida furumi yetikate uruwe richagwati gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye waliru buingi uligia aba fadiri lusunda ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rugule meha wagucha rulumuti lidisi farinti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farinti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidisi farinti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingiu ani siente la sigeneruni ni aban luagu wairi kutima lan le abini ya baisige lau le abini rubwe jawada fadiri guha resi birubali ka lidisi farinti wugurinyu gowe ditinyu ahenti logo Melkisedek tatimura halereru buingiu logo kai logo aban le vin wangili ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha aguburu habali kala lidisi farinti gwento logo faji hamani ginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu lugundu lida aba obu barulu mutia buga Abrahamu ladiga wagun hamaguru hon ginya banya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu memege ruwa li hamuga la chila gun amu fadiri mama libe Aron libe Melkisedek lugundu dan le la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu tarihe lere rubuingi ulogu lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu aba adiga wagu ni le uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liyabu wabure mehesu Kristo. Ani maria guti Moises ni kata hawagu danle la dimure hambu logo afadiri hani. Ani furangu tumati danle liyabu mehesu Kristo lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyangubwe gaba la idage adiga wagu liyabu. liabu ilu lafadiri habai la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda aniha ale larinya kwe buingyo logu Jesu Kristu
7: aba fadiri bubuya lu sunga ndana itere emelu kisedeko
4: kumugu wati lubo itibinadi kumadi le liluru du Moisesi la duga debiliti ani meseri miiti mabafu ti luru du ligia lu la salbaru ninya grige lidage afigo Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buitimati le i
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: figon sagu irumu kai sinya luboye lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo lige larinya gube kristu lubu ingyo dale lebelu ruboye ubo wagun
1: mapusa lutibu adakara gudini ni iteresi ruru kutibu awa ungu gunu mabuna atibu lawu ni adakara gudini gudawari bote liguri lawu adakara gudini lwaku figo abati larinya gu niubi hedina ubo wagun luna duguri bugunda nubungi ito iterakesi buru ini ala mwagu tita mbelenu
0: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichugutin lu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidange Moisesi hongri ge lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igien.
1: Nyubi hatina lu naduguni bugunda bungiu.
0: Mini la lira, Nyubu hele lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa gudini igaburi le lani na hadagara gudini wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Lige lugunda bai buingiu lun larumada gudini wa ligibu gen lau lonwe Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu hadugini aban meme adagara guduni, lau sun sinya lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, Abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielun, abal layunru loige lonwere buingiyo. Anihe inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyon labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abal labu idura gudunia lanigu buingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won, danle lariyangu.
1: Anja darat le nuve na tukni hama lari kepo ile layu liki linya lari ya kuwa kore. Nechi kubayi niluru kutito hanigi, aba me unapurit nilita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
1: Marita kutipi ya dina me logo hafiko, ni logo kuri uribat le hatiguri.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo ulusunda, memeke ruwali amu atakara kutini logo figo. Lige luba iti nituhinu, Laulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe beluru lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri uma won lumu buingiu. Aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tidan luba buingiu. Lige lunti luboe, wayara fadun lu buingiu, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wa ma wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibu nwa lau du na harumati. Itara meme wa ma dereka dago lidan wafinye, masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubayi la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinya tia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, Hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ruga alikate ilun wagura bahani, lunlagusera guduni wabuingio Lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga niyo buingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama ouru wa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi logo lunti lan longwe ngrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boi haa mebere se banya lau liru buingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, Lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
1: Aulelubu ila baiche biduni yedirigi, aulelubu ila fayere biduni yelabu hafiku.
0: Ariyangatiginye.
1: Naguse biduba yanumutu niye.
0: Fugiabu grige le waguti laburi haliganyu bungi ule mingwabai. Harita kuhuma logo buriveyu le Sigu halibay dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufri run lidon dan ligi. Ani awanda hamuti sun kate la ugurasu. anyang hi dagien anabu atinya au seru agi uriba ligibugien guriru ladega haibugu luma Kristo ibiri sufritinya ladega gamada go hama hama ha uriba banya au seru niu gudeme habutu meha hon ha furi surgu banya igira gogda tun hungwa la ugundani no lagidarun le huma boi huai subudinyu humai logani la kate huma sielu le buitimat le sian boi lagidarun huai Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruwa hosielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara la muga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri ibnu Kristu ubo wagun.
1: Maala hali, afa ngilbi lelube liyabi. Madale se hagubo isaragu tamu. Ahele nariche wadu kubilagu lafinye, labagaridu. Ahele feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaidurige haa agiribu dubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburi kate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu lagunda arube ibuingi uhao. Lau afinye ni wasubudire ilogo buingi ula adigubali ubo larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aweli lichiga aba adagara guduni buiti mati sigila ule La dagara gadu bai kai lumbuingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gadu. Lau sun lubai ti hilala aweli. Aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku. La nugu wa sielu mwenga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarien he lereru buingiu. Logu lubara ke bai la. Meha la nugu enoku. Gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente lagunda arubuingyo wao ahin mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafadu lubuingyo, gasu wafinye nulogo, anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alo habali. Lau lafinyo noe, na lelawisa rubali buingyo logo ladaga rubala aba onwe bungura, lau sumarihi gili lagura, aba ladigu ni lelubaibu buingyo. Aba ladaragun aba onwe bungune, Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba luba ileresi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingyo. Aba lafu idun lagaire gine ibidi uga lun halinyon bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia. Lau sun terecha la nye, la diga la finye. Aba lagana utida ankiyapo, ligia meme ginye, la diga ba isaku, le liro iluma hakovo, le libari. La diga resibi hamuti la, furama se meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, la diga agura bahala lebeluro lidon, lubuidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule la diga bebuingyo. Lau ginye tafinye sara, lau sun meha waiya rutan, Lu tagarudu, resibi tuere iluma ge buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingiu le frama se lubai. Lausun lubai ti waya le la Abrahamu, lu garu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbu ilan saragu. Kei waruguma hasielu banya, kei ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyabu ilabahudu. Hilagu ati ansungurige haa, Meresi birunga hamo isun le frama selubo ibuingi hon. Gama lumo, ari hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagu luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyingi luboi hafuri da hagaira boi, le halu haboi gayara ati hamuga Hagiri budu hari gonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai. Agairu ule siyalubai. ligi uo lubai ni buse gari la buingio lu habugi te boila aba lara seru aba uburugo aba na me hale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulu lu lafaru ni lire le isaku hila gubelu la dagara gudu ni lu afinya memeti lu agu buingio rugo tie belungwa lu ledere geruni lire le abana guti lausu ania galila buga buingio lu luago Sarago mela la dugo ogun lidange isak subudiri gulinyali abramu logo gabafula buingiu lu la saragud ni hilanya lidange oweni ani itagoro yebe la dugni buingiu la ulichuguni isak la rigo lu abramu lubarege yebe la faruni la ulafinye isak frama se luboy abininuni lu hakowo luma esawo la ulafinye hakowo da mehale lowela binilumutika aba hadange lirahnyo se aba ladimure han luogo lueri gubuingio ragunyu luogo ligiri lubado laulafinye hose lubarege boilumi arinya gati luogo hafri dubala israeli na hiptugi arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi lau hafinye lagubri gumoisesi dale lagiri hobi aba haramu duni luogo iru hati ladga harihi luogo buitume reula Manufu de tinya lua iluru dule, lichukube uruwe. Lau lafinye Moisesi, dale wugiri hali, maati lula nugunua kaisi, tirau lirau, luruwe te hibdu. Hime ilumuti, la sufri ru hama lumutu niya buingiu, lubaregien lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni, luegien Kristu le lumbui liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi e hibdu. Lugundu, logo afaye ruaho le lumbe lichuguni buingiu lu, lichiga ilaritagu. Laulafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliganyu urue. Redeiti, derek dagulita laritagu, kama hamuga, aria gulinya lu buingiu le marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba israelina, Lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru lamuga niyaba hagirima israelina. Laduga hafinye israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabaitu. Dantile habuse rumbe Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye israelina logo buingio, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logo seduweyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburuguligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, mowe tubai uwara hama haa magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetago. La hafinye, Ganye inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu muti buingiu hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilagu bai tau efengi. Aba here dun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyi la uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hongu. Anyehe gine hibiri, Hilagwatinya leda lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tawe fein rede itinya eibu ganyahadugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouse ruwa hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawaguboi, ligibuge buingiu, Meresi biru hamuti le meha frama se wali boy, laduga aranse libuga buingiu aba kati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yegwa meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humaye lu hebele agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hong angelegu lau hadugini kateile ibidinyo hong. Harita kwa huma hawagun hadurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamuga asufuri ya uwara hama. Inebela marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michika huma inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukube buingyo le emege rubai hun. Arinya gali.
1: Naume girubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinyagun lau afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapatini. Kapati kayara hama giriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu haa adunte habalu, haa priche habali luganu te buingi hun. Samina huma lubuguru italinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye da gwaga da huma hungwa lu amu lu ujari arufu da hani. Buiti mati lu teresi biru wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lu la digiba la buiti hong ha afala rubali. Sinyati gafara hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai. Asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida agi Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri bai atakara guduni le labuse rubai buingi wama gi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu ni le buiti boy. Luma lun hafare iruni huma ti hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikate ile au boy lagunda arabu ingyo. Kakamba ti huma hon haa arufu ta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadugu mari. Lugundu mabui dubwe hamuga genye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la waritagun. Kei busien wabwe buidu la wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abwe la nidi arihan madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangilo. Lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lida ange oweni owniri mudun le weritimabwe. Le achoro rubalin lidara dobu ingyo laulita. Lun luadik maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristu. Lungayara abayla hadigini lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimure le aburha nalibin hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le wairigubwe mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu beluli geginye aba gudemeti tau dogo huchecheru aha etenira lule finu beadura gubuidu lunharinha gulun
5: nyuruba ya lidon baru buiti
4: harinha galule gudemebe
5: buguya redi barara o nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi etenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubaihon hahinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitia ha buriba behoseranu, ani baru humau aduru hei na ligi bugion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe behun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau, Hanugu ni sungurigia, hadugu ni figo. Durugu humuti lilurudu bungiu. Lugundu ahi agufliru aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfliru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Ariengu gatiginye.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti lau le lubai bilurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da huguye me kaisi lunti hagusera gudu lau luru dule esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha, magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grige logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa hobu yeme.
4: En michu lumuti lele mege rubailu. Kage hu la lira. Itra lien la susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itra lien ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au waringa katina lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinye tibu logu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinye tegie mafie nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye ludayari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungu njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timeha Abraham luago bungiu. Aba labahu du kesi bukiri richagwati.
4: Nyariya wuguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa la buguri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungiu kesi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lubai aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubo. talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa gayarati wa buguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye ugune, lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru, abugura lumutu abuguru tu la waba liraru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye manyenye, aba kato nyuru tu, gamalumo gayarati tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuya rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira gwagu debu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti luagu wagu shibungiu. Tau gine vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera lakate ile. Gayarati funage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayarati sata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayarati tagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma gebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. La digaburi luriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukate. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikate ile. Hinsi eti sifiri le lichuk bai bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichuk bai bungiu, la duga tarenghe le leru bungiu.
8: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la go lumo ti ha una bugu banyo.
4: Rugu huma lubai ti hongwa la bugion le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me la nura ha huwe. Yarafa huma lu bungiu aba me ginye la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahu a huguya me. Sansi guo la hehere ha lu ayahu ni me. Sansi guo ligye me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba me lichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha ma vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha ti vuriba luagu liduhe o la dari ru la liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani la dari ru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga ni le lubai be luru du, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali luru du ligia, le rigu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ain buguya katinye dibuge lu badari ru liduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi ilawo.
4: Idelensa hasubu diruni kaba la susire da haruga. katen yenge hibagari. Itera lenke hemere dule salira gubai luagu murusu dan larige aba lagu mushagun. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungio wabagari du. Aba me wadug nile olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu katele harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi tenha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti rihadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi nilido buri lagu muhu danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meti ya hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libinhi alubahani buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise liliabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimu rehebanya li daliri wabure mekaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie idalia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandi lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias ikai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amulu lagiri buda guduni, subudi humoy lagu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladigba, luwa bihi la alaga le aranse lalibe wabas sielu.
9: Aba alagan, le lubi la dura ru lusun dan. Le siyambi la dasa iru. Siyan ligi la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa malu wagu. Luginyana bay la, wabihi ning asal barune le aran selali bay waba. Le lubi la rufu duni, lido me lagumu houdan. Ligia lebu bay bunghinya la lau ugundani. Lau sun lunti lafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. La diga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va kan lalu uyeri bay. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wogu. Ibihu baginye, uweiri guni, luma inebesei, luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgu daha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hongu guri hahagia, le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagiati, Aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu ni bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buri dan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, Kei maha ligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi en lira, abagari de huma aba ibagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungi.
10: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
9: Aha aguara lubungi keisi huguchi, bungi le ababai, labu ligabri, Lagusere gudunia sun girigia, lunti huwaru du luma lau inebesei sun dan le lubei habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata. Lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la dugne ibungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu. Aba hiabi luha finyinu luagu bungi le asara gudubale in Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, lun hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Jesu Kristu hun le timati. Lun tilbeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya lirahi ha du bungyu lauha gambuni lerenu le ichigubai ibagari leginye adura du bai lusunda tarian hare lerenu bungyu
11: itarahan sungirigia te hidu liadi hawairi te lufuliri hidu dan le lasan du hidu abalabuni lufuliri
9: ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimurile ligie ugano le lani la asalbaruni le wagu bei lario agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
9: Ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni bien wala igibu gimugo luma sun luyeri maraso lugu itara kei habuseruni irahinye ufigiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habuse run haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye lwago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati lwago buidu la abureme. Ayara fahowa humalu beiti lu Kristu dubu vimati le aube membere se hama girigia ahinti lu bungiu itara linya ke aba dubu anua diruti lege begiti sarago itara linya lubeiti huguya ke dubu vimati igre guagda huma hungwa lu Kristu lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia luginya itara huma ke fadirugu ha sandutinya ha ishugu balin adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
11: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye li kien loago. Buidu beli li hon.
9: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
11: Dubu le aogu me berese hama abu nutinya. Ligia le duble timati.
9: Ariega tiginye.
11: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
9: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luagu. Feri di haguya lusunda. Keisi laranseruni bungio. Ahin tuhuguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lu hadumre ha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme hebu tia hun. Ahin gueto, gudeme hebu hali bungi hun. Nidunhe yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, lausun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabe ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha, salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. Ladiga busianti bungiu, luha digu ni le lubeibe. Luhama ni chagudu niya, haibide wabanya au, habusien banya, hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia, livre tinha. Gamalumo mousera kumei livrei luha digi ni lebu riba bay. Lubara gen lira, abagali da hama keisi li damu bungiu. Inebe hama sungirigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun aduga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandu nek asufri runin lira laugurasu. Ahun asufrira luegien hadugin kati buiti. Aba havandu nek laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu ni aba figo, ma yeha ligie ni aba woyasu. Aleha nabunin, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege gwaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barulu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo le onigirubalan keisi honiri mudun gonigilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
9: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagari dhama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
11: Lebu seti, la bagari du abai bagari buiti, lumagine abai bagari lani lan kundan, lunti luni giri nubi nyenye, wila dimure abribani, marinya gari ginye me iyeni. Di sela loi uribani, adiga lele buidi bui, alu halai terangiru, abame la falamani, la diga gongi rumonti ya wabore me, bubi haru chago bani, agamba lai hafori yi dundu, anganya ha adiga bani uribati, magunda ti bungi ha.
9: Kapag ikanyan al dig buribati hun, ahang icha go hun gwa luha digane buiti sungwada? Gamalumo, flesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuniaha algudutun kala lebu na bay hemenigi. Gamalumu, aduga humay lau isiani luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre habanya muriba, luago lubuidu higabri keisi afinyatien luago Kristu, nibuse garihamamunga, luago herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubay, labuse runi bungi. Sigulaw la luha sufriru, luegi hadigun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gamalumun vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bo hasal bara vidirig girigia lau duna tiligia, itala linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
9: Igia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye anansa nyu amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisi bay hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariwa. Kwento, vweri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Hagufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, hama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi la susere du hon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aransa nyuhuma. Ragugua huguya me hungua, derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Login sun kate, nyei la sarago isiani hida hon hibiriku. Lugundu, daruguwa ti isiani lau sarago figo. Resibiguwa huma hungwa hubinye, magulili hanga. Kesi onigiru tinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibiribay lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseribidu hon amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichu bai bungi lu. Sung kate le hadiga bai, adiga humei lida aba I gabri le lung ti lichu gunua ueri guni lu bungi lau. Lida gin Jesu Kristu. Le kaduna baling ueri guni lumo ubafu lu sundan itarala. Ni dunghe yuhise tianu.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Ochavaguni le

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La duga rua tipo que se ataca la gudini, anigani buguia grigue lau bita lubunyu, grigue lita que sun rasa, sun yanyi, fulasu lumanechan. A duga banya rua y gume, luma fadri gume, lu hesarebi dulu wabunyu te, luma lu hagoma di haubowo.
2: Aba yanarihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angeli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kate ya gabagari kiyahagi, hama wanya ya mutu hagi, nyenye numiyu nu angeli gu. Hani ya galau umala li heriti.
3: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa u luma eri. Wele wene, luma inebese, luma tayu ni lumu dule hafa rube.
2: Agamba numu tiginye, hani ya guni sung kate le ladugu bai bungi usiel. Le mua rugubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sung kate le lida bai bu.
3: Rua la tayu ni, inebese, wele wene, luma ubafu, lule yu bai rogu lala na wele ni, luma lumu dumu usula.
2: Aba hari yang gugadir kata yang gabagri tiya hagiya.
4: Itaraga.
2: Aba hahu duragu wen gadir wenya yang mutu hagiya. Aba hichu uwei digunilu.
5: Apocalipsis capítulo 6.
2: Abat narihi dalel la heiri dubani mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata ya gabagri tiya hagiya lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
4: Igamu.
2: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lu, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
4: Igamu.
2: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lu le warinyo bailuagu gabayu ligi alu lagidaru ni daragi le ubo ugu. Luma lu lafara guagu dunia ugiri ya hama gwa hilagu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da lahiri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
4: Igamu.
2: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniegu aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
6: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadagumun. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaigara batuma diwa imbaidu.
2: Da lahiri dumba li mudu ligadiru seyu, aba nagambu laniegu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
4: Igamu.
2: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, lumahawa anima aluguhandari metia hau bogo gumaya. Da lahiri dumba li mudu tisengu seyu, aba nanihi nuhawani haa, Afara waguma ilwegi hapuri chanile neno bungi. Luma luagu hagumfuli ino luma Yesu Kristo. Labu ginyano latari. Haniega lau mala liheriti.
7: Waguni mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristo ha. Lu ginyabanya hafara waguni akoi hagi. Nidale narihi bai, aba lahiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bai mua rugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu dogu lurua ite gubo hulida huyu. Luma buri labat na gudubu le luagu bai wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. Idamu ni. Hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu. Luma lu dubu.
8: Heibu huma wa wabu. Haramu da hama wa lula ni gire mubu luagu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudung. Nadiko chiluhe ni luweni nuweyu ni haganyi. Kaba tiganyala la matuni.
5: Apocalipsis Capítulo 8.
2: Da lahiri dumba limudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nyela manigu o sielu keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu ge latari nye aba

0: lagi kupali gol luhabu. Aba lichi guburubu nukupali lu, luna dagara giduni uwara lumahafuri yegi sun halani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumula nikupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhaburu gungi angeli lu ligibu gebe bungi. Aba tilanuga ni angeli ligia lagi kupali, aba labuncha giduni lau lenyagura watu lidange watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachiri ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lida ba ya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiri nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu mansiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugi ya. Aba la gifi dun lino wa munusu lidage dun. Aba hove gu saragu grigi ya ladiga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadiri angeli lifidu. Aba la gini chagu lino wa munusu lidage libiri wei. La usungati hama warugum. Leobo le agini chagu bayi hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Larigi aba narihi aba agi la ahama la midago sielu. Ariyage na ligi ya lau umala li heredi.
1: Ugi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urua angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
0: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebeli. Gamaluma umbaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidi gelu hasga negeri ya lagu sengi hat. Itar lihati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi wei ligi ya halu habai geri ya oweni. Gamalumu madari habai. Buse haki yebe howe gun gamalumu la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagi ya henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu geri ya. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kati kama grab. Italia lamuri haruna kai tamuri saragu kar. To hau tu gabayu na le teiba aguriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigia luagu sengu hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia lida ebreo. Lida griego Apolion o Agrichagut. Suga frumeti la misel. Mege gili biam. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge. Gadri larige letar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu. Hasisi angeli le taubai fidu.
3: Farara banya gadri angeli ha gira yungunya. Laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu. Hafara gu. Aba hadange kada uro griege hilagube. Ladiga araseruwa yuluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara nigu ha hawagutia gabayo. Bia saa yanu miyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba kate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hada ge kada uru grige hilagube uru uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu hayu mulugunya gabayu hagia habaf luma luagu hali itrali hali kama heve gachiguti laugie haduga uribani hahibi grige ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugni kate leburi meha hadugube Migiru hama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagamu, ni heibugu. Masakri ya hakia luagu hafana ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le. Amisura gule, abalaniye gubungi yunu.
4: Saraba amisura mundi tempu lubungi yunu, luma latara. Abau dobanyame, atri ya nula, ahuduro hudi nyi. Gama lumu, mamisura abai gurilu le bon udiboy, tibiti tempu, ledega derege wali hongi betu kumbite. Halugo nye hagoni chaguni, uguru gule sanaboy, lagu biyan vei biyan hati. Aba menona ha biyan gefetia, daudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungi yunu. Lagu nidu biya sa uru wavembe biya gefeti ya haguya hagega yawa wali biya tidu wewe to olivu lumo biya lebu sanude lule ligivu gebe ipungi lela bule mesumu bo ahe yin abuse luti la tidu uriba tihon higi regituba watu gemeti hayumu loge abame hago dunia haga niyo sunsui na guboy itara ti lobe wafurumye guari lebu seti la tidu uriba tihon Gabafu kinye gefeti ya haguya, luhadolu ni siyele, lumamu yu la huya, sunda anihana bugi yu adimure hayumu luginye. Gabafu kinye ginye, luhadogu ni du na hitume, luginye, asukari regudu ni kubo, lausungu uye ni muriboni, sagu habuse ru. Damine kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima lule afri duboylida gefusu, le mebe wabihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni ya hilagu bwe. Aba meherete ruruwagu, dita lemeri umbebu uguru gule Jerusalem, lenyi lumoi ladara wakuo Jesusu lagu gurua, flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye lumie kerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uruo meyu timi, animiki rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhau begu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, Ladega sufuri guida hamuti ya meha biyan profeta guhagui.
0: Kamalumu, lari ya uru wawe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanufu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umalali here tisielu yule arinya gubay.
5: Warihu mayamu.
0: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu ludo aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba howe gu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligie. Hahibiri grigia aba hichi gu inebese ilu bungiu le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gu umala liburi here tisiyelu ye.
6: Lani halibuingi uluma kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchunga wei gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rui hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi. Arinye gaina.
7: Tenki wanyabu wabure mbungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma ge lubara ge furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladiga ragu balila onwe bububafu. Ani gumese dibu aruweha. Ganyi briha neshane, chilui hawe yulu mbapweha, chilui hagiye da lung bagusera gudine hilagwain. Aba mebijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon, hama hibi liha derega kwanya bayhon guwabu, hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebese ilu mbiri, chilui haora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, lumalaburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba de la salida guaba omebu sein y ciel. Aba uri, darugu lia veyu tau, kamahamuga aba dunigu. Lau hati labu ye tugudi. Lumaba ridi hau dusu, warugu mal tabulu. Uri tuguya da gainayan. Aba taguara ha, lau igari le lanina agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba de la salida guaba sein y ciel. Aba omebu dragon funati. Sedu ye lichuga. Disi ligancho, lumaba ridi luago cada lichuga. Aba la durugu do dragon ligia, aba hada ki kala uru warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia, tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tirag dame le tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma di halina sun fulasu, kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida runiwa tirag tuwe. Aba la nuguniwa lumbungi uluagu lala. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makairo di la nyei lubai arase lila bongi ubaru tuba. Lutoni giruni wa nyei luago milu bia sa uru awei wei. Lari gye aba nyei la aba uri busiel. Nyei lubai la gendo gua arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda guati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri. Aba mabara ya la siel. Aba lubai ti la saganu onwe bu dragon sieli di. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas. Le yeha bani sun ubo. Ligia hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwa ruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here ti sielu ye.
3: Shabilha li asal baruni hon grigi ubo wago. Jalilha li narui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru umadungi. Ureichi ganya hapai haduru uweyo gu aria bu ligibu ye wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudungu. Numalau ugangu le hapuri chiyabai. Manufu de duti enu ileferi diruni habagari. Aranse de duti enu home. Gunda ala lumoi tiseli. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humu ula omwe bu iganya. Laduga sukudi ilumuti lwa kumurusu rugari lani dana.
0: Dati larihi bai dragon. Lwa kufui wali lau buwago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tuguye luga yara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenyeba lwe tonu giruwa luagu uru wa irumu dimi. Aba leveraha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tuguye. Saraku duna kai duna churunuti. Luyebe, laduru gudunu ebe ini uri tuguye. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tuguya, aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugia. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tiraha nyaha nyudume laule lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ. Aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis, capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedi en lichigo. Disi ligancho. Nyenye ridi luago kala ligancho luma iri burile aubai la naba goi bungiu luago kala lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Italania lugudi kai lugudi osu. Liami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luago aba lidagen lichigu monstru ligia. Wairiti lunyebe lafaru ni hilagubai. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairi tihanegi sungri ya lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon. Luago lichugu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
8: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tigia monstru ligi ya. Lu la dimone ha dimone ibuiti luogwa luma lu. La nabagu ni bungi. Luma lu lagumadi ha. Luago biyame biya hati. Aba la dugu itara. Adimone hati uribati luago bungi. Anaba lei liri. Lani sanduariyo. Hama haa sieluma. Igiru watigie lo la genda gu hama lani kubungiyo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma necha. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
9: Lega rige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
0: Lari ye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugi. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimune ha kama aba diragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma liyuari. Aba la diga, lu hau duragun sungerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le la reida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigiye, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugugu hagibu ye grigi. Aba leye dunia haubo ubaya lauburi milagro le ubay lichiguo ubafu lu ladiga ni linyewara furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichiguo ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya nyubiriginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lulichugun aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu busitite kate le lichuau le gufura ndati aturi hale linumeno monstru la duga linumeno la uguri ani aniha numero ligia sisi sa urwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, abanarihi ni mudun rara labulu gubu lesion. Nyenye nusa biyawen gadir mi lugrigi luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudun luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbiti, sieluge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei luma hagibuge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hada ge grigia ha furumi ete idewe se ilu bungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iye ni lagu hayumaru laduga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha nigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
3: Inebe la bungi umu, rugu kuye mewele kuni lu, chinduza tanu la busa ya kudu. Kutuko huma mule atiku balisiye lu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
10: Heiguwa, heiguwa, Babilonia to weiri kubung, la diga tapacharo da gudini, sum necha ni, la udiven le lanina, livie ligabili toseru.
0: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, aba lania gun lau umala li hereti.
7: Le audu raguti lu monstru, lu matun liyaba. Igi la ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu abu luomu o le reberugu. Latu bai divin le lanina, la narime liganyi pungyu. Le lesero bai lidun li kopo na liganyi. Aba men la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibuge mutun, lu ma hagibuge ahinigu hasambibai. Lawari ruba, lugumule ni wakule asufile rudu balia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awuduro guba ya lu mostu, lu matun liyawa, ni honha kawagu bali liri.
0: Nyei balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma hesusu. Abati nagabu lania guwaba umalali nyubi tisielu genu.
11: Abul habile, fulese watin ha owetin lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahin itara lien lupai, emera ubalita gen hawadi umai, aba melidi leha dugubai uwar hama, lien sifi isanga.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyengi aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li hereti lu le nyeibai ligibo kuduwe la niya galo.
12: Dabu mbaluba agule la diga chiluha daa lua lubahani adega funali nadi.
0: Aba lasu kuraga dunu lenyi bay lugu duweri lalu bagle muar gugi. Aba lalu bah. Aba eti lafri dua baya angeli tida geli tempo lubungi to cielo montau gien lalu bagle hamanatu. Aba lafri dua baya angeli lida geli latar. Angeli ligia gabafu ti lugu watu gemeti le lugu bay latar ligia. Aba lugu erun nule tau bay lalu bagle lau umalali heret. Aba laniye gulu.
9: Dabun balu bagle to hamanabu. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong ladega funa.
0: Aba lasu kira gitu nu angeli ligia lalu bagle muar gugi. Aba lalu bahanu bayi bayi to muar gubong. Aba licu gunu lido agai dinale lani na ligani bungi. Lainnya ilu bayi taribi cawago. Aba taribi cawago bayi bayi lida agai dinale bau gudi libiti buru. Aba lafri duhita lida gya agai dinale ligia celulu mau linyo hafuna nu gabai. Kebiri irua 100 kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya ome busa inicielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemetilida. Nyenye nuha aganye rubanya lagu monstru. Tumaliyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
7: Weriti anibuiti sunle adiga balibe. Wapure mebungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle batudube uwera uwe. Bukuye le luwe te sunle asha. Kabasa manufu debwe wamundi. Kabasa marimu reha buiti buwabu, bukuye rebire ni usanu. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba meha udora ugu. Ladiga harihuwa liwa mkuitu la sunle batudube.
0: Larigeti sunkate ile, haba narihi ni fulasu le standu tumabui, tida le tempo lubungi, siyele. Fulasu le nye inubai, lerede rebungi, daragu lubene. Haba hafuri dun sedu angeligu, haa, haubaya sedu igei hagi, tempo lurugugi. Tau yang nuhadagrago tau tulen nuto harumat ani miri tuguye. Lebih lagi gara nagua gol cili luagu hanikawa. Aba lebih aba hada ke katen gabagri tihagiya. Aba lichi gua aba kop lau ti golu lu kada aba hada ke sedu angeli guagi. Builiya kada kopu lau luweini ligai bungi le gabagri bay nusunda. Aba tabuin cu templu lau gumule lile nyubi bay lida ge luweiri gu bungi luma lubaf. Siat lebelu nia aba nyihi. Dari hagu mucu sedu igei ha hama banyak sedu angeli guhagi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat naga bulariku aba umalali heret ihon sedu angeli guhagi atida ke templo.
9: Hei ba aku li sedu kopule lau bay lanari meligani bungi ubo wagu.
0: Aba lidi frumi ati angeli, aba latru ni likopu ubo wagu. Aba lasali ya gugumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagi alo. Aba laturu ni habia maangeli likopu barana hon. Aba lasali ya gugumbarana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba lasali ya guhita uni. Aba nagabu lani ya gu angeli le gabafu bay luagu duna.
13: Uwa na guwati bu lau bagusa ya gudungi ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu, luma ke lubara ke frumi ya titan ani mima buguya guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama bumutu ni hasandu bu. Bueto ati, buraku da adibu hitu nhon, eres birunye ile adina bu.
0: Agamba nagia lania wagu loige, latari.
14: Aha wabure mebungi le sunti gabafu, agusere gudadi blow isu runi, luma richagu.
0: Aba laturu ni, hagadiri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungwe. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bongi. Anaba gwarugi hama ibongi ule gabafu bay hawagu igye ha. Aba latu nini hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigye hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi lu higiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gwarugi hama ibungi le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. aba la mabai du lu nyai la uma lu hasgre urue gu ha nyibi maya loige obole nyi gelu bai la bouchewe aba nari hi hafri du uro sifri guri bate lim lu nyai drago lim lu nyai monstro no ma lim lu nyai profeta le yebe itar ha ya sifri gu uri bate hagi ya kai uwa sifri gu hagia mafia nu ha adago maya milago aba buri hafri du ondara gu ya sun urue gu How bo gubanya luba uribule lanina onwebu lwe yiribungi le sunti gabaf
11: Goni gu humatia dadaga sorni beniabi ke liabi hiwerti ario Ulese wa bele aga gu duwa nyubai anu hala dora gu luago lumaibu gu lasu rusu lwe larihun libusi gai
0: Abati hondara gunia uruwe gu lida flasu le giribai ari mahedon lida herenu ebreo Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu Aba lafridu aba umalali Lita gelala uruwei tida templo, lariyega.
12: Adete kuruwali.
0: Aba yelaba la piri hanika. Arenichu ni ilumu wa yuhuru. Aba lahigi chumuwa lao aba haraba kanali hereti sige lao suu haraba kanali le dagali ba ilumu genyeni kama giriki ya likibo kupo. Aba lafari inakuhu onwe buburugu lita uruwa murusu. Aba puri lagullu du uburugu le ubogo kubayi. Aba larita kubungi uluwagu. Uburugu wairiti le Babilonia lu lahu luchagudu ni dimei le lani na bai chuni le launa habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu gia wagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abat liabi abahada ge sed angeligu, halau ba sed kopu, abalani eguno.
15: Higabu narufu dali tapai chu ome buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manya urue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma, bacharu wahagie ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
0: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanigunina, angeli ligia lido aba fulasu makaira wat. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe ya ritimure le anapa kutubungi otuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri Tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
16: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru masunu wele liye imbogo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyo lao wani tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luege hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guangali ligia nu.
15: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu diregidali mini taburi tobun. Lausun mostru le anugi baru le sede be ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu be gabaga ritimeha, gamanumu kwento uwali. Lausun vira, lamude rubalida ge fusu le mebe haba ilubara ge lidi ilido un lagumu mu lume. Hagano banyo buwa guha uo be hiri buri wanyo tida liburu tulani na ibagari, luma ge la dugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga be ani uwali. Gamanumu aba yaliabi. Mege itileli chuu a uluma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tamuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuwega. Aba hadage laruwega. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon larui habalwagu murusu lubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa ligwento ligia havidi bai uruwegu lausun ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubai. Disi gancho le barihu bai, disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mutu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegien sun uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungi ani gufu lihagia luma.
0: Abagie larinye guangeli ligia nu.
15: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi beguruvigo te yere guduba horu hon aba me higi nunufiwanyo surusu heigi beitugurugu aba me hagudu nula watu gemeti rula lipungi utido hanigi lunha dugni le labuse rube la huwara dulunhe deregero niha bafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule lariego beibungiu vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús kateile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lau saragu bafu, aba larungo gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala li hereti lariñega.
9: Abiri ha Babilonia to weiri, weto hapien ha umafia ni, haramu de guante de sun, ha uye de sefri go uribate, hadi budinuru hiyete, ane iere ha buti. La dega sunda necha nebu, bacharu ya lau didenle lamina tahoroga, ane agano wanya iluruwa itego ubou tuma luta tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidange luwende tausera gutungu.
0: Abe tinagabu lariego abai umalali nyubiti sieluge.
10: Furiha mababi loyenge hugile nanigo. Mafara hamato galida tifigong, lumalida atabai chunwa. Latika kibe kwa litifigong, dariru rachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilone keita diga hum amu, fai humu doble loileta diga bui. Ruha maba umi lehele timati, bia mwea fitung, sugulo letichi buwe hum ama. Sufri yuduta humu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, latika alia gata tida tanigi.
16: Nyu niya yake yaba unruwe, mama nungu yaba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. La diga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini, lugumule ni tagudu. Aba me heredenu, disi, le hanofu delue tabaichu, aba me hariego.
6: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibi. Babilonia uburu gule gabafu bay, lida argumusu ora liabi babaichu.
0: Ayahu hatiagia ya lugura hatiye buriha ubogo kubanya, gudeme guligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marufili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinu tu, luma turigu. Baruti ya gia anima luguhalonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, girigye lu, halugu na hon. Harinya kubalu uburu guligia.
14: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile, ani risi elida oburgu le, heredro badise le hanufu delue habai chu. Ayahu heina, asakri heina, aba meharinyagu.
14: Fugi abu oburgu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarune ugune, pasaheru, madulugu, hama sungha nadagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lugumule lilaku tu uburugu, aba haguwaragu harinyaga.
14: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu. Ayahu waha, asakri ha, aguwa raha.
10: Fukia mbabiloni, lewe weiwe, disi enyaye mesunha kakune bwenye wakoro. Barana, laulirisi, anilidara nungusu ora, kuriyo huwa. Gunda huma laule susir duboi, du babiloni, buguye siyele, umahunguye apostolu, ama profetebo, ama sunani bubungiu, ladega adiga libungiu iriche hun, laulasiye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba duble itarabe ke aba amuli gle aba laguruni barana ho aba laniego
12: itara luba la radi de gdiniwa Babilonia uburu gle weibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie na daime tie bida nika uye magambu waline gie lomuri tubu le amuli gle bida Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wa digialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu. Hama ha lanigu bungiu. Luma hata suha afara wagubanya ubowo. Dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lari yakatele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
6: Aleluya. Lani wa Mungu ta salvaruni.
8: Weri kuni lombaku. Kadiga abusera kitaki lani wa ni luma isuruni. Siadi la ruwe bugoto agadi bali upo la ukadalu kuri. Hagu ya dalali hapara wa Mungu lani kitaku.
0: Abaya haguara ha.
17: Aleluya!
6: Aleluya!
8: Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muorugu. Hudugu watia lubungiu le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
10: Itarala! Aleluya!
0: Aba tilagabu, lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
18: Buku ma uweiri guni lubungiu, sungu guja le esezi dubani, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
10: Aleluya, gumese li wabude mepuingiu le sunti pekabafu aruwe, gunda guguma, guiwa malau gundani, ruwa kie me uweiri guni lubungiu. La tega chili halidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tauta daura gun lino to finu. Haruma ani miritu buya. Minita lino finu. Bagare le suruti le habagari lani gubungi.
0: Abad lani guanghe lino.
14: Baburka. Fulesi batinya ha misro a kobanya. Lido fedu le lani na la marie du mudu.
0: Abad lani gunu.
14: Dimuri buri inaru miti. Lelaria kubungi ule.
0: Aba nahu durango ligibu gyanghe li ligia. Aba laria gono.
14: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya. Hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu. Lun la bungi bahu durago. Ugano lela nigube Jesusu. Lido ularubunga. Ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia regunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finutu, harutu, haruma, warinyu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamanatu, afriyatu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia irile, tuagu lidau, Luma lagu liyad.
19: Haruwa ite sun uruwa igu. Habure eme sun, abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le aguara gubai lau ere ihon sun dunuru ha ahama habaya sielu. Larinyaga.
20: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome wala dina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagaru uruwa igu. Kumati matinya ama kubunia kanyatinya. Hagaru igu gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru igu sun hawuye rukugirigia. Dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. dando nyiburiginya kai waina mu
0: abat nari ni monstru ama luruit gubo hau hanigu ondara gwen lu agenda gu lumale wari be lo gabayo haruti hamalani aba la dengri monstru uare lu profeta yeti lebuga adiga we milagro ligibuge monstru dauburi milagro ligia eye dalaya me profeta ligia ha igere gwagi do bay ho golu laburdu liri monstru hawa Hudugu hagia tu liawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia. Aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis capítulo 20
0: Larigen aba narihi aba angeli larai no sieluge lau ligele fusule mebebe luma aba onwebu gri gri luhabru aba larige duni angeli ligia dragon le binad hel le mafia bile satanas aba lagre guni lagu miluirum aba laguru ni lidon fusule mebebe le nyei lubai la dure aba lichigu aba sei lagu bena Lumeye dudugi la yalla nechanigu dari lasgun miluirum. Larige me miluirum ligia. Ligira gdu ba log murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibiuba yobafu lu hagusara gdu nyu haya luag. Ariye numutugi hawani ha meha adiru ba yichigu luigi hapuri cheni lerenu bungi luma luigi hadimun ha luagu Jesu Kristu. Ha mahudurugumaya lu monstru ni tu liawa. Migiru hagia lo lichugu liri hereberugu o luagula harunu. Aba narihi hasaru lidage owe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uare luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilagwanya masaru te lidage owe ni darime larige milu irumu. Aniha furumi ya tibai asaru ni lidage owe ni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asaru ni lidage owe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sigali milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luburibu. Ani kibe baya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu niya bungi luma uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubai. Mafia di leye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai la guru wa monstru luma profeta yeti. Asufuri lubanyei ari ya buweyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumu chakosielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu wa buriliburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwany. Lagu brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buriliburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako baya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wakudu lagu brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni Luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lau ti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21
0: Larigie aba narihi aba iseri sielu nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya ti sielu Luma furumeti ubo, ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nusieluge, luma gebungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu lubata dari aba nagabu lari guaba umala lihere tisielu nye
19: ariha ba agana wati bungyu hada grige gueto lagana u bahama anihagia balumutinia bungyu meme bahama luligia la habungyute laraga habaisun haguira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigha furumi ya tiburikate
0: abati lari yago bungyu
10: ariha ba adiga dumuti sun kate iserime
0: ariha gatigie
10: baburiga La dega inare nuti dimuri brille, ani ganyara ti la fine nunu aluaba.
0: Lari ge, aba lari ego nu.
10: Sunha na dega ni sunka te le, au alfu le, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sunka te. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaba. Ha agayi rubali buriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi abahada ge sedu angeligu halobe sedu kopu bui hau sedu hagumhu igei abalaniye gunu.
15: Higabu narufu daru adari ibu tolani mutu mwerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigu neluagu aba uubu weiriti ani inyu ligie. Abalagufu dini Ome buburu gusandu dile Jerusalem no. Larani nun sielu gie luma gie bungiu. Amiri eti buburu guligi alau larungo nga bungiu. Itere li alamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru weiriti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburu guligia. Aba angeli logu kaga bena. Lumahiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yin lwagu buri ben. Uruwa yin bena luege ubo ila yenge lubai la bocha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila yenge lubai lali da weyo. Dusu yin dubu lebu bariye ilu ligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwa yin lwagu. Nyenye aba maburu golu luma angeli le adimure habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uruwa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura agile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la diguwa barie ilu ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo barie ilu ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesmeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le liwidu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abargu perla la degu. Leti burilemeri uburu guligia lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. Ladiga wabure mebungiyo le suntiga bafo luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gie weyu ni luma gie hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungonga lo. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu Hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. lulichuguni lubungi. Madora oguba ilubena riweyo, uwa baigie ari ebunyehi. La nguba hawei ligunecha negunyehi. La usung harisi, mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati ogeye ragwaditi. Hari guba nyaburi wa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudun hagie guba nyabelu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu do ángel iligia abaduna harumatinu. Leishi gubay ibagari. Harugo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu numa lala mudun lafri. Nyenye duna ligia lamida go lemeri uburu gu ligia. Ani luago biya aloba duna ligia nyenye lahu chaburitidi buwewe le ishi gubay ibagari. Le agii dubay dus weyasu lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana seriviti nu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye nu labu genla nenyana kubungi. Nyebe lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame haukudurogo lani gunu. Agagi budaguba duma bungi. Nyebe gine liri hereberu. Ualime arie bunye. Hagana uti nye memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga daga duba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligia nu.
15: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu. Auna haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
11: Ariha huma. Anatema disa. Folese watile dingu bai kasu lau lugando te bungiu le buru yu bai tida liburu to.
0: Au huwa agamba numut arihe neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angel ile arufu dumani nu aba lariye gunu.
15: Madiga paile lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu hama sunha adiga bai ya gasu lau le buru yu bai tida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya katigia enu.
15: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaitida liburu to la duga ya rafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banyalu hasigiru adago uribani. Havie banyalu hasigiru lida havie. Anga ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
11: Aha, madisa liniabi. Ani parunu muti afairu wango le lubi lichu ni nu ka aba segumbu ikati le la dedu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sun kate.
9: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lunga richa huma lung heigi lindagi limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
11: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, au niya warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
1: Higabu!
0: Legie ya gabu bai, ariya gala.
1: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile la gawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ili dage lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. La gidaru baigie lufana ali dage lii tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
11: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabure me Jesus. binilan wabureme Jesucristo sun huguya itarala.
19: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Capítulo aba. Aniha hiri bai lagucagu Jesucristo le hada gebe mehe la digwagu Davide lumo.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Abraham,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kasa wago batimune ha, hong grigye la ejemplo.
2: Aba larinha go hong.
3: Huguya, subu digu da la li bumbi son kate aram da wati le luago ti la ruwe ha hong. Ahin hong, masuk dira gudu lomoti. Le gamati, li chigu ba laun lom, darime lagibe don luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime ha bay hong lao hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay, aba heredaro kamamari hiti. Agamba hamai le nariya gubay, aba herederon uwa ga kufaran da hama, kama hamu ga magambu ti. Awagu la unflira le meha lariya gubay profeta Isaiasi, da le lariya gubay. Uguya, agambu ba, gama lumo uba ikufuran da hama. Harihu ba, gama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduga deleru hanige gurige ha, daruha li lau hagambu, ane daruha ligine hagu. Ahin hamu ga mitanati, arihati hamu ga lau hagu. Agam bahagi hamuga lau harige, ufana dati hamuga tauhani, abah hamuga hayabi no, abah hamuga ti nagara ni hahom. Ain ti hugi le nani gubai, ulaisi watun la dugari hatun lau hago, agam bahugu ya lau harige yugo. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu gurige ya gufli ti luma bungio, abu serun ti hamuga harihi ni le harihi bai gueto, gama lumo marihi hamuti. Usen ti hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, kama lumo magambo hamoti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe hini lelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadile abu habu lidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni ugani buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habu lidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali ugani, abaharesi biruni lau ugundani, gama lumon kei malag lela madura tihadan. Dati lela chilinu dan lumon hausha wagun luma haiba hon luwegiyen uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri habi lidun hiyo, itra linya kei giriki ya haa gambu balin uganu, gama lumon, weiri tumati hafudun luago kate lelani na ibagari le, aba leyedu ni irisini. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata girigi hagiye. Kama lumon, ilo le abri habu ilidon mua buiti, itra linya kei girige haa gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichigon aba aluba hou ni buiti. Anyahin itra hanya kei lele ichigo bai saa agu lagu aba, hibiri kei le ichigo bai uru wa wen, hibiri kei le ichigo bai darani.
2: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
3: Itra linya ruwe ya nile lani na sielu, kei aba ugure le abu nagubai ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lube sonha nyeba nyarumuga, aba lebeluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadi na guaturigo, aba lidi. Dale laweno mudube iturigo aba legelewe ha, aba ginye lachula agon hidu uriba te, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubudiri, wayubudiri. Ahin buiti lube ilo le babu na gube bumu anruko, alia ginye sala salira hidu uriba te le, aba larinya guyubudiri hon, ladiga aba aga nile, aba ti hanyago musu lon, usenti bulu wahu lahani hidru uribati le, aba lina go hon, uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati, ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Iger gubay humay lon lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me narinyago hon, nadagi meitinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagira go ni lon lagu duniwa, larigie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
3: Itara linya aruwe hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura utimabu ilida sun ilo. Gama lumo, da labochun, ligia weri timabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilan wewe weri tedari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon,
3: itara linya aruwe hanile lani na sielo kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lau hempulu larinya gai Jesusi sun kate ile hon gridia, marinya guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate ile luon lagunfuliru le larinya gu

0: بمها بونجي اليوم اللي وجاي بروفيتا
1: نادين ريها بلاو هم بيكم نافورا قوالك بيكات اللي بمها عرام تقوى بيكم نوما جي لدين قبو
0: أبا لونا هني يسوس غريج هابيون أبا لبل رومونا دون أبا هيابي لاني ديسيبلو أبا هارين غولون
2: فرانغو قد بيهم بلو للواغو تهيدر وري باتيوون
0: أبا لرين غو يسوس هون
3: Aule uguri garo urgote, aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi halila na larui habungi. Idru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani lige lagumu chubai ubo. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru waturu gulu lagudun. Itar lubangi la susre don dame lagu muchum ubau. Aule wuguri garo wurgute. Non ha banya nani angelego asaga na yason ha afigo gudu banya amo ha mahadug banya wuri batili da gya naruweha. Aba me hacha ragunye lidon watu ge meti le lani na mafi ugate. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni ha hari. Ha me te duguba lile lubay bi bungiyo. Aba me hami lidon keyweyo lidan laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba huguye irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma be. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gina ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la luru ni sun le lumabe, aba la ganja ni peru la ligie. Itera linyagi ya ruwe hani le lani na sielo kei aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu sun ha uyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laru beya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udra, aba haridu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chung ubao. Hayabi banya li gulu hafani runia ha buitu banya hada gen ha uriba banya. Aba me hadaru ne ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti lali gaduni ya Jesusu larinya gahon.
3: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya gon.
4: Aha uabure me.
0: Aba ti larinya gahon.
3: Daniela abaruhu dati li lulu do Moisese lu kufuran dalani lu wagotir aruweha ni lelani na sielu. Itara linga ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele la rei dubai. Asaka hati kate iseri lu makate ibinado.
0: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempu li burile aba lidi nyengia aba la chiluri lagayro aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo. To lida bonfulasu ligia. Aba laweri du hanigi grigia aba hariago.
5: Haliasa la furendere ugrile sun lichu aule. Idaliasa gayara lubali milagru brile aduga.
6: Diraga sarafangele. Maria lugu shugon. Libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagi hagana wala mule no hamalitu no wagana. Halia getila subu dire sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariego Jesusu hon.
3: Unda tinha son grigi e lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
7: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba lariengu honha luma banya.
8: Hua le abadi sahibai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagru.
0: Lem he susere libei, deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali mehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madiguti Herodesi gasi lau. Gusinya ti ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubay. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te loagu profeta lan Juan. Dati le efeduhani luagu lagumfuliru Herodes irumu, aba mehetiabi tire Herodiasi, aba tabinaha hagibu gea misura houtia, leti lisia tabinaha lu Herodesi, aba mehelarinha gutun lou finhu, luagu lichigu baila frume guarg kate le tamure haluma tun, aba titarinha gutugu chutun, lu tamure hani labu luguhuang le abadise habei, lu lichigu tun lida aba asied.
4: Aba tamuri hani luma ita.
0: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama luma kei arinaga lali la lou fio. Agamba hamaya misro houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu, aba habununi, larigen, aba hodi awisterei, Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disciple gutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida gebri udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larei da guaga dunia ha sandi bayahada, keiti aguye indeina li lube, aba hariego lani Jesusu disciplu gulu.
9: Dari galitia, aniwote grigia gana ute lida fulasule, ona baya grigia ha, nidu hamamu galidu bulirahi fulasu yarafa agaiha, heigi ni nu heigi.
0: Aba larego Jesusu hon,
3: midi banyo. Ruhuma egini hon.
0: Aba harinya gulun.
2: Sengiri ginyon fein wama ya, ama bia udiro.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Baruhuma ununya hon.
0: Aba larinya gu hon gridia, luhanyuru luagu hidro. Aba laniga no sengi fein, ama biama udiro hagia luha burugo. Aba larigi sielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba tilaguba chagunu fein, aba lichigu no hon lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia houtia kimule, larigia, aba habuncha gadu du sufania tau to igragut. Sengia no milu uguria egitia, bogu di hawe uria ama iranen. Aba launahani Jesus lani disciple gu luba tida ugune tuguya lu hahi urogun luba furugu sun aniha la onahia gridia agoya. Lasuru launahania, aba lamudeiro labu gua luago ubu afure de lubungio. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuago gune, ladiga tubara wanyen la garabali. Aba leabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga in ligibu aguduna. Dan harihi bali lani disciple gu eibuga in ligibu aguduna, aba hanufu de dago. Aba haguara gua lo anufu de.
9: Ufio!
0: Aba ladimreha Jesusu hon, aba larinha gu hon.
3: Gavura su huma oi! Aule, manute de huma oi!
0: Aba larinha gu fedro lu.
9: Abureme, ahim buguye lu bai, ei buga gadabana ginha ligibu guduna chilila nyibu bai, ei!
0: Aba larinha gu Jesusu lu.
3: Igabu ti!
0: Aba larairu fedro tida de ogune. Aba lagumeseru eibuga lenyehin lubai Jesusu ligibu aguduna. Dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguaragu lariaga.
9: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesusu luhabu aba lariagu lun.
3: Logwa tiginye bafinye. Kawawula logwa dumbi bafinye.
0: Dan hadi nubai tida ugune. Aba lagalu madu garabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Jesusu, aba harinyago.
2: Inayru ni luagu lirau ba bungiu.
0: Aba hahinyurogu ni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichigu bay lida na fulasu fe luagu Jesusu la, aba haburu chaguagadu ni lida sun fulasu ligia. Aba haniga ni sun sandi tiele nyehen lubay, aba hayumrogu lun, lo ligiru lurugu, aguru taru ladagrago. Sunha aguru baru arei daguatia.
7: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba houdi fariseugo, hama saduseugo ariahe Jesusu, do haburgo duni tida o sadara. Aba harien golun lu la rufu dun aba sain le cielo gieti hon afien hamamo galo aguluma gela bungu leabi aba larien go hon rombo weyo arien gatun
3: buido beida la duga funati cielo bina fin arien gatun uribo beida ugunya la duga funanyo linya cielo ani hamunyoga bian watigi buhu gele subudi te luago li gabri da hon ani bidia ti hon luago chuluha lila li dania salbaroni gurige uribatia Muara tia ha, amuri hatia saini luha fiano lago aula nugu bea salbaru ni hongu igia. Gamalumo, marufu dube amu saini hon lue li saini honas.
0: Aba ligiru nia, aba lidi. Dale hahi uragube disipulu gulume Jesusu lou bafuru guduna. Bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinha gu Jesusu hon.
3: Gonigu kwa humati hongu lue halebi ni fariseo gu hamasadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu gwarinya ga hamogwa.
9: Ladete manuga oma fein, larinya gu baitara.
0: Aba la subdiruni Jesusu haritago. Aba larinya gu hon.
3: Kau wago hatihere da luago ua ta fein huma. Logo ua tiginya hafinya, ua galigufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fein to nafani habon hata sengu milu wagunia. Loma atrinya la faninya tau igra gotu. Le guando funasa toi sedu fein to na farin rabon rada gadro milu guri luma atrien la fania tau igre guto. E delia game fein rubei luago mama la tuago fein na dumreha, da lenaria gubei hon, lun hon igre gubon hongo loi halebi ni fariseo go hamasau seugo.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luei la harufu da fariseo go hamasadu seugo laweri diha. Dale hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipo, aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya gahon.
3: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinya gu.
2: Anyahe ngarinya gutinya luago Juan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuago Elias ba. Anyahe ginya arinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
0: Aba ti larinya guhon.
3: Ati huguya. Katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lo.
10: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus lo.
3: Fulesi watibu Simon, lirau honas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi akati le bon. La subu dirag du nugu chibungi le sielo bai bon. Narinya hare bon luago Pedro la buguya. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Nishi gubi ligele aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya uboa gu, lagura waguba ginya sielo. Le bafara gadun ya uboa gu, lafara guduba sielo.
0: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinya gu hon lani disipulu gu furangu, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, Asufuri ragaduba ilan wugurinye wairi gutia lida hafinye hurio. Ama habuti gu hafadi runiye gu hurio. Ama rufu da hatele luru du Moises. Arinya gatigien hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinya gu lun tosun lanigi.
10: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siyati la suser dukati lei bung.
0: Aba la garara gu Jesusu, aba larinya gu lu Pedro.
3: Dise ba noi mafia, babu serun ye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naritu bu kei bungi, basami naru kei wugur.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Le busenti la falaru ni na, bule ile kati nye la. Awanda le sun luwu yere sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine, keisi lanugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Lazega le abu senruti le sefura gu lungu wa yao uboa gu le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao uboa gu nuegi, li bihu bai ibagiri le magumu chaditi sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na uboa le, le feridiru me lubara sielo. Uwati ni kata lani na uboa le auti kayara la la ganyi ha gurigi ya li bagiri. Nagiru buduba, au le uguri garu warigati uwara hama nani angeliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigi ya segun le hadugu bai. Ni naru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya, dari me hari ini liabi naruha aule uguri garo wargote.
7: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba la nigunye Jesus o Pedro, akobo lumo Juan le lamule, akobo, aba lidi houluago aba ubu inyot. Hagi eriginye nunyen, aba lamu ye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri do ligibu kei weyu, aba taharu do ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Elias hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesuso. Aba larinya gu Pedro lu Jesuso.
10: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubay Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobura gunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
11: Ani ha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, atude humile lubaywe.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
3: Sarahuma, manufude da huma.
0: Danle harihi bay, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariyagu Jesusu hon.
3: Mabagda gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba tihariyagu disipulu gulu Jesusu.
2: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
3: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusyan obe lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
0: Abati hasubdiruni disipulu gu luagu huang la lemeha badi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be ladimure Jesusu. Dan le hachiluri benyehi habay grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahku durogu ligibudu, aba larinya gu lu.
6: Mabure me, gude me la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu. Baru nu mutinyaho, hong bani disipulu gu, sen hamu teri de guaguda.
0: Aba lon nabu Jesusu larinya ga.
3: Ligia mafinya ti, gurigia uribatinya. Atri bai sa dalu nerede roho ma lubaga yara la hafinya ro nuagu. Ida mesa lagumu cha mafinya ni lehida bai. Baru hu mai irahu ligia nyaho.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bu ne lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
9: Kasa wau siya wabani sifiri uribati ligia sagar.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luagu ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Haniya gu balu wubu le, gidaba ya gen, baiba lida mamu fulasa. Aba me lagidaron wubu ligie. Uwabay ni kata hasinro ahin ibiha hubay hafinye ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri gu ha, lauri gu nyen afuri eduni luma yunaru ni lugungi yu gayara la hasaga roni wu.
0: Dale eibuga ina habay uware lobo wagu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia. Aba me hafaru ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu Kafarnaumu hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Pedro. Aba harinya gulun.
2: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba lona bu Pedro, aba larinya gulun.
10: Afai hati.
0: Danti lebeluru Pedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Pedro lubarage gayara la ladimur ha. Larinya gulun.
3: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe iku halani na ubole. ha salile na fulaso o di haterencha.
0: A ballarinha gu Pedro lun,
10: haterencha.
0: A ballarinha gu Jesus lun,
3: hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafaye ha, au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye hati senso na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba me bachuru nu buruhu re dunarugo, aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibon. Badari ruba aba senso li yumlugu udru ligia, buidirgu bai lumba faye ha wa wogwa, barubai aba me bafaye runi.
7: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba halugu duni harienga lumo.
2: Kata isan weiri gutimaba ilida larue habungi.
0: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariengu.
3: Ninaru hau, luavanga la miabi lun hitara don keirahini, mebelba don lido larue habungi, itara lia lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lo itara baila kei aba irahe, ligia weiri ti maba ilida arue hanile sielubai. Gurugi agine le resibi ruti abba irahe lida niri resibi lumuti neginye. Furume warugu lehfu ugututi abba hada agin hai seri genyabu nye lida hafia nuago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate li afigo gudubali ya gurugi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumon fugiabu uguri le lebu nabai. Ligia, ahin lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahin bagu lubai afigo gudu badibu, sagabai, huibai dise buwariwa. Buiti mati lubebelu no sielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gu nyin la hani angelu gu ligibu nugu chin le sielu bai sonwa da. La diga salbari le feridi halibai niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihin lu, ahinyahi lubai samudu luma aba uguri te feridi raba hada gie. Maligri banya hibri luagu wubu, aba melidi alwa hon toa yuru dagubon. Ahon ti la darira, choru ti luagu gunda abu ila tau segu hau sun ha ma yuru dagubanya. Itara linye gieti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bailu le feri duru ni aba hata agie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluwa mahabu warugu, aba me basubu diragdu ni liduru lu. Ahin adiga gasu bao, gamada wa yadu. Ayo madugu gasu bau, abame banugu aba obia gurugi haun lun son lalearinya wogote, anyahin hamamoga amuge fente luagu. Ayo madugu gasu hau, abame barinyagu ni lun hadamuri afinyati. Ayo madugu gasu lau adamuri, abame badugu ni kei aba mafinyati luagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luagu lela hagura gun yao bowago, laguro wagu baginye sielo, anileha faraga dun yao bogo, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidangye yao bogo lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondanyo lida niri, anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu Pedro lu Jesuso, aba larinya go lun.
12: Nabure me. Atri boi sa waiyo so la digin nibiri aba muriba ni nu lung ferudu na meme nani? Dari sa sedu wai yasu.
0: Aba larinya gu Jesusu lung.
3: Mani yang utina bun dari la sedu wai yasu lung ti ferudu na bani. Dari urwa wain disi wai yasu sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubu bai lung laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumba ya digi. Lige hanuga aba le aduwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masenso luba itun lafaye ha, aba ladinya guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tauson lumari, liranginyo, luma sonle luma be lula fayru ni laduwe ha. Aba lahu duragun musu ligi ya ligi bugi uruwe. Aba la yumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura nsoba nuba, na fayru be sonle naduwe rubibon. aba lagute me dagun lungruwe, aba ferut nalani la duiruni, aba ligre gduni. Ke lafri du musulgi anyegi, itra la duna gun luma aba musuliledi, le aduiru bali atrifiader. Aba largu duni luegen ligina, aba lagumesero achokre, aba la nyegulu, faye bile ba duiru balina. Aba te laudro gun ligi bugia, aba la yumro gulun la ringalun. Gaguran subanu ba, na fayru badibo. Mahati le aba. Nyuduru ligia aba ladaru ni furisurugun dari la fayru ni la duen. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile. Aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun. Musu uribati. Ferudna numuti sun le badue ha la duga ba yumuro gulun. Luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba kei gudeme habu na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi ngu dumuri lun ha sufri reguduni musu ligia dari la fayru ni sun la duen ha.
0: Aba lasuru Jesus wariyenge ina.
3: Itra lubagin la duga nugu chi bungi le selbu hon ahin uwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lanik.
7: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya lariyengu ni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lubay labaw che weyo libiti hordan. Saragu haya grigya afalarut. Aba lareida guaga dunia sandi tiyanyeng. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburu guduni tido sadara. Aba halu guduni harienga lun.
13: Segun baritagu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guaru gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larienga hon.
3: Maliha gindu san tida lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, dan lela dugu balinga bungio grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harienga tiginye. Lige ligru bay lube wuguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba rigu grigi. Mama anya lube ti biyama, aba riganya. Lige mon lube la fani rigu ni wuguri le ladona wagdu bay bungiyo.
0: Aba ti hali guduni, harienga lun.
13: Kati wagu larenga li luru du moisesi lun ti lati chuguno gara dalani na igira guni tu wuri lun tigiru.
0: Aba larengu Jesusu hon.
3: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari abalagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buogon. La diga ya agabarahani. Legia agamari tu wuri to igira waro. La diga ya gine agabarahani.
0: Aba ti harinya go lani disipulu gulun.
12: Ahi itara linya lubi luagu ti wugri tuma lumari. Guiti mati lubay luma gamari dunga magirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Maso tinya gayara habagari dunga mamariga. Harginya nu umbanya lishika bungi ubafo. Amya guendari giti lebu na magamari dunga mawugunia. Anyahin itar gubanya nu luma ge hagara hon. Hibri aduguwa riguti hon. Hibri reidi itiya magamani duga lo hedere geregun hongwa sun suina gubay lun heservidu lo bungi. Lega bafo bay lo magamari dunga lan. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesusu lu lichiguni lu habu hawago. Luma lu lafuri edu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba laria gu Jesusu hon.
3: Igre huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke iranhi nyo. Agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
0: Aba lichiguni lu habu hawago iranhi ya hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
14: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumucha diti.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu baniga nu buiti. Aba riginya buiti. Bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumucha diti. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
14: Kate iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madiumri haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
14: Gufli numuti sunle luma ge yirongina, kagi yamu na mege irupai.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Ahin busen bubay buiduban suin suina gubay, alugra bay sunle bumabay, aba me bichi uni lepegi hongu demeti, aba me bibihini irisini sielu, aba meti biabi aba me bafalarunina.
0: Dalagambu bali ugri ligia katele, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulu go.
3: Ninaru hao, lagu henregu lan lule beluru aba risi tilido ngarui hanile sielu bai. Aringa gaya nomuti hon, lagu mene guti malan lastigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigulau le beluru aba risi tilido ngarui hanile sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu dagun hamo go haringa.
9: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba lariyagu ni Jesuso, aba lariyagu hong.
3: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bongiyo, gayara lomoti son kate yaduga.
0: Aba ti lariyagu Fedro lun.
12: Wabure me, wagya, igira wamali sungle meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba lariyagu Jesuso hong.
3: Ninaren hao. Luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate dame lena nyuro au le uguri garo urguti luago nala yagata sielu lun narue ha lau son nuairiko hugia lea falaru balina ha nyuro baginya luago dusu halau lun ha gusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu son tiha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburigo o hasanigo o hamua nuaigien eresi birubasa uwe ya sulawun Resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago hanya haa furunga tinyaba nya weto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumia.
7: San Mateo, Capítulo 20.
0: Abalarinya gu Jesusu.
3: Italinya arui hanile lani na sielu, kaya balabure meishari le Afritu bai binafi wa alu hanadagi mitinya lo taluba honu ali nadiru. Aba ladugun daradu hama nadagimitinye lo la fayiru niye lo agu veyu. Aba lona haniya nadagimilicharurugu. Lariginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafiye. Aba ya ladariru amu uguriye mafiste tinya magidurugu. Aba laniyegu hon, hei baginye nadagimilicharurugu. Aba menafayiru niye lebegi huwadigumari hon. Aba houdin, aba ya lafredu amidirugu, furiligye ladanru uruwa rabon veyu ligye meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lidi parkirgo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yotetinya nyen. Aba laniye go hon, kasa uwagu yahu bai sunwayi mawadi mariga. Aba haniye go lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniye go hon, hei bagi nadagi meini chari rugu, aba menafayiru ni lebegi huwadi mari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniye go labure meishari lon habu ti nadagi meitinya. Waba hon nadagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigien, dalila chiruru bai hadani ha atatiru banya furumi. Aba harita gun luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gien hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banya gumu honi, aba ringinya ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisa ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya go lun aba hadagia. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun, mafu nagia luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa, baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banya gumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya lana busenro. Maricha ti nafunagi elun nadugu ni le nabusa rubi lau nisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banya gwento. Hagia ba furumi yetin. Saragu hanya ginye ha furumi banya gwento. Hagia ba agumu honi. Laduga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia halu wagu banya ima uwa rahama. Aba larinya gu hon.
3: Kailubai harihini, amuda rei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na derege ruwa au le uguri garuwa rguti haun habuti gu hafadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia do runina lun nowe. Aba mehe derege runina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. afarahamana me aba me hadara gunina luago gurua gamalumo na sarubalidange oweni luago lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu lo huang ha lisanigu zebedeo lumo Jesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun
3: kaba buseru bai.
0: Aba tarinya gulun
6: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bomere, aba loige bubon na yaga talidan barui ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te san hawandu ni lueri agai igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
0: Aba hariyangu.
2: Gayara wabai.
0: Aba lariyangu hon.
3: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lubai na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lubai nishigu ni liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagayendo hama bia mule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariyagu hon.
3: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba, leabunse aruti lungwiri la hida, lunti lesevri duni ya hibiri. Furumi wari hida gye lea busa ruti lun ligia bala furumi yeti lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garo warguti lun neservi duni wa niyabia lun neservi dun luma lun nishigu ni nibagari lebegi mi hasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu guheri kogia sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
15: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadeng hangrigi hon lu hamanisho, ligia tima haguara gu.
15: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba leredera gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
3: Kahabusen robe na diga hon.
0: Aba haria gulun.
16: Wapure me, buseti wa warihi.
2: Aha wapure me, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachilire ligibu ge fulasu le girebe betufahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bia hada gelani disipulu go.
3: Heba lina li rarau fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba li rarau burigu tuma. Aba me hafara gadu ninya, aba me hanugu niya no. Ahi nyen adumarati hon luegi hadugini, aba me haringu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu lagu yugu dubanya lan.
0: La sustere dubai lira lu lagum filiru lemhe laringu bai profeta dale laburi habai itra.
17: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba huri. Wariu lu aba aba lirida burigi. Anima lu anahanti ila.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nuhadegre guhawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadegre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
15: Uweri guni.
18: Tuga wagu uruwe David.
0: Dan lebelu rubai Jesusu burugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariyangu sarago.
2: Kati sa grigia le.
0: Aba hariyangu grigia.
2: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugur hetinya hama gain hetinya hayin baya. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sen sunye. Luma hala ha alugur hebanya unhu. Aba larinya guhon.
19: Larinya harebung yoti da lerero. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
0: Aba hayabi fio mariti hama danima te lumo Jesus sunye tempulurgo. Aba larei da guagadunia. Dale hari bali habuti ki fadiri gu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le la diga bai. Luma dale hagambu bali haguara ha iraha yi tempo lurgo.
20: Uwairi gini lula diga wagu uruwa i Davidi.
0: Aba haganyi do. Aba harinya gu lu Jesusu.
21: Agamba bunti ale harinya gu bai ha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Aha, agamba numuti. Malinha humagi ni santida lereno bungi ulenye lubai halarinha wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyuburi ginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachyo. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, Aba lidi tuago, madariti nikata tuago luwe ubano. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
19: Maginda digi ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri du hanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
21: Ida liyasa tasagri bi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
19: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. Mama rugby kati libe le na dugby tonti dubu igu toga yara huma adug. Gayara bi harin gun lugu bule, ki daba yagi, dabu babarana hon, aba me la suseredon. Son megin kati le hamuri ha luma bungio, ahin a finye hubei hibi hubei.
0: Aba ti le beluru Jesusu tempo lurgun, da niha lubei arufu da hanye. Aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafinye hurio, aba harin gulun.
21: Arinya gabai won, kala biriche bai luba daga ni kata ile. Ka ichi gubali uba fule bon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Nal gudan daga ni aba kata. Ahin hau na ba, aba men narinya gu hon kala a uba fu na daga iburi kata ile. Ka una abalin huang abati se, bungi yo, odi wugurinya.
0: Aba hagume ser wa dimure en hama gu aba harinya gu.
21: Ah, warinya ga, lagu bungi la una abali, larinya gu hon kala wogu mafinya bai lun. Lagu hona hala wagiria, pausere kubadi wagirige wulibola daga afinya tinsun mutu lagu profeta la.
0: Aba tiharinya gulu Jesusu.
21: Ibidi ya tiwon.
0: Aba ginyati larinya guhon.
19: Marinya gunubai ginyati hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Nabagda gwa aba akate hon. Harinya gwa imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wagiri biyami yanulisane gwa. Aba larinya gu lua aba hata gien, nirao, bai ba nadagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri bai bai. Aba larinya gu lisani lua, mabuse nruti na nidi, lari gien, aba la sains regularita gu aba lidi nadagi mi. Lari gien, aba lidi ugu chile arihi le aba, arinya ga inalei le meme larinya gu bai buga lua le furumi ati lua. Aba luna bun le, larinya ga, aha, nidi ba, kama lumu midi iti. Arinya gu humaiti no, Kagi hata gye biyangu ba yadugu balile la busen robe ugu chile.
0: Aba hariyangu.
16: Le furumieti.
0: Aba tilariyangu Jesusu hon.
19: Ninaru hao, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hao. Laduga nyumbi iti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntunlo, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya tiyalo. Huya lausung ariga humani sun lira masan sirakunti higabiri lu hafinya rulo. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga bariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la launigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Dale la chilo rada lua luba hani, abalona ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagmi itinye. abarga har gudni na dag meti ya musu hagya bulese heme aba afar home aba hilagube chamugu wa hagya dubu lwagule aba aba elona halabure mechari gi betimati ya sego hau ha lona habanya furumi ligi meme hadiga na dag meti ya hon lagum hon aba lona hanilira aba larinya gulungwa rug inebe benira hon dale harinya balina dag meti ya lira aba harinya gohamagwa ani ha bale resi bire alaga wafara lihilagu bai rede wa mamu galau alaga aba te harigu duni aba hasagaru ni lidagi ichari aba hafaru ni hilagu bai
0: aba lalagu daha hesusu lariyaga
19: dame ti liabi labure me ichari kabage ladaga hauna dagi miti ya hagi
0: aba harinya gulu
9: lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai magude me habu bai hon aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi miti ya haluti ya Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
0: Aba tilarinya gu hesusu hon.
19: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuwago. Dubu lemehe aubi mebele sen hama abu nagutinya. Digi ale dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nerinya gube hon luwago lagidaruwa bala laruwe habungi huwe. Hugele weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani larue habungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi wargle eigwa duti nuagun la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburile lichi gubai hesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
7: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumese ru Jesus wa dimre hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
19: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon, arinya kakuma hon amisra hotia luago waransi ya lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aransi ya lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu ni ya amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadagiye lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agude hageira. Aba larinya gohon lumusu niya, aranse lisun kate ilumari, aniya misra houti ya hagura, maduna matinya lumo hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra hautia. Aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nye. Aba larinya gulun, numada. Idalinyagi ya bebelu nubei nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon ha eteni rubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
16: Aba larinya gu hesusu hon ha agambu bale.
19: Gibetinya agu arutinya luhe beluru lidon laruwe ha bongiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu ariya kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni hesusu kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu hesusu.
1: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni la bariengu be. Luagu gin arufu dabani lemeri bungi lau inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga ni kata la luweri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
0: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya gu hon.
19: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. aruta hamai senso le aube la fai hova le senso nagumadi no.
0: Aba hanig aba gawanu lu, dan larihi balin aba lalig dunia.
19: Kaya wale laube senso le, lumaire le buruwa nyumbe iluago.
0: Aba harinya gulu,
5: liava luma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
19: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
2: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, Weibon lowe, lung gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itaw lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumon hasedin. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Gule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahinti luagu saraha ma hilanya luya habagari don, Malinga humagi li sanle larinya gubi bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi yu te bai Avramo, lubungi yu te Isaac, lubungi yu te Jacobo, ite larinya lubai te, ahin hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinya guti hamuga bungi yu lagu habungi yu te lan, ladiga mama habungi yu te hilagu anya bungi yu, habungi yu te miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Dale hasubu diruba li fariseogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadage le rufudahati ledurudu Moisesi, abuse ruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
9: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
19: Hinsi la babure mele bubungiu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi le wiri guti mabai, furumye tiginya lida ge son luguma di bungio. Anile libia ma lida wiri guni le nege le, itara linye. Hinsi hama bibiri gubun ke binsi gwa bungua. Biango madi le, lige ebu be lun son liluru du Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
19: Kasa harita gu be libugiri Kristu le lanuma dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagu.
0: Aba harinya gulu.
5: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
19: Idalinyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yulu na bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Idalubati ladiga wagu la Davidi Kristu ahin wa lubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
0: Uwati ni aba, Luna bu ni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
19: Gabafu tiya aruhu da hatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le harinya gubay hon, gama lumon mafala ra humai le hadiga bay, ladiga harinya gatinya aba katei hadiga amu. Roha muti gu madi hon gurigi keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa, ayin hagaya, madiga tiya ni kata lun hitera guniya gurigi ya, luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubay hawago. Hadiga ni sun katei lun harihi ni gurigi ya. Hinseti hon lun hichi gun tirahin yi gafu lau lereru bungi yu hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun dawo to dururutu. Usente harga dene lupu doaga yubaru lidan egi ne luma halale hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lun habusra go gurigi hon lau sarago inebese umad. Lugi lagu aruni wa hon maestro. Ai huguya migre homalu lani wa gunu wa hon maestro. Adiga son huguya aban habu. Ani abargi ngi ha maestro au le Kristu bai. Maniega homa ginye luni yapa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon a...
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Le serie...

0: ini buri ingin yang hanung banyak lampu legal tigasi. Aba hafri do lu hadun ago luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidong marie. Sengu hata agen uri yang ha maran seru tiyan. Sengu hata agen aran setiyan. Hamaran seru banyak dalai hanung bali halampu manung tiyan amu gasi luile lidan bay halampu. Ahanya ti haran sebanyak baru tiyan habu din lau gasi baugu din luile lidan bay halampu. Keisi ti ladara sarong adari aba ladabu dagung ga hago sungu bay aba harumugun. Kebre luago a midi aria bo, liga lagambuni wa gua ragune, ani te adari, furihu mai recibirei. Aba hasaron sun urinha ni buringin hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninha guha maranse rum banya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi won, laduga lenya gu chawa lampu. Aba haninha guha aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai won, logo ame hon. Hei bagu bai lenyinu bai lalura hoa, again ha homamu ga hongua. Dante anyangra la hamaran seru banya aganya gasi lige liabin adari hati aranse banya aba hebelu ruluma lidon marie aba la dorunu bena larigien lige hashilu no hibri uniya ni buringinya hagia aba harinya go wabureme daraba ibena waba aba larinya go hon ni narun hao ibidye tono
1: aba ti larinya go hesusu hon
0: aga go duanyo homa Ladega ibidiye ti hon kabala weyu ni kabala oura na giribuda awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siyelo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladega weya sulido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu niya aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lun aba hadagye keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lo ha wadi ga maridu ni, aba te lidi lo agon luwe yeson. Le musu le resi biru bai sengu milu fiadru, aba lo wadi ga maridu ni, aba la ganyeru ni sengu milu fiadru ligi bogon. Itara meme le resi biru bai bia milu, ganyin ti bia milu laun. Ahinte le resi biru bai milu, aba lidi, aba la shigin aba huyu, aba la ramu dini le sensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, Aba lagiri budun iyu budiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li iyu budiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buagun. Aba larinya gulun, ni iyu budiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buagun. Aba larinya gun, iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, Kei uwara guapubai lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti mati labugu yon bariya ha. Kei mongunda bugia me uwara noma. Larigien, aba liyambi le resi birubai bian milu fiadru. Aba larinya gulun. Ni yubu diri, bian yin milu fiadru bichu gunon, aniha bian milu naganyeru ligi bogon. Aba larinya gun li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguya. Kei gunfli bubai lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti labugu yon bariya ha. Keimon gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubai milu fiadru. Aba larinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Liga nanufu tadumbai aba nidin aramu de bisensu labu giyamuwa. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun i yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta hao lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun. Lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gonhonha nyembanya. Gidahume isensu le luma bai luwe. Ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai. Lichuguba lau unlun. Aba me ligira gunlun. Ahele madunga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluai. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidon luburi ga le lbaugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewa rga ti ubao wagon. Ni abi ma kei uruwa iga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luago nala lau uweiri gu ni lu na gusa rga dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulaso nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun hata gine gabara. aba menisti gni hari chagwa bany ligi buge bungi loege nowere hauri ba bany ligi buge bungi loege banya nubona nani anga me hon haluege banya nowere igogo uge le bini la lebe nuguchi resibi humai aruwi hani le aranse lalu be hubaluma gele dugni bungi ubo lega dale na lama chubai ruto eigni no dale magra ugunu bai ruto dunano dale ibu ganya hanu bai kai chiludu guti ruto munano dagati madagra goni no agu ruto dagunu dale na sandru bai nyututu arihana dale na daru bai nyututu arihana aba meti harinya go richagu ati hagiyano wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigini bu ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngodona bu ida bugagiya wariha bu kaichiludu guti aba wichi ngomona bu o madora kuga aba wichi ngodago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba odin riha bu aba meti naniya gohon ni naru hau furime gwarga katele hadubi lun aba hada gena muleno kala luna bu bai nu ginye hadugai Nani ga meti hon ha luege baya nubona. Dice huma nui, ugi ele lumbe ha sufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye guchatibe, le aranse rube luba mafi haulanigo. Lidiga dale na lama chube, michuntu egini no. Dale na magra gudnube, michuntu duna no. Ebu gati na kechi ludu guti michu guntu muna no. Megeti na dagu michu guntu no. Sanditi na, dawa au, midiutu arihana. Aba meharinya guguribati hagiya no, wabure me, ida bugagia wariha bulau ilawmo o magrabu keichiludu guti o madoira gunga o low sandi o furisirugun lumidira guwamanibu. Naniaga mehon, ni nare hau, lagu furumi warigila kate ile madugun hubei hongurigia, ka la luna bubei, madugun humuti ginyan no, aba meti haudi ha mafio gati lunha sufiru nye lun sunda, ha meti rishagwa banyi legibuge bungiyo, Aba me houdi sielo lun hagundaro nye lun sunda.
2: San Mateo, capítulo 27.
3: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriya wairigu te lida hafinya hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugri ya wairi gutia aba la rihi gu hon
4: afigo hadin lau nedere gu aba gugri madunu ti lulonwe
3: aba harinya gu lon
5: kamye gele wama bugelu bali hi lau lira
3: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
5: Siati vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
3: Aba hawaradu, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha yen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chililumo dan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
6: Baruga kutidarandi mwisu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba bugiri le adagu bitkati lau timua lau. Inaria kuni nabuhe menu.
3: Baruwati Jesusu ligibu giongo madimati. Le alig da gubali, larinha gahon.
7: Buguya sa harue tabai huriyu.
3: Aba larinha gu Jesus ulun.
0: Buguya guanari gu arinha gubali.
3: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama wugiri ya wairi gu te liduru. Mouna butiha Jesus u nikata. Aba ti larinha gu pilato lun.
7: Magabu bumuti sa le harinha gu bebuagu.
3: Mouna buti Jesus u nikata. Aba ti taweri dun lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Furume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sun grigia. Aba laliga dunia pilato larinha gahon.
7: Kahabusa rube nigra gade hon. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha gua Cristo.
3: liri do bali guia Jesus o la diga subudi la le la luago la diga la hagimu galun hedere gere sun yun la pilato luago la la le lani na gusteruni aba tona ha lumari aria galun
8: madiga ba ni kata la grigia uara guatile la diga gavena du tinabuga aba uene du uribati aria bubuga la diga grigia le
3: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama ugriye weri gutia hada ugridiye lu hamuri ha lu lafuri tu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi matihon su gridiye hagia. Aba lariye guhon.
7: Kahata gebiangu be hapusara bilo nigira gudu.
3: Aba hariye guhon.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
3: Aba lariye gu pilato hon.
7: Kabati na diga lao Jesus leo be lari wa gua Kristo.
3: Aba hona bo sungu be, aba harinya go.
10: Dago be lao guru.
11: Aha, dago be, dago be lao guru, dago be.
3: Aba lari go Pilato hon.
7: Kati uri pati na diga be.
3: Aba ti ma hagua ra go, harinya ga.
10: Dago be lao guru.
11: Aha, dago be la lao guru.
3: Dale larihi bali Pilato luago sian la la dige ni kata luedi ya chagago aba la mure haduna aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
7: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
3: aba haria gu su gridia
12: wagi hama warahi wanegu bafrumi erugwari guduru wa wugu luago longwe
3: aba ligira guduni Pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gien, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba hadere aba degu funatu luagu. Aba hichigu aba ridi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longere. Aba ti hahu drogu ligibu ge, aba hehera halau, aba haria gulu.
4: Kabaga ila haruwe te huri.
3: Aba gie hasu ere guni, anige he maburu ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru nilu hanigo niluguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato, haucho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa, Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itara liya la gunfli rulemhe la buriha bai profeta.
13: Aku reda tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi ere vera tau na dere.
3: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loudia lichigu ne nyei lubai lariyaga kala liduru bai. Itara liya aburihoni ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyo.
3: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
14: Dugie le ganyara bibagu lumi tempulu, aba ya barara magidunu li daurwa weyu, salba go babungwa, ahen li rilbu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
3: Itara liya gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuda tele luru du Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
15: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lube harue tebe Israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula lila finye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lube luagu hinsie lalu, kei aninya galali lube won, luagu lira la bungi.
3: Anaba hamuti gien hiwa rutia haa daguwa banya luwagu guruwa uwa raluma. abati laburi ga du sun fulasu luma ge amidirugu dari ladangri iro robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, larinya ga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
3: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge ha nyubi bai agambuti, aba harinya gu.
12: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
3: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari gen la didire geduni, tau diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu ha hibiri.
11: Ingira bai, wariha lea hinyumbi Elias isalbarei.
12: Wariha hinyumbi.
3: Aba ya la digi Jesusu aba agua raguni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida bian muruso, inu gian lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labou han dubu, aba lahuna chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihagu.
5: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
3: Yen yenu sarago uriya ariye guwa disegia, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gia idara gu hamwe, yenyo Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lubei, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida gieti fulasu le giribe Armetia, hada gieti gie ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba ti larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigu ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari walu wago dubu. Larige la dauru ni umuha lo aba dubu weri ti luwago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
5: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni, ouna hagubo iba achoro rei umuuhu, darime luru wawe yu, miabi hamamo lani disipulu gu aribu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongirigia, luagu sara lila, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigula ole frumeti.
3: Aba larengo Pilato hon.
7: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga I huaratsi.
3: Aba ti haudi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28.
3: Dale lasi gribe, liwe yure mera agoni, ani aruga de ina linya weyo dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Kiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba heredero kama hilaguany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
13: Manufude da bumana, subuse titum luagu ala uyenu Jesus sulegi, aga luagu ubi luagu guruwa. Uwa tiga, sarali tilariangu. Igo ko marini flasole nini, nukai lichu gu. Ama mehidi furese, Aba me creyendo con la discípulo, la buscará la, la guanigra la rubacua Galileo, y en Guatarife, aninado de hogar en el rumbo en hecho con el
3: Aba hodi wurian hagia, ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa goina ariagain ho disipulu. Sunti ayaha la luago uma, nige larufu dagu Jesus lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogulu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariagu hon.
0: Manuhu de de huma. Eba visa yanani gulu hodi galileon. Lagunye bala harihana.
3: Dale hodie lubai uria, ligie hodie hada ye sudara ha onigrubalia, aba hodie uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru, aba hodie abutigu ha adimureha hama wugurie wairigu te lida hafia hurio, luhebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariagu hon.
16: Harinya gemel logo dan la leung hala arumugari bu abala haya bilani Jesus disciplu bu aba hibe rohani lugu ahila subudira gumadi matika tele wadimu reha balu malwagu hufule si lu madugu la nikata hau
3: aba ti heresi biruni sudara hage sensu aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wahon itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le aba luboiti haudi unsu disciplu bu Galileon, luago ubule mehe wago belaria ga Jesusu hon lu houdin. Dante le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagia, logo ti hafinya luago ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba laria gu hon.
0: Rula lison upafu no sielu luma ubowak. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubuchile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahi la huma sagoweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
17: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
18: Aniha uganu buiti luago ti Jesus Cristo le lira buingiu buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
13: Nona hanyen nona gile bubaragi lularan se gani uma luba biabi. Agambu o ti aga umala lirinda fulasu magenda bati larinya ga. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti lubaga.
18: Ani itara linya liyambi bai huan li don fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lungu hasakuri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun hudea luma sun Jerusalem, agambu la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruninya huan li don duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, Lauti gueru lagir galiranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. Larinya gaha hong grigia lidan lapurichi.
7: Anite bayaba le gabafatimati nui. Darilu madina na ni lung nelemuchu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabad seren. Ahi legia labad seribad lau sefrisand.
18: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fulasu le lidan bilimuha Galilea aban labati seruni wan lidan duna le giri boi hordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu Aba lagan bunwa lariyegun aba umalale sielugi.
13: Ugi nirole isi bini, le aube ome bulanugunda.
18: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen haganagwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen, lari gien aba haya bu angeli gulu heseri vidu lu lari gien la deru nu ahua aba lidi hesusu galilea apuri chi hauga nu buiti luma ge buingi aba lari ngu
0: silu halida jarafa li la ruha bungi asakri ga huma afien huma logo uganu lelani na asalbaruni
18: logo aban weju eibuga ina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea aba larihini Simon luma Andresi lela mule eseni hani luboibuga awadigu mariboi haguru nyati oura ligi aban larinya gun hon
0: igogo falahumana aba menadugun lu hadia hagurigi no
18: aba igirunu haseni furese aba haudi luma aba ti leibugun Jesusu murusun ya aba larihini Santiago leliru sevedeu luma Juan le la mule ti dañanu aba ugunen arama dahun haseni aba laguaru hon aba higiruni haguchi ti da ugune hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesusu aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar naumu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu aba lagume serun arufu daha hon weiri tu hanigi grigia lausun le larinyugube Jesusu hon ladega larufu daha hon lau ubafu mama kai arufu daha tinya liliru du Moises nyenyi aba wuguri tidan Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun lariñang.
19: Kome sabe mestera wamo, Jesusu Nazaret, bia bia san lu bagri shaguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
18: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia lariñaga lun.
0: Maniba, furiba lida agiña gurigia le.
18: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu.
15: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
18: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo iti dangeligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiyanti limie di Simon, tabiru hany. Aba hariyangun lun Jesusu logo sandi yung lan. Aba ti lidin tuagun, aba larig duni tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tateni run hon. Danle lalu dun weju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halau tinya amunye guenerigu luyeri sandi. Sagaligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeyi. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Danle hadari rubali aba harinyagun lun.
20: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
18: Aba larinyagun hon.
0: Keimon lidon buri fulaso le jarafabay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowagun.
18: Itara linyan lubo iti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunflasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahu dragun ligibu gen Jesusu, aba layumura gulun larinyag.
15: Gayarati, varei da guagidna, ahabu busen.
18: Aba lagu de medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Pusentina, arei da guaba.
18: Kain larinyagu itara, aba larei da gusanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gu baruhu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigirigya luagu arida guati bulan.
18: Aba regulidi, aba labahu da guni sunle asusere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida angesun flasu arihe.
2: San Marcos, capítulo 2.
18: Ati reveyu larigi aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halilan. Aba hondara gu saragu grigi ya darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
18: Nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nyin, aba hasami naru.
14: Kasa wagu la dimure he itara, la nabugu yenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
18: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi, aba larinya gunhon.
0: Kasa wagu hasami naru itara, kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, o larinya wagun lu, saraba budabun bubarari baiba. Naruhu daliti hun la ugabafu na aule uguri garewergoti luferut na nafigo.
18: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabun bubari, baiba bubiyon.
18: Aba lasaru sanditi lida oura ligia, aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kate ile. Aba hichugun weriguni lun buingiyo arinya gaili.
14: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
18: Nyenginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya le nyen luboye. Lagubura huwa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
0: Falabana.
18: Aba lasarun lewi, aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye lewi, nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
15: Idalinya san legu imbe kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
18: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haga figo ubanya.
18: Logo aba weju, dan le hayuna runlani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma bungyu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galung.
3: Kasa wagu hayuna rubay lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma bungyu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
18: Aba launa bunia Jesusu.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti ya lidon aba amariye dale anihi la adari nye hama. Anye anihi lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigin. Lachilu ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hutu daugo ubinadu haru tau gamisa iseri. Laduga le me metife gamisa to iseri giri ubon tahiri da ubon to binadu haru ubon dame le tadini ragon laweri tati maba hairiti. Meserun atuginye diwen to iseri giri lidon aban aga iweru le binadu hali laduga tabousha gubei diwen iseri uweru binadu dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
18: Logo aba lue yuri emera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
16: Hariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mung lumuti ladugunu walida lue yuri emera aguni?
18: Aba larinya gu hon.
0: Malay hagid ng luwag uleme haladugbay David luwag uabadan dale lalama chumbay ligaya hausun libi yugo abalebelo nung lubi yung bungyo dale aviatare lang fadir wileyin yung timabay abalegin nung feinto sagrobon tomaha wabon heigin nung amugurigi hawidigya fadir yugo segun liluru do Moises aniru ligaya hong gurigi halumabanya
18: abaginye larinya gung Jesusu hong.
0: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama wuguri a dugu bay luweyu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emeraguni.
2: San Marcos, capítulo 3.
18: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilis gihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
18: Aba laligudu ninya ahibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugun ulidan luwe emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
18: Sun hagia aba hamanichun. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
18: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilena. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudegie, Jerusalengie, idumegie, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariya guboy Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay larida guagudun. Sun sanditinya aba haguragu hongu waluagu lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale lari harihini. Haga wagu banyan sifiri guguribatinya, aba hahudu ragun ligibu ginye, aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinyan.
1: Lira upungi upuguya.
18: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinyi lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyeyin luboye laguara hon ha umbanya la busia. Dan le ondara lanya, aba la nua dirun du su hadagi, lun luma banya lan suanda, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harei da guagudun sanditinya, luma lun ha saga han sifiri guribati, aniha hiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago lao Juan le lamule, ha liranhunyu sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru huriyo. Loma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti don aba muna. Aba yahondara go saragu giri ge nyi, dari lu madani hamani lu haigi. Dan le hasubu diru bali lidu nyu Jesus kala susere bai. Aba hayabu lu yebe hanuguni. Laduga hari ngu giri ge logo lulu halila lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
6: Guguri le, anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
18: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la saga runi mafia, mafia guanarigu. Fulmi aguari garuhi hanile afani raguti lun, Agenda guhama gua, laguni chakupa. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani naguwa mafia, lagenda guame luma gua, sinyabe iladurano. Lagumu chakwagu le regube lira. Uwa tiniaba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago, ahi umagura gula uguri le herete ligia furumi. Itra ruginye ngayara la liberu hani lilago. Ni naru hau, La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
18: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
21: Anu hati abugu shuha uba mule enu bogu di, halu hanyadibu.
18: Aba larinya gun hon.
0: Kagi anugu shubon hama na mule enu.
18: Aba larinya gun, hawagun ha nyumba nyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shuhama na mule enu. Laduga furumi ya wariga hadugu ti lugunda abungi yu. Agia na mule nubanya ni tunu tuma nuguchu.
2: San Marcos capítulo 4.
18: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubai. Ke gibe nyin lubai grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abu naguti, aba lafuri don abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labri halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labri halabati naguon dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labou chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba laweina mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinad ligia. Anihin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba laweina mudun malubuidun aluba hou tilita agien. Anihin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri ruti uru wawen, libri san.
18: Aba ti larinya gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
18: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulule aba lariya gun hon
0: huguya subudi gu dalali bungi yukati yaramu dogwati le lani na larue ya hon aha ya hama bere se banya laulereru lau hempulu lariya wagu wakati iluagu te larue ya hon lundame la harihi ibidi elamu gu hon kala lanichi kupi kati ile harihu bai dame hagambu uwalamu gu kufuna dahama lulasi ya nuhagiribu nulu bungi yu nuferudu na wala hafigon
18: aba lariya gun hon
0: uwati sa kufuna dahumani ile idalubati kufuna dahamani libri hempulu le abu nugu bali lila nadu itara linya kele apurisha bali le neru bungi yu anye ngurigia itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungi yu larige hagambu ni aba liabi mafia aba lagidaru ni dumuri le abu nubi tida hanigi hibiri gurigia itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu aba hagambu ni le reru bungi yo aba heresi biru ni lau ukuntani gama lumo kei malag le lubai medere buguntia nati le hocha waguni wa o heiba honu wa la luwegi le reru bungi yo aba heferi diru ni hafie hayabi hibiri itar hanya kei ilo le abu nuwa lagana go hiyo aba hagambu ni le reru bungi yo gama lumo Weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni ya lisi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utida age hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada agurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia agurigi ya, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada agia, kei lila nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa.
18: Aba lariya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agarige ruguba ya luha gambo agamba hama.
18: Aniya getiginye hon.
0: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamo lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itarali ya lubaiti legamati lichiku uba lau lu. Ahiti le mamati ibi ni muruso le luma bay lagida ruba lue.
18: Aniya getiginye Jesus.
0: Itarali ya lorui habungiyo. Kele susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la o agagu duwa nyu la. Ari ya bula yebe o weyu ya gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumu ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu aranda rati. Furumie aba lafri dun idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labuncho ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
18: Ariya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi la ruwa ha bungi yo. O kaha muga himplu ga yara bi wa yusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weri dun. Ligia weri ti mabu yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
18: Itara liya ha, larufu dhaan Jesusu logu laruwi hampungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhaati ni kata hon logu laruwi hampungiyo mayusuru ga hempulu. Aba lafura gwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
18: Aba ati higiru ni yasungrigi hagia aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gu aba garaba lihereti. Aba lebelu ha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu. Tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugu bari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulu.
8: Maestro!
4: Me parece que tú pusiste la agua ti pero cuál la.
18: Aba Lázaro Jesús, aba la tenja lún carabali, aba la riña con lún lagún.
0: Manipa, ¿dere que te guapa?
18: Aba la galuma dun carabali, aba darangi la la sun kate, aba ti la riña con hon lani discípulo.
0: Casa wago luenri bay hanufude. Casa wago mafinye hubay.
18: Aba herederu, lao onwe buanufude, aba halig dagun hamago.
8: Kata ifunasa ale. Ibi nilbe garaba li luma barana, adiga hamuti le lubay bay?
2: San Marcos, capítulo 5.
18: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bay gadara. Lari kinyarugu lafri dun Jesus utida ange uguni. Aba liabu ngaba grigia, kawogu te aban sifiri uribati luagu. Grigia ligia, kapu santu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nowa, ani uati ni aban kayarati lagira guni, ni lau gringri. Lau sun, grago anya hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati ni aban kayarati lagalo maruni. Suwa daha leibugun aryabu veyuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leibagu lubarun. Aba lahuduragun ligibugin. Aba laguaragun lung.
19: Kosta wagu bemetera wamo. Jesusu lira ubungyu lenyu timabe.
18: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu. Lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga lun.
0: Sifuri uribat, igira bai gurigi ale.
18: Aba lali gudini Jesusu.
0: Kabiri.
18: Aba lona bun larinya ga.
19: Lehiu ninya, ladiga kibetiu.
18: Aba hayumra gun sifiri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin luai flasu ligi. Kaitinyai nyenu lubai saragu buiruhu, aiga nyai logu wibu, aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
19: Una bawahado buiruhu hara, rubu umamu luwe beliru hado.
18: Aba tilitu Jesusu umahon, aba hafuridun luai grigia ligia, aba hebelurun hadon buiru. Nyenu hawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiruhu hagia hongu aluai gen wibu, aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagu ha aunigiru bali yambuiru huhagi. Aba haiba agun, abahu dagwe le asusere dagwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dagwe. Dan le hachiliru mboi le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arahi dagwale. Aba hanufude dagu. Hati arihu bali, aba habahu daguni le asusere dubai, lun, grigi ya lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tibuiri hu, on. Aba ati hayumura guluga Jesusu, lun, lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, Jesusu tito uguni, aba layumura guguri lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, lun, lun, lidin lun. Mahati Jesusu, arinya garaguti lun.
0: Bai babu biyong hamong biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi buwago lao lugude me habu bon.
18: Aba lidi, aba lagume serung abahu dagui sun le ladugu bai Jesusu luagu lida sun fulasu Decapolis. Aba tawairi dun hanigi sungu bai. Dan le lagiri budu bai Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna. Aba hayabu igua durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dun. Aba tiliabu ya aba hada agen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri tihail. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
7: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tukuyeme.
18: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigia afaloruti. Aba buriti. Hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago. ani vesi tali sun le tumat marei dagunt gaun ungoina rugu ligia tisandu abata gambo la dumure hon logo Jesusu abatia bue la naga agen hada saragu grigi abata gunru nu la dairu la diga tarinha gutun gorugu
9: la urugu mehna guru nu la dairu narei daguba
18: lida ora ligia abalere de un lesen ajito tuei Aba tasandira gutungwa logo araido gwaula. Abati la sandira un Jesús.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: de băi chigle, sarai ali da geo veni.
1: Le me hasu se ra dubai, au na halime hairo de si adagri hua. Aba la gara guni, lao green gri frizu rugun, tadiga erodias. Uri tuguya, lani meha Felipe, le la mule erodesi uedio. Aba la nugunu erodesi lumarime. Aba meha, la dinya gun hua lun erodesi.
0: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba le yere gudun hua tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumu, siyantumuti la diga hanufu de tumeha erodesi luei. La diga aba la wuguri richagwati ani sandu ti hua. Abati launi giruni lausu dala la gamboni erodesi le la riangubin hua. Aba le rederun ibidi ogalun gabalan la dig. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadare luni erodesi tichansi. Dale la gufli rumboi erodesi irun. Aba la digun fe du hong kumadi matia. Ama habuti husu daraga. Ama amu grigia. Weiri guti ha galileva. Aba tebelu rung tiro erodesi nyehi lubai fedule. Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyehi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
0: Amuri ha bai leba gusa runuma nichukubu.
1: Rulumu tilere rung tun luagu nichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tunguchu.
2: Kabasa namuri halum.
1: Aba tarinya gun tun.
3: Amuri habi lichigu huwa le bati sehabe luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe. Aba tarinya gun lum.
2: Busena lu bichu huni lichigu huwa le abati sehabe nu lida aba siyed gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa haurue aba sudara, laudimure ilu, laniguni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu, aba ladiruni lichigu huwa, aba laniguni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lidage hapurichi ha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
4: Igo ugu, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdi asugu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu miflasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesus tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan sarago grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuni. Aba lagume serun arufu da sarago kate hons. Dale tari hali aba hayagu ilani disipulu aba harinya gun lun.
5: Tari hali tia. Eni uo tia agana uti lida flasule. Una habanya kirigi halu kau di lido buri nirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kini kata ya lu pegi.
1: Aba, larinya gun Jesusu.
4: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gun lu.
6: Bayara tifunage wodi agai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
4: Atriyonge fen humu. Hei bari hon.
1: Dale harihi baru, aba harinya gun lun.
7: Sengu fein hama bia udru.
1: Aba lanyura gudune gurigi ya sagadi hon. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gun hon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihi sielu. Aba latengi ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige, aba lamuru sohnu, lu lichu nu hon lani disipulu, lu buha fare hanu hadan grigi agi fare ingo hamanya gi nya bia udru hagi hadan sungu be hauti sun hagi akimule lari gi aba habu inche gdu du su faninye lau tife fein luma udru igira gut sengu nya nu milu ugrinya aigitinya bau gudin hawai wurinya hama iranhunyu abati ladi na gdu nya Jesus ulani disipulu gu tidon ugune lu hahinyo gu luba lu hachiluru betsaido suani hala ayoro go hongrigia dale nyudu hanya aban lidin logun wubu afri de lubu ingio dala gunye dube lamida rudu na ugune au disipulu Jesus uruga le buga labu go muaru abalari hi logo ere go hale la hulu ehe ha ladiga abaru nyi la garaba Duba laruga, aba lidi Jesusu awagu aibuga ina ligibu wagutuna. Lasa gira yebe hawa. Na le harini bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufi yonla. Aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamutu. Aba hanusi dedagu. Aba ladimura ya hon. Aba lariyam.
4: Ganigu huma ei. Manu deda huma. Aule.
1: Aba ladinu ino uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhani gilao. Adiga uwa gilela kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufeni logo gabafu la lusunkate. Lererugu hani. Aba hanyoro guni duna. Aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu tidage uguni itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu arinya ga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura uburu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditinya agia luogu taru la dairagu. Sunti ha aguru banya luagu arai daguati.
8: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufu dati en liluru du Moisesi. Ha nyubu ibanya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti en lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu nga hamai haha. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagabori aguchago lumaigi hama magufulirunga hagia lao echu ni le lani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine maigi banya machibu nga hamai haha. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudioru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu.
7: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibie hahabu.
1: Aba launa bunia Jesus.
4: Linaru profeta Isaia si talen larinya gubui huwagu lagu biangu ala higibu larinya hare grigi haa hayumaru rugunye hichiga inebese ino ahu tuhaniki tise tunoi. Malati hau duragun no, ladiga leani gunye hakuma di uguri ya harufu daha.
3: Aba larinya gun Jesus.
4: Igre humale luguma di bungi yu, luhafalaru ni binadu hakaburi binadu gurigi. Lashibunu wa saudi yaru, weru lumakati libe inalira. Maistru gugia buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yu luhafalaru ni binadu hakaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, Leanaba gutinho laguburi go hilala. Aiti huguya, arinha gatun logo gayara la larinha go amaguriga lo lugu sinho to lugu chon, sinhati nedere go nibo, ladiga son le numa bay, arinha gatina, logo lun la nishiko ni lun pungi. Logo furume guare go la le arinha guti itara, mama le la lunti lidere go ninha laguburi go. Laulira, mebege go da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binado higaburi, adiga huguya sarago kati libe ina lira.
1: Aba ya laguaru Jesusu hon, grigi ya haa nyeibanya, aba larinya gu hon.
4: Agamba humana, sun huguya, kufuona ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen pungi yo. le afri tu pei titan la nigi grigia ligi avia de gudubalin ligi bugin pungi
1: dan le ligi runi Jesus grigia hagia aba le belu rumuna dum aba halu guduni lani disiplu gu logo himplu le aba la rinya gun hon
4: uati sa kufuran da homa uati sa kufuran da homani luago son la le e belu rubai bogu digin lidon grigia si ala la vie de guduni ligi bugin pungi la diga me belu titi don la nigi Luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafri don lidangin.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gatiginye.
4: Anati le afri dobe lidaga gurigia, viye daga dalumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lidagin gurigia, otidagin hanigi lafri dalagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, Igaduo, Iere Habuni, Iyeni, Maricharagunla Ibagari, Gumugo, Maraso Lugo, Ananguni Ungwo, Libidoniga Au, Sumburi Kate Uribatile, Tidangi Hanige Gurige Liabi, Ligeti Avieta de Gudubalin.
1: Abalitu Jesusu, Nyingen, Lobo Agun, Tiru Luma Sidon, Abalebelurun Tidon Abba Muna, Animabuse Runti Abelun, La Subduruni, Ni Abba, Gamalumu Sinyati, Laramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu tu aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
4: Nuti nedaragunia numuti hahuri furumia, mabuidi utin, nutagidarunu wa fein hawe isanigu, lutichiguno hangunli.
1: Aba ton na buni tarinyak.
9: Aha na bureme. Gamalumo ibini only. Ha labu ge banya dabula gayara tigine. Haigiti dageti fefento haguabon isaniko.
1: Aba tilarinyagun Jesus utun.
4: Adimo rehadi bubuidi, kayara halibidi, kureha sifiri uriba titi daginya birag.
1: Tan le tachini rumbay muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, kureha li sifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru, aba lasigrun sidon ginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi daga daga lereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gie lau hawai grigi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arire. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba lariyo.
4: Efata.
1: Mini lan lira taraba. Aba ladara run larigeri gu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye nun ladimu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu aba harinya gu.
10: Adiga lumuti sumkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimu re gudalanya marinya gaditinya.
8: San Marcos capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
4: Gudeme tinya grigia hanu, ladiga urwa weyu hau numa ya ani uali ni kata hamalu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawagu umada. Ladiga anyahi hatagia, disa tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
7: Ida lubati hega guduni wajali na fulasu magaira watile.
1: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
4: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gulun.
5: Sedu.
1: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugun ete ingiruni hawagu. Aba lafari nragudu ni. Hauti ya sun hagi ya kimule, bungi da hagi ya sedu faniye tau ife ito igire gubon. Hawara nyanu gadri milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni, aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon, siyeluhu. Aba lawara ku Jesusu weiri aba lariyegu.
4: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru, ni naren hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gungu laguni. Bulie hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
4: Gooni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
1: Aba harinya gung disiplugu adangwa.
6: Ladate manugu omafeng larinya gubayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu haritagu aba larinya gung hon.
4: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magamu tun san lau hariga iruko. Marita gung hama lisa, dale na farin habaro un sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fei habudu.
1: Aba harinha gu.
11: Duhus.
4: Agen dale na farin habaro un sedu fei hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin habudu.
1: Aba harinha gu.
11: Sed.
1: Aba larinya gung hong.
4: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma regulun lulaguru luagu. Aba luboiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyegu.
11: Ariha no mute ugeri, gama lumo, narihi ni akaiti di buwebe, ibagwe.
1: Aba elitu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi grigi eligia, lau, koniki. Aba larihi dagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyegu inalumu.
4: Ebelu rabati uburu mo, marinyegu bei meluni abanyi.
1: Larihigie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu nito mbuyu nirohi inflasu le geyegubwe lao uburugu Cesarea ne Filipugu. Umada, aba lali kudininya lani disiplugu larinye gahon.
4: Katana san harinye gugurige?
1: Aba haunabu harinye gahalu.
7: Anyahi harinye gutinye luagu kuwa nlale abadi sayhabai buguye. Hibi di harinye galuagu profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinya gung hong.
4: Anti huguya, katana tilida harita gong.
1: Aba larinya gung fedru lung.
5: Buguya Kristu bay.
1: Aba tilarinya gung Jesusu hong, lumarinya gung hamani ni kaung. Aba lagume serung Jesusu arufu daha hong, larinya.
4: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uarigote. Weiri bay hichu gung uguri ya weiri gutin lida hafinye huriyo me bereseni nao. Itera lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri kuha marufu tahatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bayi. Gama lumo, nasa arubalida gen owe ni lagu lurum aweyu.
1: Furangu ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesusu nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagun lani disipulugu. Aba lepechu ni feduru, aba larinya gunlun.
4: Disse bano in mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi. Basami na runkei ugari.
1: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadun lu aba larinya gu hon.
4: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kati ingi la, barule iluguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni libagari, le feri di rubai. Ainti le eferi di uti libagari ya ubo gu nuege, luma nuege ugano lani na salba runi, la salba rubai. Gagie hu la lung grigia la ganyiru ni sumu bau, le feri di rome luani. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni grigia luagu te sefuru luani. Le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen grigia muwa la tia anigafigo tia ha. na nego baginya busika no lao au le ugori garo wergeti tamele nia bisielo ken lao luweiri go nuguchi hao angeli go hasandu banya.
8: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesús su hon.
4: Ni naran hao, la guanya hila hata ge haya banya wento, maui banya dari harih ni la chilo no la ruwen habung yo lao ubafo.
1: Sisi we yulari ginye, aba lanugu ni Jesús su Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti, aba lamu ye dagu lari hinye agibuki, aba tamiri dun la dairagun, Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo gayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
5: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gubai. Aba larari rundure lenye haboi, aba ladoura guhao, aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboi.
12: Alihani lule isi yebo ine, aduga humo ine nuboi bai.
1: Lida ora iligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei lweidige Jesus. Da le arayre ina hama lwege wibu, aba lere dun Jesus hawagulun, mabahu dagun hamani le harihi bai, ni ka un darime sara lili dange uweni. Ligi ele wuguri garahu wuguti. Ligi haraidu bali kata ile hadangwa, alug daguro gutinya hamagwa, kata inlafuna asa arubai lidage uweni. Abati halug dini Jesusu harinya galun.
7: Kasa wago harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi, lwago lunti laliabi Eliasi furumie, lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
4: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furume anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubilerenu bungyo nuagu aule uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubala la susero dunlo.
1: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya gahon.
4: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lounabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
13: Maestro. Mihan nero na nugu bu, ani haba sifri uri batiluago mereru gudala. Nyelu mutu lari gude sifri uri batiligia, lahu churu ni muaru gu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, ledebi ludiya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batilelui, siyaha mutu.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
4: Gurigi mafiyara ditin, atribuisa adalu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Dale larihi bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha. Aba lafuri ha hakuto libimu lugugi. Aba laligudini Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
4: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gu luguchi.
13: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugun oduno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti, anihe lubai ti gayara lubai batugu somu kate. Udeme wa mabun idara go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
4: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
1: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
13: Afinyo tina. Idara go bana lutima lagongu du nafinye.
1: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
4: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigi aba lidon.
1: Aba laguwa ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. sara ko hanya ria ko tien logo hilala aba lar ko duni Jesus lo igen lupa bu aba liñuro ko ni aba lararam aba ti lebelu ro Jesus muna don aba hal ko duni lani disciple ko dan le habo goro ganya luma aba hariña ko lu
14: kasa wago sinya wabali sifri uri batelge ya sagara
1: aba lariña gun on
4: lugundo libe sifri le Lauro gni furia igi luma yundaro ni lubungio gayara la laforito.
1: Dale houdi nyingi aba hasuguru galilegi.
14: Mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia yen la dega la rufu den la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lurua veio.
1: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilurun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
4: Kasa abuga uago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba ti lañuru Jesusu, aba laguaru hon du su gubay disipulu gulubadu, aba lariñe gun hon.
4: Le abusen eno ti ligye lan furumi eti, lunti agomu hon ni lan hadan son gubay, ani lunginye le servidu hon son gubay.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu, aba lanuguni luhaburugu, aba lariñe gun hon.
4: Gurugye le resibiru ti aba irahu ke le lidan niri, resibi lumutina, ani mamarginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
1: Aba larinya gun huwa alun.
7: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
4: Meberi dira humai. Ladigu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani. Wamagi nyenye ni naru hau la gufurumi gwarga na le ishi guti ama werdu na hon lida niri la diga lani go huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti furumi gwarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba onwe budubu le muli gule guranyo luago ligina sigu lau la dugu nikate ilira abu la figo guta buha bu wanargu Buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi siye lu laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawe hama hewere haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga ginye lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lu lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawe hama hewere, Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafi ya watu lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika, hausuwa basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahi leferidira lubaswa kabagi ya huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
8: San Marcos capítulo 10
1: Aba lafridu Jesusu kafarna umugie Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo leñingi lube la boche veyu libidi duna horda Aba ya hondara gugrigi ya leñin lubei Aba ya larufu da hajon kanya haligabri Aba ti hayabu hada ge fariseugu Logo Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilu ligira gungugiri tuma lumar. Aba lariña gu Jesusu hon.
4: Kameha gya lariña gu bai Moisesi hon.
1: Aba hariña gu lu.
6: Ariña gati Moisesi logo gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
1: Aba lariña gu Jesusu hon.
4: Lisi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale la dungu bali bungi son kate, uguri tuma wuri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu grigia. Mama anya lubai ti biyama, aba aneganya. Lagi amon lubai lafari raguni wuguri le laundo rubai pongi.
1: Dan le muna da hama abai haluk dini disiplu gulo katile. Aba larinya gu Jesus hon.
4: Le igri tulumari aba lagamari doamo lagabara hanyo. Ahigi tigi rawuri tumari aba tagamari doamo tagabara hanyenginye.
1: Aba hana hagri geira hanyo lu Jesus lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larinya ni Jesus magunda tilao. Aba larinya gu hon.
4: Igre huma lunha yabi iranhinyo numo. Mamahara huma, ladega ha itara manya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaroen ha bungiyo. Ninaran hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroen ha bungiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buhawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu drogun ligibuge, aba lalu guduni larinya galun.
13: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagari magumu chagit.
1: Aba larinya gun Jesus ulun.
4: Kawagu barinya ganu buit, aba rinya buit, ungi. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, muero haba, madimre haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gu wuguri ligi.
13: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiru gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lum.
4: Aba kati mege bay lumba dugani. Bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabime, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri ligi kati ile, aba liru damu. Aba lidi lao iruni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu msungu bwe. Aba larinya guhon lani disipulu.
4: La narime sanlene gu hebelu nurisi telidon laruwe habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu bwe. Aba ya larinya guhon.
4: Nirahini, lene gu salebelu runu walidon laruwe habongiyo. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigun lau lebelu run aba risiti lidon la ruin habongi.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawiri dunti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
6: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
4: Sinyati ya salva run gurigi hongu. Ahin bongiyo, gaela ti la salva runia ladega uwati ni kata lasin ru bongiyo.
1: Aba tilarinya gun Fedru.
5: Babureme, wakia igra wa malte sum meha levama bailu wa falarunibu.
1: Aba larinya gun Jesus.
4: Ninaru hau, lagu furmi warga na le igru tuloba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchin, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba san wei asu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, luma fulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi etinya.
1: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba lani disiplu hu. Lau yanu tueri anigi. Ani hibiri grigi ha fala rubalinya. Lau yanu anufudu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu hu. Awe hibiri grigi. Aba lagume seru arinya gaile lumba ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
4: Ke lau bai harihei. Wamude rinya lon Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au le wuguri geruwa rugutia. Hon habute go hafadir kuriyo luma hon aruda tinha lelur do Moisés. Alu banha hasia dormina lu nome. Aba me reder garunina hon ha mama banha kuriyo lu hehera han nao. Apoi chubadina, asu era gubadina, aba me hafarunina hilago bai. Lago me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran in sebe deo, aba harinya gulun Jesus.
7: Maestro, Busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
1: Aba tilarinya gun hon.
4: Kagi habusen rubay luna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
7: Lung dame la barueja lausun buerigun. Lung bañura gudoniva aba luegue bombere aba luegue bubona.
1: Aba la niegu Jesús su hon.
4: Evite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni uni engivite le lube natuni. Odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
7: Gayara wabai.
1: Aba larinyagun hon.
4: Lonti hatuni uni engivite le lube natuni. Badise wahugie me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransere bongeo.
1: La lehagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
4: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lile na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, Lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari guhita agen le abunsa eruti luligia bala furumi ate. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wuguri garo warguti. Luna servi duni wa niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ati hachilurun heriko dan le afri deina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariyak.
15: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudemi nabu.
1: Saragu hanya adai hati yang lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
15: Le dega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagu.
4: Wahuma lun liyabi no.
1: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinyagu lun.
16: Rege bagurasu, saraba, lagua hayabu.
1: Aba lachirun ulido, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
4: Kaba busarube inadugun bun.
1: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
15: Moisturu, agi wagi da bai narihi no.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
4: Kaya rati bidin, arida wadi bu, laduga finya di bu nuago.
1: Lidan ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidin larigi Jesus.
8: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu. Aba lariyangu Jesusu hon bia hada ange lani disipulugu.
4: Eba li dan lirere audu le wagibuginye bai. Tamele hachilurun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile. Hari yang gemer, lagu busen lani Yesus, lagu juga dua belan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi buri gligi agranyu luba doa bampen, bau gudi luai aba hafara gaduni. Aba hari yang gun, ada gehanye banyak daruku hong.
7: Ka hadig boy, ka me hafara gadai buri gle.
1: Aba hau nabunia kai lari yang gun Yesus hong, aba higi runi alun haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atulerutu hadau umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe. Aba hachakahani logu uma luba lasiguru Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya. Aba hagume serum aguara.
15: Uwairigu ni lu bongiu. Biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule me bongiu. Biniwati aruwe hini le nyimbibe le lumbo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri guni lubongiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo Betanie gine aba la lama chun Jesus. Dice guiña aba harin aba titibu igo gabanat. Aba lidi ariha ahi gin tubai. Gamalumo ubana rigunye la dari ratuago la duga mama gilila lidani tagindu. Aba tilarinya go Jesus tun titibu igo ligi.
4: Maginda digi aba.
1: Aba hagabuni lani disipulu. Dambaiti hachiluru Jerusalem aba lebelu Jesus templo rugo aba labuga gumeha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya un migiru ti halung hasu gringrigia templo rugo nye lao anugu aba larinya gu lida larufu da hahom
4: larinya hare bungi utida leneru Luba na afure iduni ligia batiri nuba honson neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luay. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafin, abalasa gun Jesus hama du sulani disipulu gun, lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gien tilagri. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesus.
5: Maestro, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
4: Afinya huma logu bongio, ninaran hau, Logo furume guarga la le arinha go telu wobu le gedaba yaginha da buba barana hon. Ahi uwa lube li logo afia nitida la nigi ani afia ligia logo lagun fliru balan le larinha go bai etara loba. Ligia narinha go bai hon logo son la le hamuri haluma bungio ahi afia go bai logo recibi humali la etara loba. Tame le hafuri e dunya la ahi anihi lube la diga aba grigi hon le misiati hon Ferud na huma ilungi ferud na lanu hugu chi bungi le sielu bai. Ahin uwa ferud na huma, uwe baigin ya ferud na lani hugu chi bungi le sielu bai hifigong.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dan le aibugu ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadiri gu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinya lita hafinya huriyo. Aba halga duni arinya galu.
5: Kau bafu badagu isun le. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
4: Nala gudanda ginye abakate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Kau na habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
5: Aha waniega, lagu bungi la una habali, Larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga. Lagu hauna hala wuginia, kugiabugu wagi.
1: Luhamuga, hauna bungitara, hanufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gulung Jesus.
5: Ibidi ya tiwong.
1: Aba ati gine, larinya gu Jesus hong.
4: Maninya gu nubai gine hong kala au gubafu na duga ikata ile.
8: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumeso un Jesusu, adimure ha hon grigia hañe baña, lao himpulo, abalariña gun hon.
4: Nyeñe me ha ba uguri abone gutitidi bu bebe li chari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lulari bicha wa gun tire bebe li don, tuma aba muna lo onigi hete. Abala ha yani li chari hona dagmi tinya. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalu aluba hani, abalona ha abalu musu amuri he lufara hamagiye na dagi mitiye. Abarga harga dini musu ligiya, abahabule seruni, abahona hani larigon michutia ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamuro gong dubu luago. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yelona ha laburi me ichari abaya, abahafaru ni hilagubai. Larigin abalona hasarago ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bai ani watibuga abalulona hane abalira hinsetelo lagomo hon ora abalona hane abalarita kon lago inebe bela hon ladigalira la Apa harinya guna dag meitinya hama gua. Ani halain lube libih ni alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sungkate. Apa tiharag duni. Apa hafaru ni hilagu bay. Apa hasagaru ni lida gian fulasu ligi.
1: Apa tilalag daha Jesus.
4: Kaba tiladiga labure meichari. Liabi ba. Apa me lafara guniya na dag meitinya hilagu bay. Apa me lichi guni ichari hong amu. Malinha humagi lisa letarin ubeleren ubungiu. Dubu leme ya auboi mebere sen hama abu nagutinya legia li dubu le tima timati. Abure me adegu bali kate le ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro ehemplu le. Kei hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine. Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lung harinya gu guduni somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
17: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini manofu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigi ebun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
1: Subuti ilmute Yesusu logo binya wala hagipa. Aba larinya gunghon.
4: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
4: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gun lun.
17: Liyawa luma liri uruwe romani.
1: Aba larinya gun on.
4: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboyiti arinya gu lu.
7: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyega. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyega. Ligie me mesusera da luma le horua. Maria itinya sed gubay hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumuhun aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
4: Le guatun ladiga libinye tauti lerenu bungi hon ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michu kwa hamanya mehasani gulo marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari do, malinga humagi rusan liluru do Moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu umuti, larinha ere lun. Au lubungi te boi aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobu. Ani mama habungi te hilagu anyabungi yu, habungi te mima aginye, yetara linya lubaiti huguya weiriti habuli idagu.
1: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabui lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
16: Kate salida ge liluru do bogi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelini. Wabure mebungiu ligeri ginyi abure mei. Hinsi la lubaiti babure mele bubungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weirigu timabe, ani le libia malida weirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi kwa bungu. Uwa tiamu kumadi weirigu ti lwe biamale.
1: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
16: Buit baninya guni, maestu, binari luagu abar ginyi la bungi. Lagu uwa la amu aniluti hisi ya la bungi umo tausumu wa nigi lausumu wa samina tausumu wa wani lausumu were Luginya hisi hama wabiri guwon kaisi wishe guwongo. Gebeki tisun lira ligibu gebongiu sugilau sung wadagaragudun lun luma sung kata ile agu dubai luagu latar.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
4: Madise dibu lwe lila na ba laruwe habongiu.
1: Aba maniki hanyala lun halugudaha. Larufu dahanya ti Jesus u templo go larinya.
4: Italia san harinya go beyaro ta tinha li luru do Moisés, logo la dugo wagon la David Cristo. David guanare go la lu bafu sifiri sando arinya gati iter. Larinya hare bungi lu na bureme, nyuro ba luege no were, dari nichi go nyo baga nyo labu yon bugode. Ida lu bati la dugo wagon la David Cristo ahi wa lu bali David guanare go Cristo na bureme.
1: Aba haga bahani Biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
4: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu. Loma lon labusa roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinyatida haligile sinhuriyu. Loma lubuidu agai ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lago sun le hadaga bai.
1: Loga ba weyo, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariya gu hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu isensu. Ijetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
4: Ninarun hau, lagu gibeti mala tichu gu wuri to sugu hau sunha ichu gu banya sensu tidon gafu to. Laduga sunha giya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahun tugu ya, lau tugu da meherutu muti sun le tuma bai luye betami madon.
8: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duyen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada agelani disipulu gulun.
7: Maestro, Ariha batun tu buidu wa templu, loma buri dubule au ba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
4: Ariha gu hiya san lunta nari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba ti houdi, logu wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun liya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, loma Andresi, Aba harinya gulun hagi guarugu.
5: Busien ti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chilu halila danu la gufli ru sumburi kate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti an harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huwei manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu sunwada gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runua. Goni gi guahuma hungua, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runu tida aburi haligili sinhuriyu. Anagu balun haguse regutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gine. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baruni honsu nechane. Dame tile hanagu ni walun hedere garunua hon lurdu gu, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ora ligie. Laduga mama bahuguya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilago bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaragunia hilago bai. Iere go duba lun sun ubo nuweginye. Le afago ti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mou lan lun nye lan le alija bay kufuna dala hamet yahudea banya lunti met ya hanura haluagu wubu grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata ha arabu banya magirbu dahama agu yuni anugu hadawragu fugi abugu me wurinya hadagayna teli don wayi ligiya ha mahagara hinyutinya ha goraginya amuri ha huma luma bungiyo.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Aba rumo weiri tu hon, taugin wa muna to aranse nyutin, aba mete haranse roni egini waba nyen.
1: Aba hafri dun disipulugu, ta hachini rumbay uburugu, aba hadari roni sungu bay kaye lariyangu Jesus hon. Aba haranse roni egini lanina, lueyi ru esefru ni nyen. Ta le lagunye dubay, aba lachini run Jesus hao du su disipulu. Dante le, luagu yanu lubay dabula, eiga aba lariyangu hon.
0: Ni naru hau, lagula lunguru badina la aba hida agye, aba le egi bay noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alig daguwe, aba harinyang.
2: Au funa san,
1: aba lariyangu Jesusu hon.
0: Aba hida agye du usugu bay, le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidi lubay ti, au le wuguri garo wargoti, lau le tenyangu bilere rubungi yinu au. Gama lomong, Fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lugu giri ligia, lumagra honi wagube ila.
1: Tale anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugu nu honu arinyagai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwein, luha burugu. Lari ge leteri guni buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, tida ge diweng tuguya. Aba lariye gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado, le gen awi ruwa bai hawago sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diweng, darime wei le lube natu no iseri tuguyeri diweng lida la ruwa inhabungi yu sielo.
1: Lasurun heremuha uremu lumbuingio, aba haudin logu wibu le giriboy olivu. Aba tilaniyagu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladigatariya hare lerenu bungio. Nafaru bay hauniru mudun hilagu bay, aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidage oveni, nidiba galilea hubaragini.
1: Aba tilaniyagu feduru lun.
2: Gayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru no badibu.
1: Aba lariyangu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ariye bumeme le, lubarage la yugura hagayu bian wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba lariyangu.
2: Ni ahin lulubay no me buma, meye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye hariyanga sungubay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri ite lumbungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma kwa, aba ladijerudu larita gusarago. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi, aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuani. Rede huma ya, anigagagu duwa nyi huma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dolun lida aura ligi. Aba lariyangu lida lafuri edu.
0: Ungi baba, gayara bumuti son kate, sefo bano lwe uniye gifitile, kama lumo, Mama la kei na buseron, kei la papuseron.
1: Aba lidi, aba ladariru niya disipulugu arumugu, aba lariyangu lumfedugu.
0: Simon, barumugu nyasa, siyati sabuga berederu ni aba aura agagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri idahuguya meloi heiguwa don lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuriye da lubu ingiyo, ariyanga ina meme le dimure le lariyangu baifurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladariyonia arumuga, ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagle lun. Aba lidi, liru waweyasu, aba lariyangu hon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir garu warigote, ahaburugun kafigo tin. Sarahuma, keimon, anitele le lube le deregeru nina.
1: Nyengi lehesisu adimureha, Lige la chile rin huda si le aba hada gen du su disipulu ko. Le abu iha u saragu grigia tau e fein luma vebe. Hau na ha habu ti gufadri gu arugu da hatien li lulu du monsese. Hama amu gugiri en weiri gutia li da hafini huriya. Arinya gali ti buga huda si hong ita.
3: Le gugiri le na churu ligia. Hau me hari gu dunia ba me hanigri.
1: Ita la linya lubayi ti dan le la chile rubayi. Aba la yara fa don kuda si lu hususu. Aba la rinya gulu.
3: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari gu dunia hususu. Aba hanugu ni adoro. Kama lumo, aba lalu gujunu aba hada agen. Anye ibo elefente. Aba libu guni aba la riga I lumusu fadri le inyu kumabay. Aba tilarinya gu hususu hon grigi ya hagi.
0: Ka uwaubu hiyabi tau efen luma webe lun hanugu ni adoro. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha uweyu huma na templu ruwarufu da hahon, madoi hamutina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflion lereru bungiyo.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalauru ti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumo, aba lesefuru hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabay. Aba hondara gu sun habu ti gu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni feduru Jesusu dise giyen, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabay. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habu ti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara abayla hasiye duru ni lungu lafaruno ilagubay. Kama lumon madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luwagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
3: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumon templu to. To hadigumon ugari. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
1: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasaru fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinya gun lun Jesus.
4: Muna butibusa ni kata? Ida le asale harinya gupe ibuago.
1: Aba lerederu Jesusu maninyo. Muna buga ni kata. Aba ilalgu dini fadire inyu tumati.
4: Bugi esa Kristu bile le rebungiu. Le lupa ila salbaru ni agrige le dage hafigo.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha. Au, ani huguya, arihubadna aule wuguri garu waruguti, nyu luwege longwene sunti kabafu, ariha humime niyabi lida duweri siyalu gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu, leli ganyo, aba larinyagu.
4: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo agu gweto, agamba humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailungu lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura gualau ligibu, abule serewe, harinya kati.
5: Harinya kabaige kala kayo haboibu wago.
1: Aba buri hakayo waha sudara ligibu wago. Nyeinyi feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. Lale tarihi bali, abachara guwala rugurugu watu. Aba tarie guli. Aba tarinya gulu.
6: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
1: Aba leye dagun Fedro larien.
2: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya gubay tino kalawagu badimerha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyinbanyo.
6: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye dagun. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gun. Hanyi banyalun fedru.
7: Inaru ni. Duwe aba hada gen. Ladiga gali lene na buguya. Itara niye badimure ya keha gen.
1: Aba lagume serun fedru. Inye ragua luma afinyura.
2: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia. Aba li la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba ti larita gu feduru logu le larinya gu boibuga Jesusu lun.
0: Lubara gien la yuguru hagayu bian weyaso. be yede gubanao urwa weyas.
2: Danti le larita gun loagun, abala yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, abahon darago, habuti gufadirigo hama arufu tahatinya liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri kutian lida hafinya kuriyo, lumasun hibiri linyuan lilurudu, ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun.
9: Ukuya saharu etabai huriyo?
1: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Ukuya kwana rugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali kudini pilatu, aba larinya gunlu.
9: Mwona butiku sanikata. Ariha batu nila biduru ichu kuti.
1: Mwona bu memete Yesusu nikata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hata agen adawiruti. Nyinyi ti aba adawiruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grigia ilagubwe. Lida inyura guni loa gungumadi. Aba tihajabu kurigia, aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
9: Usetu salu nigira gudumi haruwe tehuriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira, ladugu subudi lani logu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri kurigia, harinya gahon, lu hamuri halu ligira wagudu na barawasi. Aba tilarinya gun pilatu.
9: Pati habu sarube na tugu laule wagu bay harinya gaharu ite huri.
1: Aba hagua ragu.
7: Tago bay lagu guru.
10: Tago bay lagu guru. Tago bay lagu guru. Tago bay.
1: Aba larinya gun pilatu hong.
9: Pati huri batu la tugu.
1: Aba ya hagua ragu.
7: Tago bay lagu guru.
10: Tago bay lagu guru. Tago bay lagu guru. Tago bay.
1: Kaiti pusing la pilato lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari kieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun tuduru luluma urue. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira guwa gudini tawa aba dugu funatu. Aba hadugini aba riki lao ki hibi. Aba hiki guni labulu. Aba hakume seru agua rahalu harinya.
7: Gapagarila haru ite huriu.
1: Aba ihagayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahudu ragun abusu ralu. Lari igie hehe rahalau itara. Aba haraka chuno dago funatu to. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladau ragun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimon. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye arabu ginyi. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuruni luhari hinga bala hadagen eredera tao ladavira ladavira nefu binafu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nyi
9: haruwe te huriyu
1: dago tiengi bia hiwero tien logo guru wa ora luma aba luige lowere aba luige ubun ta le buri itihas gringrigia aba hahi ani hachug lao aba anabuni hariya
11: Bugelerinha gubei logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida uru obeyo, sefu goba bungwa, rariba loige gurua.
1: Aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun de duru do Moisesi, lao, aba harinha gu hama gu.
12: Sefu ti amo, anisinyati le sefu da gulungu, rarila Cristo, arua ite israelina, loige gurua gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, Dawa gubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguwa rago Jesusu larinyaga.
0: Eloi, Eloi, lama, Sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nye imbanya, agambuti aban harinyegu.
12: Agamba huma, lagu ahelu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aban hada agen, aban mudusi tau diwen garigutu. Aban lichugunni luagu aban wewe, aban lichugunnu lun Jesusu, lula churunu larinyegati.
7: Igira uwama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Abatila dugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Abatahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyu gelu unabu. Dalagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
13: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya aria gutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Lugucho Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Lugucho ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere gu hamuti tame ale Galilea lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo abaliyabu Jose abawugiri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunglaniki. Lila nafulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweji lulubae aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubae pilatu amori ya helugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu deilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bae logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inari ni lubae logo hila la. Dans les larien gouboy lun logo inarini la aba lichuguni pilato lugu bu Jesusu lun Jose aba tilaganye Jose aba ngamisa finutu aba larire guduni he lugu bu Jesusu loige gurua aba lobro guni tau aba lichuguni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni la aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari frasule nyi luboy labonua Jesus.
8: San Marcos, capítulo 16.
1: Dans le last group, il y a mera aguni. Aba hagani ha Maria Magdalena, Maria to Luguchu Santiago, Tuma Salome, ibin ilu houdi, ahuru de logo lugubu Jesus. Veyu dimaso, lafuna de la ruga, aba houdi logo lumua. Aba de harinyagun, amagua.
6: Kaba sangidre dubule ke lubenri umua.
1: Da harini bei uwalila unwe budibu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wugiri nibure njili. Nyu nye ilue igien lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gun hon.
9: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu gurua. Uwa tia sara lidage oveni. Arihe huma isa flos le nye lube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi. Harihube nye kei lariyangu ni hun.
1: Aba houdi hivurinya hagia aiba kwe na nye njie, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Mariyangu tiinyati ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari higien lasaru Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufuda gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, eibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani, mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta gu Jesusu lungo hon biya hada gen ha meha, eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba houdi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu ama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogwa hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye ama hon ha arigubali lari gie lasarun lidage oweni. Aba lariengun hon.
0: Eba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finyo ni tinye luagu, batise hagia me ha salbaruba. ama finya tiya hasia diruba. Ani ha sai ni len lube harufut ni ha afinya banya nuago. Asaka haba si firugu guriba tiya hawe gurigya lidan niri. Hadimar haba amu di mure ilwai henero. Ahanya arig da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai guriba ti hong. Lawon sun lira ishiku bai haha bu hawagun sandi tiya aba me harai dagon.
1: Lari ige la dimure ya hong aba linyuru no Jesusu sielu aba layuru luigi en longere buingiu aba hafri dun discipulu go aba hapuri chihani uga no logo ti asalbaruni lida sun flasu Jesusu meme idera go lumutinya ani choru go dale uga no le hapuri chiboi lau milagro lebre adugbei.
2: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le weirigu bai. Giben ya garige ouchu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bongi uwagana gwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume seru. Apurichi ha hagia luagu. Au alag da hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume seru. Ani afinya tin luagu mariba lalu na buri hanu gara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe i Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinya ni uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gumfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibai, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bongiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, aba labri ha luagu Sakaria si, sunti ania la kupali agu da hoa, anya ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara loegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
14: Malufude daba Sakaria si, ladiga agamba lali kwenji bayumarugu. Tagari duba kumare aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirime. Tabuinchu kwa panigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago. Ladiga waire kubi birawe ligibu ke buinju. Matu kwa diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sambu luma ke mbareka lago. Ladiga balungu hakiri kutu sarabu hata ki Israelu na luhabunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni Muhammad Salibu. Lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya lana. Itara lu ba laransa runia lu ba haresi kuruni hapure.
2: Aba larinya gu Sakaria si lu angeli ligia.
3: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
2: Aba larinya gu angeli ligia lu.
14: Gabriele au lubuni buyu. Ligia unu hapule na dimura hapungu lu nichu buyu gano kuitilebu. Cuento que me fui a un pueblo a volver a nadie muy bueno. Veré de la manera de ver y me lago a subir la bufle vacate la lida lida.
2: Sundan le, haña hati buga grige bongo di agora bahi Sakaria si. Oiriti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafuri du boi, sinyan la dimure hajón. Abati hasubu diruni luago saligo a la somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga marinha gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le servi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiange luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
6: La diganyan ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
2: Sisi hati la rige, aba lohnahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. uri tuguya gadara dunyo luma aba wugiri giri ti Jose lutamare du luma la diga wagu uruwai Davidi wugiri ligia abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaniya gutun
14: flasi watibu Maria anehi amore mebundo
2: dale tagambu bali angeli ligia abata wedi du tanigi la ule lariya gubai abatalug dagu tungwa kala wagu labusura tu itara abati lariya gu angeli ligia tun
14: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga nada, aba me bagara du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gubay, lere bunyu le inyu bay luba lagua runyu. Ani larue gudu bay wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bay Israel lu sunta, ani magumo chati bay larue ha.
2: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubaya la susara dukate le. Mama rigi dinagu?
2: Abatilaria gu angeli ligie tun.
14: Ya di pasifiri santu guagun. Aba me lubura guni gulpapa puingu le inyo utmabi. Ligie santu bai lubai nirahle lubai pagadu dini. Nirah puingu lupa laguaru. Ya di bidu heto isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ti. Tomeha wago bo hariega wago sinyala tabari dini. Ani hei sisi hati dagai le tuagu, la diga uwa tunikata lasa rubungi.
2: Abati tariengu Maria.
6: Lidamu nabure mebungi unugui, adiga leile baniengu beinau.
2: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu hudea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutirau turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lou umala li hereti.
15: Binila adibubungi usugu hausung hinyari, binila aliginye irahu le bidamboi. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
2: Abatitania gu Maria.
6: Rutu nuwani weiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ngegwe le harinya gubasungirige luagu fulesi wadi nala. Nadiga diga li bungi u le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Ani suwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abala digi niyaha unabugu banyalu wairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ilau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishegu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
2: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu livido veio, abalerece biruni seini tuagu loustarun, busetin ebeti hichugu Zakarias iluagu keiliri luguchin. Aba tariengu luguchun.
6: Ua abaleri.
2: Abalarinha gutun.
16: Kagi ewagu, ua tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
2: Aba halag dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Aba laburiaha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri gunilu bungiu, aba taweri du hanigi besinagu, la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, harinyaga.
16: Kata ibe funasa irahule, la diga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
2: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
3: Allah ho mai wabure me le habungi te Israelina. La diga nyubi haliwon wagele lanigo ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le me halubuen. Itralia meha frama selani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waganiyo luma hawei sun ha yere habumayon. Itralia gudeme habula bungi hon wagachago. Arufu dalei luago mabuli e dagun la lue lidara don le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luago le sefuru badi wala hawei wagani. Lugayara baila veseri vidun lu manufu dem. Lau uwe nani derege gonyu wagie wongu walu sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisani ra lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. La diga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luago ferudu na lani hafigun, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagudu hauha lida bai luburi galuma hauha lida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
0: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidombugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu dusun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha ladugunu wakata ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburidua. Lige la furidubai Jose Nazareth gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburidun, uratuma Maria, togadara du boluma lu hamari du, ani dagay na yun. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachilir dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburugu ni tida lagay, abatarono gudun nyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, la diga uwati la ubarun hu tida haba chiludugutinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho onigirinya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bungi u angeli sielu gien hon. Aba larungo gadagudun luerigu bungi u hau. Aba hanufu de dagun. Aba lariengu angeli ligie hon.
17: Manufu de dahuma. La duga anihe yoganu buit nanugu hon. Lepo na basarabu bunda ni hon su ligi. Luago agro hoa de la aba salbara gule hon unye. La deida Davidi. Kristu le hapure me. Kei lisegni le lariengu hon. Dari rupai rahu liya ubur kutida lagi, rom lida haik gilai biyani.
0: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
18: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiyan, darangi lukumaru hata kiribi ha ibini bali yukulese.
0: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, abahariyagu honiri mudun hamagwa.
7: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagubi la subu dira gudda wa burme bungi ivon.
0: Abahodi freshe goina, abahadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hege gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao dagunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagusun le hagambu bai luma le harihi bai, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, irimeme le liridu bai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi,
2: abaha nugni iraho ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liriru dubungiu.
17: Sun wagiri iraho le, igira man lanua diruba luadwareme.
2: Abalubai tihodi adagaragdei le wagubai larinhaga liliru dubungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tisemeon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wagiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu la o templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubungiu, arinha gina ligia.
11: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, arinha nali wa salbaragile lau nagu. Asalbaragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
2: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
11: Irahu le, lebuna baya sugera guni hon saragu Israelina. Lebuna baginya asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
2: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariyebuwe yogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, Ere din aligia, abunchi in aligia lao lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veju luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau, luma luagu burilona bagule. Dan leharihi bali lagubrigun, abata weri duhanigi aba tariyagu lugu chulun.
19: Kame sabaduge kate inlewo unirag, lugia luma bugu chivalu hanyadi butia lau idiheri.
2: Abati lariyagu Jesusu hon.
20: Kagi ya wagu halohan, ibiti yeti sahun, luagu lungu tilana teni lulu kate ile lani nuguji.
2: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
2: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea,
4: Felipe le lamule, ligie meha gumada bay, iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu. Abati lichu gubungi abaugano lu huan, le lirel sakariasi, lida flasu magairawati. Aba leibuguni huan son flasu lebre lubadu bay, duna le hordan. Ariengi na hungrigia, luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon. Sucede ti kata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi lariega.
21: Agambu wati abo umalale, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gureme, taraku ma uma suriti luba. Labu incha wagiduba, sun flasu wayate. Sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma burile muara guti, luara wagwagiduba. Larihi bai sunu boa salva runi, le launa ha bai bungi uonu.
4: Dan le hayabi sarago girigi e luhuan lu labadi serunia, abaha larinye gun hon.
22: Arasan hewe huguye le, ka arinye gu bai hunka yara la hesefru nroi, lanerme bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu nga yara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, Logo gayara la ladugu buingiu, ladugu ogu abramu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagul. Sun idibule mabui dunti lii, lachuguba. Aba me lagudun.
4: Aba tiharinye gu girige hagiye lung.
12: Kata iti lumba yi wadiguni?
4: Aba larinye gu huan hon.
22: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lung lewe uabu niyaba luma. Le gayigimboi, lunti lafare yaguni luma le maigimboi.
4: Nibitinha guinha a gubra hatinha licenso na gumadi, luha badi serum, a barrarinha gulum.
12: Maestro, cata e lube wadigani.
4: Laniga huan hum.
22: Magubra huma, logele lumbe a gubra hani.
4: Arinha gatinha guinha fio sudara gulum.
7: Agia wagui, cagi e lube wadigani.
4: Laniga hum.
22: Magidra huma ni cata, ni kawai, ni lau siadi, ni lau lichugun lidurum grigele madurum. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
4: Hanya hati grigia, medera guagu duha, aito goluma alugu da guahongua ahin huan lubai kristu bai. Abalarinha gu huan hon.
22: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aba le lumbe labadi serunu, lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristu bai. Gabafu tumati nuoi, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigo, aba me la nua diruni lida age ife, aba me la rei duni trigo tidon lagai, aba me lago duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
4: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amo averi dihani lichiga huan ugano bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma di boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luago amo buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladugu ni huan furisurugun. Lubarage bai ladugu nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Danti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini wa larari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu. Aba lagamboni wa lariengu aba umalali sieluginye.
21: Ukuya nirawe, le hisi ya bainu, le awe na gondana.
4: Kebiridarandi irumu lao Jesusu, dale lagume seruba li luadi mari, alita uguwa tiluagu lirawe la Jose, Jose lirawe Eli, anianyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Nason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adam, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
4: Buinyu Jesusu lau lubafu si firisandu, abalagiribudu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani si firisandu lidon fulasu mageira wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe, maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia, abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
5: Ahindiregu bai bongiyu, saligwa gitabai debu le feyme.
4: Lariga Jesusu lun.
10: Tarin hare lerenu bongiyu, Mamarigo batau foi rabagari da gurigia. Abagari do baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
4: Larigia bala nangani mafia resusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
5: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahu durogo nigibuge. Bani bai sun gubai.
4: Abalarinha gu Jesusu lun.
10: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugu ba bungio le babure me bahu drogua. Ani lunugu ba guinha peseri vita.
4: Larigen abalanugani mafia uburugu Jerusalém. Abalawaira gudani tablugu templo abalarinha gu lun.
5: Ahindirugu bai bungio. Chugu ba bungue yage lungunabu. La de gatarinha lereru bungio. Luna ba bungio lani angeligu. Lunhuni girunib. Anugu ba tipu haha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
4: Abalarinha gu Jesus ulun.
10: Tarinha haneginha lerenu bungiyo, maucha guabai abure mai lebu bungiyo ten.
4: Tanti lemadai hali mafia kabala luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiribudu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidasun fulasu legeyegu bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu li da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la weirida abalabelu rutidon haligili si huriu li da luweyur emera aguni keili gaburi abalarara mulu la liha li da lerenu bungiu abahichuguli libro profeta Isaías lung dan leladaru barun abaladari ru lenyin lubai larienga itara.
13: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anuwa diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagudunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufuli say bongi yu hongu rigiye.
4: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichigunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunghanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
13: Gumfuli heli dimuri le higibugien ugunye.
4: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
3: Mama sale lire Jose le.
4: Aba lariyagu Jesusu hon.
13: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari niguwa ba bonguwa. Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricate le de cabalo bai cafar na um. A de gabaginha ya bagaira.
4: A bala seguiro adimure larinha ga.
13: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua tu buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu la huya logo uruwa irumu de mim, abanhe la sarago ilamon fulasuru. Anemona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada age urinha hilagwa nyo umarigo hagia haga nouban ya Israelu. Lono hitumo aba toaga nouban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada agia, arida wagwagu duti lwe digena amang le Siriana.
4: Da le hagambu bali sun hanyi banya templo rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyoda gu luha saga uni Jesusu bongu di loy fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabay luha chururu ni nyigien, aba lasagri Jesusu hagana gu ginyen, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida luwe yuremera guni, Wairi ti hanigi lau li gabri la rufu da la daga lau la ubafu la dimore ha. Nienti aba wagere le gili sirugu ga wagu tisifi rivuri bati, aba laguwa raha itara.
1: Igira bawa, kame sebe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirau ipungyu le sandubay.
4: Aba ladenha Jesusu lu sifi rivuri bati, ligia, aba larinya gulun.
9: Maniba. Puri bali dagi ya ugari le.
4: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugari ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du li dagi ya mabule seruga lei. Aba tawairi du hanigi sungu bai. Aba harinya gung hama ago.
3: Kaburi sa adimure ile. Adimure tu ugari le. Lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribati ya aba hafuri du.
4: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu li da sung fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligi lisi huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banya sandi tiye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
1: Bugu ya lirabai bungiu.
4: Aba ladenha Jesusu hon sifiri uribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburu gulidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni luay lidi, aba larinya guhon.
14: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non hawa.
4: Itara linya lidi, apuri chiheina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
4: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bei genesa retu, Aba ti hayabi saragu gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hayon heseni. Aba ladinu Jesusu tidon aba ti dage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha Aba larinya gulu Simon.
14: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
4: Larinya ga Simon lu.
2: Maestro, nadaga me hadi wa suna ariyeba, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu unke buguya lube ya rinya gubali, wagura.
4: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariyebe lu taheri dagun. Aba tiha digi seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
2: Dise banuai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
4: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huan. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
14: Manuhu de daba, lumage kwen to, gurigi hanyame badia ha.
4: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubay aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumono gulun itere.
23: Napureme. Gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
4: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
14: Busen tina, arei dagwaba.
4: que ilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abati larinya gu Jesus ulun, luma bahuda gulani kata ile nika un, larinya galun.
13: Yuduri guba aruta wabungu walun fadiri, rubime idewe se le wago be larinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamo gaigurigi ya luago arita wadi bula.
4: Eibudan, eibulaburu choguntima, luago Jesusu, saraguhanya gurige onder gutinya, luhagambu ni luma.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dale la rigi bali Jesusu, afiña ni leja wagubui, abalaría gulú sandi tiligía.
2: Nirau, ferud nawali bifigon.
1: Abatilaría gu arufda tililur du muisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
3: Kata isa grigele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boi, abalaría gu hong.
2: Kasa wagu hasami na reitera. Kati ma mene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garo warugati.
1: Abati larinya gu lun le sandi boy.
2: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasa ru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudu nulubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gu bungiyo. Aba ta wairi du hanigi sungu boi, aba hadimure alagu luweri gu bungiu, aba harinya gu, lautuweni anigi.
4: Ariha adi wakate wairi gu tiugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lung.
2: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
1: Abati Lázaro Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan no tisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
5: Kasa wagu heigi behama gubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
1: Larinya ga Jesusu hon.
2: Hamagadi ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
6: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
1: Abalarinha gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria e suaniha la adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
1: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
2: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagade rubon toi seri bon, ani mere de bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon uero binadhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri uero binadhali, feri di meti diwen, feri di me uero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri tidon uero iseri, itara luba le seri vidun uero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buitu matu tobi nadu.
7: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linya Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon,
6: Kasa wagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
2: Maliha gidga san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hawaro banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagre ubon. Hau ligia tidagin ru ligia hon hawaro banyan luma. Lausun fadiri guriginya no laye be lun banyan heigin tidagin fen tuguya.
1: Arinya ga tiginye hon.
2: Gabafutina. Aule wuguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
1: Lidanyaba veyu, le emera guagle, abalebeluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda, nyiin aba wuguri hilali luhabule lonwere, anyahati arufuda atinye liluru du Moisesi hama fariseugu, aria

0: Jesusu, ahin lagara ni haba lubay lu, di daluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita gubay, abalarinya gu lubu girile hilali bay uhabu.
1: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
1: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara biladugun li da luwe yure emera guni, buiti odi uribati, la salbarunyo ibagari odi lagidaruan.
0: Abatilaria guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalarinye gu luwu giri ligia.
1: Tuleba ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalaregdagu. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru aligidagu hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagadi ni hasandi, haburi ya sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
1: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladega hani hale laruwe habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, ladega hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay uweto, ladega hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyamea hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Hugiabu gu hugiele risi bay, ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Hugiabu gu hugie hakimule banya, ladiga halama chuba. Hugiabu gu hugie haeher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Hugiabu gu hugie dan le hadimur hasung gurige buitu huago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu buidu hawa gu profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon, adiga ha ma buiti hon ha yere he bubanya hon. Binihu manya ha inyare gutun. Afrida hugi ame hawa gu anabu gutun. Ahin agayu ha abma gurige lua gu abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Lekate le babuse rubi la duga bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubi, insi ha bubanya hon, insi ya da hon, ka buiti ha duga bi lau lira, la duga ibi niga figo utiya, itra linyagin ha duga. O ahun la aduga buiti hon rugu ha duga banya buiti hon, ka buiti ha duga bi lau lira, la duga itra linyagin ha duga ga figo utiya. Ahun afurete ha hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya, ka buiti ha duga bi lau lira, afurete ha tinya ginya ga figo utiya hama goa, Agora banyu hagi ya heresi biru murusu nro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afurite ha huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo gua. Itara luba wire la hafayiru waha lumage bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, ke kudeme habu la huguchi bungi yo. Mijiga huma hadunro amu. Michukuma la muga ginye hiduro. Masia di ha huma. Masia di ruwa huma muga ginye. Ferudna huma. Ferudna wa huma muga. Ruhuma. Ru la muga ginye hon. Lichu babungi sarago hon. La duka ba hon kai guberi ga haduka hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rugu bai kailu maestro. Italinya ga yara buban le lera ra i fileli da be lagu bibri riha ani masand bu muti duru su leli da be bago Italinya ga yara lobe bari ngo lo bibri sagane i lera ra i file bago ru gobe ani masand bu muti duru su le bago ru gobe biang wati gi bu hugi le saga be duru su le bago ru gobe furumi ga yara lam ga bari ni lera ra i file lagu ru be bibri bu du lo basagaro ne uwa titi di bu wewe buiti lunguri balanli uwa tiginya titi bu wewe Uribati lubidu lali. Sun tidibu wewe subudi wati lwaguli. Matu hautu igu lwegen hiyu ni bebe itwege guribiyu. Gurigi le buitu bai kate buiti larinyago bai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai kate uribati larinyago bai laduga kate ila uribati titambe lanigi. Laduga lwagule gibebe titamba nigi la yanu habiyum. Kasa uwagu harinyaga lwagu au lahabure mebe animadugu humuti le nubaybe. Narinya gali hon idalinya la le nyubu bay no ane digali le no bay bay. Itra linya ke yama wugure le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le linyuru bay duna, abaliyabi fuludu lao ere ito agu muna tuguye. Sinyalu muti ahi gisha la diga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahi te le agaw bubalina, ani madunga lumuti le no bay bay, itra linya ke yama wugure le abu maru luba ligibwa gusagon, Mawago buriga, danti le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagon son sui nagubay.
2: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lao aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafali lulowe. Dan le lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, abalona hafiu hada ge wugurinya weiri gutinya i da hafinye huriyu, luhayumono go lu Jesusu lu lidi arigda guaga de ilumosu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagume seru ayumono go lu tausung hanigi harinya galu.
3: Gadana ti lu bidara guni ofisi le, laduga hinsiye ti walo, ane ligia guana rugu abuna guaga de barun wali gilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, Dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumada gu arinyaga lu Jesusu.
4: Napure me, madrini hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba me larei dago namosu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narinya gu luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dale narinya gu lule aba liabi, nyubuiti. Dalam nariya gulun, numusu gulun, ladugu furme gara gakatai aduga lumuts.
0: Dalam lagambu bali Jesus gakatai le, weriti la nigi lau guri ligia, abalarihi hawagu gurige hafala rubali, abalarinya guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finya ni weriti kei la finya uguri le.
0: Dan tile hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesus lari gong lubion ofisi, aregda guali lumusun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nai. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude medagu lun, aba larinya gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
1: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bay, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uweriguni lubungiu arinya gina.
5: Chilugu aba profeta wairiguti wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
6: Nyumbi hebungi uidera guwao, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, lenyi lubai Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone hediwa huang le abadi sehabwe, alig dabu ahi bugi lubai Kristu bai lelu bai liabi o ahi lulu bai wagura buamu.
0: Di dameme ora ligia, arei da guaga dati Jesus usaragu grigia di dage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginha saragu marihitia, aba lubai ti lania gohon.
1: Eba, hanea gaimele harihu bai luma le hagabu bai lung huang. Abahu tawame lung luago ariha yala marihitia, ebu gan yala maibu gutia, arida gan yala lautia lepura, agamba yala amagambu nyahabanya, agu yu gan yala hilanya, Loma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetia. Puleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hongirigia lariega.
1: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adaurago, Agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruego. Lina linare kate, kahidi beariha, aba san profeta, aha, inarani, ani aba wirigo tisugula o profeta. Juan, ege onagle lewau beterinha galereno bungio, nona hanyo nonagle bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha gunihon, uagli profeta wirigo tilui Juan hada songurige, ani lau son lira, wirigo timati le una butima bei lida la rua inha bungio sugulau.
0: Dan leha gambu bali sun gerigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, aba hariagun, luagu richala bungiu, laulariagun liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, gerigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahaya tihibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, Le labu serubi bungi ula dugu luagu hafule sei. Aba lania gu Jesusu.
1: Idaliyasa hagabiri girigi halani na tanle. Kansa ale negebe. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatu. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bei. Lea meha meigi bei feng. Matun ligia diwein. Ania gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gini, abah niya bi awalnya wujudi garau wargati, le egi bay ani gura ligi ya, hari ini kalau aku gay gati na, kata di nugu ya, ani lawu hama dalang kafir kutinya hama aku perhatiin lisensi nugu madi aw, gamalumu, asuh banyak aw, subuh di hamuti lawu buidu la lela degu bi bungi lawu licu lawu.
0: Abah lami surahani, abah hada ge fariseu gu Yesusu, lulidi ega lubiye, abah lidi Yesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo utulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidirga duni lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan lelarihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kata ile, lania galungu orugu.
8: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau uguri le, la subu diriengi hamuga kala tiwiri uri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigo.
0: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kata ilu lania gu nipo?
0: Lania ga fariseu.
8: Aria ga bainu maistoro.
0: Lania ga Jesusu lu.
1: Nyanya nubian wagunya, dua itu yang sensu luar bafuri dehati. Abahat naginya dua itu sengu sante nario, le abah dimisa. Kehi ti sinyal lubai hafai runi, abah ferud nalan ya furi dehati ligi ya hatu yang habian gubai. Ani aga bai tino, kabagi ahat naginya hinsi ya buti malu afuri dehati ligi ya.
0: Lani aga Simon lu,
8: di da narita gun, legi beti mabai la dua ha.
0: Lani aga Jesusu lu,
1: Richati le barinya gubai.
0: Abalarihi Jesusu tuagu wuri tuguya, abalarinya gulu Simon.
1: Ari agubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariya ku bay bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tri beti figon. Ahin tigari gale mi beti ferud na wala, mi beti insi ni larufu don.
0: Abati lariya ku Jesus tuwuri tuguya.
1: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyun banya lumanyi ariya ga hamagwa.
9: Kata isa wugari le, ibini lubay figo ferud nati.
0: Abalariya ku Jesus tuwuri tuguya.
1: Salba wadi bulita gye bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangilanya.
2: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay ugano buiti luago larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giri bu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha, idaragu bali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lidage saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniye gahon.
1: Furiti aba abunagote abunagwalila nadu, dale afuru hei nalani aba laburhan lidagin luagu umo. Aba hadugiragunu asigritin, aba hegini dunuru. Libiri, aba laburhan labadinagun dubu, dati le labochon, aba lasagrun laduga lumabay fulasu. Aba laburhan libiri labadinagun hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchubay uwara luma. Kamalumu, nyenyigin lidagin aburhati lidun mua le buiti, dan le lawinamu dubay, gin ligiya, buiti la lubahon kada ila ruti san agu.
0: Larigie, lariegu ni Jesusu kate ile, aba lariegu hon, lau umala li hereti.
1: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lariega hon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luaguti bai larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finyaru hama masalbaru hagiyame. Ila le aburho bi lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumo malag le tihada buidu. Afinya tiyan luagu murunsu ndan, gamalumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le aburho bi lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumo murunsu murunsu aba bule idene hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin, ahin ti lila nadile aburha bai lidon mua buiti, agia girige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buitu, adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudubu, aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laniya gu Jesusu.
1: Uwa ti girige ebe du ti lampo, aba ladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gin gabana, inyu lichi ge lun larigo gadagu du munada, luga yara la harihin ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda guati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu sinyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinya wago lun.
7: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di, anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
1: Hagambu balin lenenu bungiyo, aniadiga hama ile lubaybay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
1: Kemu lobafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahinirogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunurugu, abalagume seru duna ebelu hatilun agune gerafa lu hadibiragun abati hodi agagu de jesusu abaharia gulun
3: maestro maestro wadibiragua
0: abati lazaru jesusu abaladen halu garabali luma lulugu di barana abalagal mugadun abadarangi lulasun kate abati larinya gun discipulu gun
1: havesa hafinye
0: abahal gadagu hamagwa lau anufudei luma tuwaini anigi harinyaga
10: kati funasa wugirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamei
0: abahachiliru lobo wugu gerasa le lobafuru gubai lagunu le gibu ge galilea dan le larani rubai jesusu abaliabi aba wugiri lila na fulasu ligia lubadun lihali wugiri ligia au sifiri guguri batinya madalti dagu magano ligia tidamuna gabu sandu laganawa dan lelarihi bali wugiri ligia jesusu aba lahu duragun ligibuge aba lagua ragu lariaga
11: kawagu bametera nomo jesusu liragu ilenyi gutimabai ayumura guati na pulu masufri ragudu banina
0: lariagu bai itara ladiga laguma dirinyin la jesusu sifiri ligia lulafri du lidage saragu hawayasu larga dani sifiri uribati ligia abaha hagiragu nigirigia luhabu lumalugudi lau geringiri luledera guagadun abaha latu maruguni abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati abalariyagu jesusu lun
1: kabir
0: abalariyagu
11: lehiyo niribay
0: lariyagu bay luagu ligia la liribay ladiga gibe hema sifiri guribati yaha ebelu bayin lidon abaha muri ha sifiri hagaya luma jesusu lumona halani ya mafio gati kanyinya nula saragu buiruhu eiga luago aba wubu jarafa abaha yumunogu sifiri hagaya lun lulona hani ya hadon buiruhu hagaya abalaharu jesusu abati hafridu sifiri uribati ya hagaya loi buguri ligia abahebeluru hadon buiruhu abati hagurugu buiruhu hagaya hongwa loigi aba gudungu abahaburi halidun laguna abahanyara dagun dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai aba hanufu de dagun aba haibagun aba udagwe uburugu luma arabu aba tihodi go grigia arihi kata ile asuse dubai dan lehachili rubai le nyin lubai jesusu aba hadari runi wugiri le ida gebe hafu de sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi jesusu tauladorugu areidagwali aba hanufu de dagun hatibuga arihi bali aba habau doguni lagu tilarei dogu ugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumunogu ugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu jesusu lun lulerederun lariaga lun.
1: Giribu babobion. Aba me babahu doguni son le la diga boy bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau daguni ladugu bai Jesusu lun lidasun fulasun ligia. Dan lelagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia laugundani ladiga sun haguya agura banyuhanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili sihuriyu, aba lahu darugun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, ladiga aba ragunyon liru, Kebri dusu irumutau tonwe dan leliabi boi Jesusu aba hafalaru ni saragu grigia darelun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dusu irumutau laulesen hahita tidagi vesi tali sun tisensu hawagu suru siegun siya hamutu areida guagda aba tayara fadulun Jesusu la nagagin aba taguru nuitaru la dauragun lidameme ora ligia aba tareidagun aba tilariengu Jesusu
1: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagia, ariega logo maguru no la luago, abalarinha gu fedru hama libirigu.
10: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bucala guru bebuago?
0: Abalarinha gu jesusu.
1: Guru alinuago, la diga sandita na lafrido ubafu nidanguinha.
0: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi jesusu. Aba tagufe serulun hagibuge sungirigia kala lebu na baitagunu luagu ani aba la tareida gulida meme ora ligia aba lariagu jesusu tun
1: nirau arida guadi buladuga bafinyo runuagu bai baadarangi lanyo
0: Ningi li Jesusu adimuriha lige la chiliru aba lubie ge hairo aba lariengu lu hairo.
3: Hila bira, mabere se digi eba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu lem aba lariengu lu.
1: Manufu de daba, afinyo riguba aba metare da gumbira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubie un hairo, migiru ti luhe beluru amu lumu. Loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sung hanyimba nya tarigi abalariengu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma mowetu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalariengu lau umalali hereti.
1: Irahu saraba.
0: Aba tagu yugun abatasaru lida meme ora ligia. Abalariengu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalariengu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderunia Jesusu lanidusu disipulugu abalichu ubafu lumagumadi hon. Luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha lumalun. Hareida guaga de sanditinha. Abalona hania apuriche huganu, logo ti laru i habungiu, luma areida guaga da sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gua logo huayesa, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huagubon. Urme guarego muno tonyinho lumuti hachilura, reide humani daril hidi lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri do lida gen fulasu ligia, Aba me hafur duni kali ke luegen hugudi. Aru da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligie. Igir humanya kei hadari ragun hongo.
0: Aba ti hafuri dun disipulu gu haguya. Aba heibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni. Areida guaga da hagia sanditinya lida sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi lau sun kate lela digubai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la daga nyinyan wariengu tiyan loagu sara la huan li dage oveni. Hibiri ariyanga loagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan loagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin li dage oveni. Aba lariyangun erodesi.
4: Au gwa narugu o naha baya dure ili shigu huan. Kati funati le wagu bay naga aba labaha da wagu saragu kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanugani lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, abahafalaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abaladimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubay atarida, Abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun abaharinya gun lum.
10: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahin audu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinya ga Jesusu hon,
1: ruhu ma egi ni hon.
0: Harinya ga lum.
3: Sen girigio fein wama, hama bia udru. Awa gubarigi yuda gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalariengu Jesusu hon lani disipulugu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Abaha dugini itara, abaha nyuru sungubay. Abatila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luhaburugu, hamabiyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gunu feng luma ui, abalichugu ni hon lani disipulugu, luhafaniha hada grige. Houtie sungubay kimule. Dan le habuda habaru igira gutun, buingi datinya dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu labugua, nyinya nulani disipulugu diseru luwe, abalarinya guhon.
1: Italinya san harita gongurugia nuawu, katana san segon hagia.
0: Abaharinya gulun.
12: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutian logo aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
1: Age huguye, katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga fedurulun.
10: Kristu, le lona habi bungi lun la salva runia girigia buguya.
0: Abalarinya gu Jesus hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, abalarinya gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au le wuguri garo warigote. Hanugu bat na wuguri ya weri gu tenlita hafiye huriyo, haputi gu fadri gu, hamaru gu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bahilagu bay, aba menasaron lidi angi owe ni luagun luru wa weju.
0: Larigye, abalarinya gu hon sungu bay.
1: Le busente la falaruni na, Bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladiga le abuse rute le sefru ni libagari le feridiru bayi. Ahi le feridiru ti libagari nwegien le sefru bayi. Kagi ya hula longu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feridira o laguni chagun la longu wa. Le aniga ti busiga na nuwago luma nluwago nerero au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chin hama angheli gu hasandu bayi. Ni naran hau luwanya hela hada ge haya banya kwento mowe banya marihe ga hamai laruin ha bungi
0: kibri vidu veyu larige larinya guni Jesus ukate ile abala muda iru luago aba vubu afuri da lugungi barulu muti Pedro Santiago luma Juan lumogo dan le aniha lubai Jesus afuri ida abala munye dagu ligibu abataharu du ladaragu abatamiridu abati hasali rogu Moisesi Dumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubei la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Pedro, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguri hagia loy Jesusu, aba laringu Pedro lu.
10: Maestro, li da dan avahana ya. Adiga uma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Pedro, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
13: Anihani lalu. Lehisi ya bainu, agamba humei lelu baide.
0: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labu goriga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate le harihi bai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budu bai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, Aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
14: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nirele ligia erguñe bai. Ani aba sifiri uriba tiluago, dale larguduni aba laguara guaguduni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liyumulu uginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadina hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uriba tileluai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigi ya mafiyane ditinya ani uribatinya. Atri bai sa da nenederu huma lubaga yara la hafiyaru nuwago. Ida me laguma cha mafiyane le hida bai. Barubai belo yahu.
0: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati muwarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba laregda guwa gudini irahi. Aba ledere geruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai lau luweni gu bungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladegu bai Jesusu aba lania gu hon lani disipulu gu.
1: Agamba humai kate le boidu. Nadere geruwa ba au le uguri garuwa rigati ahaburugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu lelania gu bai ladega darunyo linya hasamina lu kate le ani hanufu detinya luharinya gu lun. Lula funa guagadani le larinya gubay hon. Aba hagume seru disipulu gu asigene hama gua luagu kala wairi gu timabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina abala nigu aba irahu lubadun aba larinya gu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine le una habalina. Le lubayti unu bugu timabay hida Dege weri kutima bai.
0: Abati larinya gu huan lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesus ulung.
1: Meveri dira humay. Ladiga le mama bay wagani wamagiyanyay.
0: Dan le layara fa dubay, dan lula nagani wa Jesus usielung, aba larig di anigi lula digani luwaya su Jerusalem. Aba lona ha lona gale luba. Aba hodi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halonha muna luba. Mahati en Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun aba la den ha hon.
1: Mama niabia aule wuguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigi. Niabia asal baranya.
0: Aba hodi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
10: Nabureme, busenti na nafala runibu le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Dariti nga kasiga muhuyu lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Lariyenga ya Jesusu lun, aba.
1: Falabana.
0: Lariyenga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
0: Aba lariyengu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apulichei uganu laguti laruwe hapongiyo.
0: Aba yati lariyengu aba lun.
8: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebea yoro gong honha wabi yebe.
0: Lariyega Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gule. Lari gen aba larihi lari gong. Mabui dunti lulila na me laruwe habongiyo.
2: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbay lidinyi. Larinye gahon.
1: Inarini, gibetu nadu le lumbay la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon wa nima lugu ganyi itinye. Manegu huma sagu huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, meredera gong huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, aninya game, darangile wa hon tila na muna to. Ahi anyahe lubay gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangile wa tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habay, giribu guda humayi abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humayi me, gura leishi guti hon uwa gabusiganu, daduga garichati na dagumenti lu lafayiruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hashilo lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Hou humayle ishi kuti hon. Arida gwagda humanya sanditia ha nyintia. Aniaga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilo lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aniaga me. Ibi nilikali ki hagayre le lwagu bayu wagudi. Furuwa muti luwarufu duni hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigilo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamunga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute, binaru hamunga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disiplu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa iha bungi yu.
1: Le agambu tu, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: abahagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia lidage hagoyesu lau ugundani ariye gina hagia
3: wabure me ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ne lida biri
0: lariye ga hesusu hom
1: aha ari hanu muti ligabri lego du mafia sielu gen ke ama labiri haniga subudi humai lubaiti lagu ruhad nala ubafu hun lu hadugara gu heve aguru Lomason lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatien. Gunda huma luago anihin la hiri buruwa nyusiel.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariengun.
1: Ruti na uweirigun ibun nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furendeitien. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babusenroni. Derege lali nuguchin son katinu. Uwate niaba subudi habuti katana la luidigia nuguchin. Uwate ginya niaba subudi habuti katinya la nuguchin nuidigia. Hamaha untia nabunsera na subudi raguduni.
0: Abati ladigiragu adimureha, honugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihi ni le harihi bigu eto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigu eto. Ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro. Kaba sana daga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit.
0: Lariyaga Jesus ulun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Idalinyagi ya baliha nyei.
0: Aba louna bu lariyaga.
3: Hinsi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi. Tausumbu wani. Lausumbere. Luma lausumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubu. Kai bisi ya gubungu.
0: Aba ti lariyago Jesus ulun.
1: Buiti bauna bu. Ahi badaga itara. Bibihu bay ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba lariyengu lung Jesusu.
3: Kata yege nibiri gubaya?
0: Aba ti louna bu ni Jesusu lariyenga lung.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti herusa lengien lung uburu gung heriko. Lagu luwaya sun, aba harigudu ni hiweru tin. Aba hiweru honi sunle luma bay tumaladogra gung. Gulese hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agen meme umaligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrin aba uguri samariana awoye suhati lida agen umaligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari da guduni luago li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu ga lan samari na ligia. Aba lalugu chun bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gi bay wuguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gu bay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luago libri lale uwe biliwer ho walida barita kun.
0: Larinya ga lun.
3: Le gudem he bubailu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba ani ligia me mela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luago luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudi lagu sarago kate, gamalumon. Apa argiye kati mega iwatima. Ani anuwa diratali Maria lubido wage kati ilia lubo imagida rumbo ilatwe.
2: San Lucas, capítulo 12.
0: aba hundere gusaragu girigia gibetia dari luha buguha hawogua aba lagume seru Jesusu adimuni hon lani discipulu furumi
1: goni bi humati alwe halebi ni fariseu le meme biangwa la igibo la daga uwa tini kata darugwa tilau luma fura agudumba ila uwa ligia ni kata aramu daguati luma subu dirumwa baila itara linya lubaiti son le harinya gube labu gen luburiga lagam buwa balida la rugonga le harinya gube darugu bena hao laguwa rahoa batablu guginye muna narinya hare hao nomadago Mon lumuti hanuhu da dun hawai giri ge ha gabafu ban lum hafaru no hilagu bai lari gen lira sia hadug amu kate hao nania gale hon kala wai lu bai hanuhu da dun hanuhu da huma loi le gabafu bai lu lon hanu huani mafio gati lari gen lagi daru ne hibagare loi la hanuhu da da ma lugru wati aseng du nuru lagu bia gawan lausun lira ma buli duti bungi ni aba hadagi ai ti huguya ibini idibu le hablu bai abahu da lali bungi aba aba Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufesaruti hagibu ge giriga luago nani guhama, narinya gubaginya luago nani guhama hagibu ge lani bungyo angeliku. Aha ya harinya gubain hagibu ge giriga luago mama hama nani gu, narinya gubaginya hagibu ge lani bungyo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugiriga rewari guti, gayara tiferudno wala, aha ile anabagu tisifiri sandu, Sinyati ferud na wala. Dame le hanuigun ligibu giyon luludu luha goseron o hagibu giyon la tabu tegu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno oura luha dimuraha la rufu dubai sifiri sandu le lumbay haringu ni hon.
0: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu hensusu.
15: Maistur, haringa ba lu nibuganya lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
0: Laringa Jesus sulun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
0: Aringa tigien itara.
1: Goniki gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichigo hempulu le hon, laringa.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati laringa risiti le lungwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede sonle na luba habai. Abalarinya gon, subudi nale kabala nadega. Naguni chaguaru son narede gile ile, abame nadega amu weina mutimato. Abame naredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Abameti narinya gon nuni gua, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi lun, uguri ibidia watau. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kapa saon le redere. Itara linya la susere don lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme ti ligibu gen bongia.
0: Aba la rinye gu Jesus hon lani disipulu.
1: A rinye gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ari huma hon dunur. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timato funagi sugu haudunuru. Uwa tini aba hida agie gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadiheri da luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauraku, ani lausun lira, Ke narinya guni hon, ni mehe urue Salomon lausun luende gu, me wende tunti kei aba lidagien. Ahinti itara linya lubai, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo anharuga lagu dunya, hugia digame samadura kwagudun la, logwa tafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi yanuburi kata ile, ahin huguya, Ani aba hugu chin le subuti habubu ilu sun lehe megi rubai. Alwa ha umai lubai ti ha laruwa inha bungi yufurumie. Aba me lichi guni sun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye. Lau sumibe huma gunda ti bungi ilu lichi guni laruwa inha hong. Alugra humai le huma ti hiji ke me le begi hongu demeti. Lau lira adugu yon laga I sensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelo. Lenye lubai sinyalahe belu nuhiveru tiyan. uhage ha mutiri nye lu haigini. Nariye gubali le hon, ladiga le nye lu muti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye homa durungu hilampon, luba nagiri budun siyelo gen. Itera homa kei musu ha gura banyu banyan liyabi hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, le ora laguaron. Ulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agago duwanyu dan le la chiluron. Ninari hau, iyubu diri meme la nyure gudubanya luagu dabula, aba melehere gon hon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agago duwanyu, ulesi wabanya musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agago duwanyu liye hamuga. Mikinuti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
0: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
10: Nabure me, wawne gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
1: Nun furume warigo ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubdiri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunia lida da. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lishi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri age abu ichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfuli banya. Musu le subudi he bube lun kala la busen rube liyubu diri ani maranse ronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la bai chun luay gine. Ma wairi ube la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibebe aluguti luma gine. Le gibeti igiruti labu gine lariya ha gibeti mabe aluguti luma gine. Niabia adona kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasi guna luigin aba onwe bun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa una nugu bui. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
0: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abahariyengu luagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laro gada lah, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidin lubai luagu ti ligabri dan le gata balun hun. Ka wagu sinya lubai hasub diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, le ledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun. Nari hane bon lagu mafri dumba di bola nyigi darai ba fayiru ni lagu mohon bigawanu.
2: San Lucas capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahaya bi grigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginye son huguye. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loweba ihawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, lariyaga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madariti ni kata tuwago. Aba te lariyago lule onigirubali lichari, Ariha basa, urwali rumuga bugri waniabi alwa igu twagu idibuto, madaritin. Chao bon, kaba uwagu terede nye lwagu nikata. Aba lona bunile oni grubali ishari, aba laringo. Ni ubudiri, igre yabon lawi rumule, ni cha uamua lwagu tugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itera, ahumagindun, aba metashugun.
0: Lagaba veju, le emera guagli, ni in Jesusu arufu tatida haligili si huriu. Ninyuti aba uri disividu irumutao, lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligi.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Dale la rigi baru Jesús.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kawango halo hele viva pejata helai, uatia, sara le vida yoe. Rito kohuma, lokule me hele vien vi, hum dale kalile vime. Lokule rube la susa vizulu, ligia leo vidi garibu edibuts. Lut na le dreke rum hama vuku kafigu vya. Aba me hata rwe logu kurua, aba me lasa rubita ge oveni, lokule ruwawe.
2: Aba ti harito gulagu dimuri le lania gubi Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuhu, Aba habau da guni sun kata ile Jesus du boy hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri la nigu Jesus. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri unia. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanengu ni ke lilulu au, ma finye tinye hon. Aba lafu di du Fedoru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihibui. Lagu meme veyu ligia, houdinye bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. Abati lania guhon.
3: Kansa le wagu bai hadumre ha son eibu gai na huma.
2: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
4: Sun grege subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
2: Abati lania guhon.
3: Kagi ya susere dubai,
2: harinya galun.
4: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibwe, luma luagu lereru, ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulome, luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwege lasusere dukate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru, Hada ge wuriya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aihele gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai hariya guni wuriya hagia, marihi hamuti Jesusu.
2: Aba tilania gu Jesusu hon.
3: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafiyan lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gya le resibi runi luweiri gu.
2: Aba tilagume seru afuna wag da isung le tanya gu bi lerenu bongi gu, luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsung ha liburu profeta gu. Dan le hachili rubai lidon flasu le nyihi banya lubai, aba la digu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu, lulere derun hama, harinya galun.
4: Raidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
2: Aba ti lebeluru Jesusu, lulere deru hama, dan ti lenyuruha li hama, luagu dabula, aba la nigu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, Aba ti harinya gu hamagwa.
4: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurehe na lubwe wong umada. Harinya galei, tila lere rubungi wong.
2: Aba ti magura bahaha nyala, aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
5: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridu, Ariha lali Simon.
2: Aba ti habau daguni, bian wuguri haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
3: Darangi lau hon.
2: Aba tabuinchu hanigi lau sarago.

0: dinyin abalari ngu Jesus hon
1: matu sinyi obra lida abaweyo ahin lupeite ebuka abaguri gyo weyu ago machugera gobe la de galari hubi la laru gonga le yabi ubogo ahin ebuka ariebu la chugera guba la de galuburiga
0: lari ngi abalari ngu Jesus hon
1: arumuga wa mada Lazaro nebuka agaguda hai
0: abati hari ngu disipulu gunu
2: maestro ahin arumuga lubai Larei da guare galinha.
0: Minilati Jesus laulira logo hilala Lázaro. Harita guti discípulo gu logo la furume guare arumu nila dimure. Abat larinha gu Jesus hon furago.
1: Hilala Lázaro. Anigunda atna lau uananyei. Latiga buiti mati itara hon afinha humamuga. Keimon warihei.
0: Abati larinha gu Tomasi leubai harinha gamado hon hibiri discípulo gu.
3: Keimon guinhe. Hila wa mamuga uwara luma.
0: Tale la chiliriba Jesusu, gadre lewe iluma gen labu no Lazaro. Lidise Betania lwe Jerusalem kei bia kilometru dimi. Sarago hayati hada gen huri yonyudu tia Jerusalem gen bisidon Marta tuma Maria lun hamali haninyo luago lome hamule. Da tagabu bay Marta luago anite la Jesusu a chilirina abatafri dun lubano. Ahu Maria, abatere de un munat, abatania con Marta, lun Jesusu.
4: Luja muga, ya hay en tipote, moviete a muga na mule, anisubodete no, lo glicho baila bun y su lepa muria jaluma bun.
0: La niega Jesusu tú,
1: lago yugo papa mule,
0: la niega Marta, lun.
4: Ajá, subodete no, lago yugo bala. Lidame Lázaro hilay, lidame la gumuwe.
0: Abati la niña con Jesús utu.
1: Au albi ugu nibe, au ibagari, le afinya tinuago ibini lome la bagari dayabu. Ani son levin agilwe ani afinya ligia nuago, mawen bay lon son da. Afinya bumuti san lira.
0: Tariya galu.
4: Aha na bureme. A fia na logo bugia la Cristo bai le lira o bungio le me halu bai le abi ubo wagun.
0: Lari e tarinha gu ni Marta le. Abati di ogo Maria. Abatarinha gu tuma.
2: Ani heng maestro ya. Lu nega bidi lu.
0: Kei tagamba ni Maria kata ile. Abatasa aru. Abati di furese arihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburu gu. Lida agili flasu le nyei lubai tadari rei Marta. Nyenya nugrigi ya muna da amali hu Maria. Dale harinyi bai tasano. Aba tafuri dun frese gwen. Aba houdi tariki.
5: Harita guyebe. Lagu teibu gala ayaho ha. Lagu umuahu.
0: Dati le tachini bai Maria le nyenyi lubai Jesusu. Aba tafu duragun ligibuki. Aba tariya gu.
4: Naburebe. Muhamu kayanya tibu. Muheti hamuga namule.
0: Dale larije be Jesusu tayahu Maria hama grigia hanyibu be tuma Aba liru da gutida lani Aba lariye gu hon
1: Aliye san habu ne
0: Aba haniye gu lu
2: Higabu Bariye
0: Aba layahu Jesusu Aba ti haniye gu grigia
5: Arika kuma Lueiri meha lisi en lu
0: Nyenye nuhada ge ariye gu tia
2: Ani hale ariha gudu bali wugiri le marihin bai. Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la Lazaro.
0: Aba ya tiru dago la nigi Jesus. Aba la yarafadu lu umuha. Umuha ligia aba huyu luago dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba larinya gu Jesusu.
1: Gidahu mai dubu.
0: Aba tarinya gu Marta lu.
2: Moste hingi alila la diga gadri wei gwele luma gelongi.
0: Aba lariye gu Jesusu tu.
1: Masa aniye gatina bon. Luago anha bula afiya nuago. Barihibe la loeri gu bongiyo.
0: Aba ti hagidaru ni dubu. Aba lariye Jesusu cielo. Aba lariye gu.
1: Nugu chien. Tenki numutu bu luago bagambu nina. Subudi numuti luago agamba bani na sunwa da. Nariye gu yin lira hawagu gurige hajabanya. Luha finya no luago bugia la auna habalina.
0: Lariye lariye gu nikata ile. Aba laguwa rego.
1: Lazaro! Furiba nyengi.
0: Aba lafuridun hilali la uluha buluma lugudi gregu tau gamis. Gregu ligibu tau abanga famel. Aba lariego Jesus hon.
1: Farara humei, igre humei lun lidi.
0: La ula susere dun lira, saragu hadang igrigi ha, nidu bai arihon Maria, ariha hamai le ladigu bai Jesusu, aba hafinye nulang. Nyenye nun hadang e, aba haudin hamo fariseu, aba habagda guni le ladigu bai Jesusu hon. Aba tihebi fariseu gu, hama habuti gu fadiri gu, aba honda nun hama hinyu agai aguma dihatinya, aba haniyegu.
6: Kaba sa wadiga, ladagu yete ugri le saragu milaguru, Ahi te wigre itera, afinya rubate sun grigia luago aba meti heabi gumadi mate Roma na, aba mehagumusha guagudu no watempulo lo sun warasa.
0: Nyenye aba hadage, giriti gaifasi, ligie habuti befadri gulida irumu ligie. Aba lania gu hon.
7: Ibide tinikata hon. Marihi humo ilago buidu tumala won, lulonwe aba rugu ugri hawagu hibidi, mama lula gini cha wagu sun warasa.
0: Mama lau lani gaifasi lungwa lania gailira. Laduga kai ligia la fadiri le inyutima belida irumu ligia aba laniya kuduni bongi ulo lwagu lowe bala Jesusu hawagu huriyo ani mamarik hawagu huriyo lugiye londoro niye sun lirahi bongi uha disa gobaye hawari wago lumage tiwe ligia aba hagume seru hagume dihatinya arase lu hafaru ni Jesusu ilago bai ligia aba lubai maibugu hali la Jesusu furagu hada huriyo Aba lafri dun hode again, aba lidi lido aba flasu giriti efurain, yarafalun flasu magairawati. Aba ledete runyei, hamalani disipuli. Yarafaliti hafedun huri ule giri bay lue yuri sefuruni. Saraguhaya grigi anyudu Jerusalem, luhadugu ne igaburi le lani na aruma dun lubarage fedu ligi. Halu ahanyei ti Jesus. Dati le, tempulu rugunya nula, aba halik daha hamagwa.
6: Kaharinya gubay. Lia biba lida fedu o dimia bibai.
0: Ruhe ti fariseu gu hama habuti gu fadiri gu dimurei lule la subudiruti halia in la Jesusu lula laninya guni baruha mamu gai adair.
8: San Juan, capítulo 12.
0: Sisiwe ilubara gen lue yuri esefuru ni abalidi Jesusu betani lenye ilubai lagana wa Lazaru le Lazara gudubai hadage hilaj. Aba hadugu aba Adineru niñe in luagu lufuleisa. Marta, tuge ehe ragumo. Lazaro, abahada ge hanyumba ya luagu dabula luma Jesusu. Abati, tanugu Maria ababudei ibinye ile seruti. Abatahuru dogune lugudi Jesusu lao. Abataraga hani lautidibula. Abalehemo gadu ibinye iligia nye imunadu. Abalaria guhudasu iskariote, leliro isimo. Aba hata gelani Jesusu disipulu le meme lube ila luguruni
3: kasa wogo maluguru lube ibinye ile logo iru san fiadre lun lihidre wogo ngudemetinya
5: lariengu bai juda si itara mama lagu berese la au gudemetinya lariengu bai itara la diga hiberu la ani keiti ligia la gama barun lage isensu aba halibero halidan ele ichigu bai tido Abatilariengu Jesus Sulu.
1: Igrebon, Tarasa no yadin na lubala chilo no weyu na bununiwa. Son ada nyemba ya lagu demeti haganago. Ahinti au, mama bedina huma son ada.
0: Aba, hasubu diru ni saragu hada ge huri ulago, anihi la Jesusu betani. Aba hodi nye. Mama rigulu harihini. Luye harihini Lazaru le Lazara gidube Jesusu hada ge hilang. Aba geti, Huwara dun habuti gufadirigo, lida aba lunginye hafaru ni Lazaru. Lada gibeti ya la huri yu adise duti ya hawai, lun hafinya nun luagu Jesusu. Lida geti Lazaru. Saragu haya grigi ajidu di Jerusalem, luba fedu le luweyuri esefuru ni. Laruga, aba hasubu diruni luagu la chili rubala Jesusu, nyehi uburugu. Abati, hatu ha, tubana faluma aba, Aba hafri do lubano Jesusu aguwa rahengi.
9: Uweiri guni lupu kiyo. Biniwa tile njimi belida liri lukurengi. Biniwa tili uwe tijimi. Biniwa tei.
0: Aba ladari no Jesusu aba burigu. Aba lawari nuna. Kei laninye gu tida lanenu bongi.
5: Manufu tetapa uburu kusiyo.
10: ani te buru i te wani lagu aba irere guriri.
0: Uwe te bugu fara nda hamani lani disipulu kukate ilewe ilige. Lari gien, dan lebe lule Yesu sulido laru en hayag ta cielo, abaharita con lagu buru ala sun kate ile lagu. Ani itara ni ala la suserete. Giri yeti buga hanya ibaya dale lagu wa rube Yesu sulun la sarulida ke lumuha lun lagu yu kwa kutini. Abag dogo hamuti le harihubi. Ligia lebo bai hafri do giri ye eresi birei Yesu. Laduga hagabu lagu milagro le laduga bai. Abati hania gu fariseo gu amo.
11: Ariye humali lagu siyala laduga ni wanikata. Hafala rin Yesu giri ye.
0: Nyeye nu giri ye guhada giri ye ha nyedo bai Jerusalem lun ahuduragun lu bungi ulida fedu ligi. Abahayabi griego hagia lumo Felipe le Bet Saidana. Nye Galilea. Abahariye gulun.
12: Buseti wa warihini Jesusu.
0: Abalidi Felipe. Abalaniye gulun Andresi. Abahodi biyago behagia. Abahidagwe ilun Jesusu. Abatilaniye gulun Jesusu hon.
12: Silega aura lun lichi guna uairi gunino aule lirau bugiri. Ninare hao. Lago angin la mabrihan aba lago terigo muar gulun lomwe aba meme bay ago angin owe la luba hoa basarago lidangin le hinsin habuti lun libagare le feri dirubay angin leme beresieti lau libagare lidang ubole la rey dubay luba ibagare le magumu chaditi le busenati le serevi dunina lonti la falarunina angin le nyen numuti nyen begin le eserevi dubalina le eserevi dutina la digubo nuguchin lu inebe wala. Ani abala narime idihari nuagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa nukuchi. Sal baba na lidage idihari le kwento. Kwa. Lun lira ni abi. Nukuchi. Ruwala oirigu ni lubiri ni dagi.
0: Abati lagambu ni wala niyego haba umala li siyemki.
10: Ruwali oirigu ni luniri ni dagi. Ani lichuguwa yewe.
0: Abati hanya ku gerige hanya ibanya agam bah, lagu wahy hurula. Hi biryani aga.
5: Aba angheli, adi mira habailu.
0: Abati laniya ku Yesus hau.
12: Mama te lagu nufulen sen lagam bu umalalile, lagu nufulen sen. Ani hadan ligi yalun lagu seru wagudun ubau. Ani ku toba le ferdri mafia, le kumat habailita ubau le lubafu. Dame te le niyurunu amuar gugiye. Na nugu banya sungu bayi numa guwon.
0: Lau lira lariye guyen idalu balabu galonwe. Aba hariye gu gri gyalon.
3: Agamba diwa lali hon tida waliburu to lani na laluru du Moises lwago labagari duba laya Kristu lusun udan. Ida liyati bariye gu bayi lwago liinru wa balan lira wugiri. Kata igi lira wugiri ligia.
0: Abat lariye gu Jesusu hon.
12: Aniha meme gu walarugon ga hagana gwa. Lausun lwago rigali la murunsu udan. Ebu ga huma lubaiti son aniha gwa la larugon ga hagana gwa. Margudun lamu gwa luburiga. Ladegale ebu gutilidna luburiga. Ibidin yati lun halinyo nyela. Afinye huma lubaiti luagun larugon ga son aniha gwa la huma lulirahin huma larugon ga.
0: Lariga lariga guni Jesus usumburi kate ile abalidi. Abalaramu dogun hawe. Lausun. Adigala Jesus usaragu milagro hagibu gye. Mafinye yati luagun. La lira hakunflire le la niña gobei profeta Isaías.
10: Napureme. Casa finir de logo ugano le bichi gube. Ka un la dufu de wakureme kungi lupafu.
0: Lige mafinero habai la diga aburi hatikinya Isaías y itar.
10: Darun mutibungi uharigi. Deregi darun hanigi. Lumarihi hama la uhak. Uo megufara na hama. Miami hagia menu lunarei da guagutini.
0: Lariye gubali Isaia sile luagu Jesusu ladiga arihe la lila luweiriku. Lausun lira saraguaye hada ge huri wafiru te luagu Jesusu ibini hada ge abutini. Ani marie guhamuti boguti. Le hanufu de hawa ifariseo. Luei habugu ni atida ge haligilisi. Ladiga gunda atimati ya lau uweiriku ni le hichi gubai girigia sigil lau le Nichi kubai bungi. Aba lania gu Jesusu lau mala liheriti.
12: Le afinye ti nuagu. Mama ruginye nuagu lafinyere. Afinye ti ginye luagu nugu che le auna habalini. Le ginye arihetini. Larihinye ginye le auna habalini. Au lampu bai. ni abin bei ubo wagun lu sun la hafinya ti nuago lu merede hama lida luburiga le agambu ti nereron ani maduga ti kasu lau mama au asia di rubali la diga mama ni abia lu nasia di runia gurigia ubo wagu ni abia asal baranya le me bene si ti nau maduga liga kasu lau nereron ani hein lu ti lasia di runi temore burile ariya ganali bei ligia basia di reili da me lagu muhon weju La diga matumre hatina lago le nani nungu. Nungu chile una habalina. Ligi arinya gubalini le lube inarinya guni nu. Luma le lube inarufu tahani. Ani subudi numuti. Lago barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lube iti narinya gubai. Kei larinya guni nungu chi nu narinya gai.
8: San Juan, capítulo 13.
0: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu lago. Chili hala aura lo ligir ni ubo le lo lidi lumo luguchi. Suwa dame ha hisi hama lani gu ha ubo gu baya lo. Ani itara liye hisi ye lo dagala gu muho. Dala alibu ga mafia samino lido un judas iskariote lo le teregeru ni Jesusu on lagani. La usu subudi lani Jesusu lo agu luma gela bungyo liabi. Ani lumo balagye bungyo lagiri buda. Subudi lumuti meha kiye lo agu rula lila Ugu chili sunka te luha burugon. Da lo bai tihadine ruyen la. Aba la saru loege dabula. Aba la raga chono lida. Aba la gure aba tuwaya liranago. Aba lichi gunduna lidun aba dabarasi. Aba la gome serun achibe hagudi disipulu. Aba la raga hanitao tuwaya to liranago abu. Da ebele la chiba ali lo bai. Lugu disimo feduru. Aba la riengo feduru lo.
5: Nabure me. Pachiba lisano gudi.
0: Aba lariengu Jesusu lu.
12: Mweto, uwe tiku fuera da bani lena dugu bai. Ufana da bubai lari ginya.
0: Aba lariengu feduru lu.
5: Machibu bubai no gudi.
0: Lariengu Jesusu lu.
12: Ahi machibu na bugudi. Sinyabe gafara banuma.
0: Aba lariengu Simon feduru lu.
5: Mamar gulano gudi bachiba. Chibabe ginye nuha buluma ni chigu.
0: Lariengu Jesusu lu.
12: Le aga walibai, lugu diri gunying abusin rala cibuniwa, ladega haruma ti libiri lugu. Hugu ya haruma tu, loi dingin abah hidangin.
0: Le larinya gubai, lagu mama langsung hagi haruma tiya, ladega subudi lani kabalai derigere. Langsung rala cibuni Yesus hagudi, abai ladega nunu lida, abai lanyunu lagu double, abai larinya guhom.
12: Ufona ta humuti sansun le ladega bai hong, hugu ya. Agua hatun no maestro luma na bureme ani risatun la daga itara linya. Ahi tishubanu bali hugudi la usunha maestro na ani habureme lunti genye hachubuni hugudi humagua. Ruha dina aba haimpulu hon lunha dugu ni libe meme lena dugu bai. Ni naran hau, lagu minyo gula ni aba musu loe li yubudiri ni aba le auna hoti loe le auna habali. Ahi ngufuran da humaburi kati le ani adiga humeime gunda abadun. Mama tiana dumre henya huwago sun huwe. Subudin muti akata yala na nuwa dirubanya lo nani gume le tema tema te. Ani luti lagun fliru le tida beleren bungiyo. Garaba wale egyo bay numa nuwago. Nanayo gingin le hon lubarege la suseredun. Lutame la suseredun afinye humamu go lago awla kristu bay. Ni naren hau. Lago le la eresibiruti le nonaha. Resibi lumuti na ginye. Ani le resibiruti na. Resibi lumuti ginye le auna habalina.
0: Lasuno laniego ni Jesus sun kate ile aba la sandiro sarago iru ni tida laniki aba laniego furago
12: ni naru hau la uledere gerubad na la aba hitagi
0: aba diago meseru discipulo go ariego hawo go bide go hon kala hadage wago beledi mo Jesus au hua le burha bano gara da to aba hadage discipulo le weiri bainsi elu Jesus lo baginya dinalida adineruni Aba la dugu Simon Feduru sein no no nalg duni Jesusu kala wada ge wagu bela dimure. Aba tina yara faduti malu Jesusu aba nanie gulu.
5: Napure me. Kati salu bela dere geronip.
0: Aba la nie gu Jesusu no.
12: Nadu drag da amuru sun fein. Le onti nichi gon lege bela dere gerana.
0: Aba ti la du drag du muru sun fein. Aba lichi gunu no hodas iskariot. Le liru Simon. Iter kai largu dunu Judas fein tuguya. Iter niya gen lebelu no mafia ti don lanik. Abati lariya go Jesus ulun.
12: lelo bai badagani adiga bai furesa
0: gamalumo wodi gufuna dalani niya bahada giha egi me logo dabula kala wagu lani ge Jesus liralo kei khuda silu bai tau bai lagi seisu segun hagi lani ge la Jesus lu laganye hani le abu seru bai luba fet o nula lichigo seisu hon udemeti lari ge legi nu khuda si fein aba lafrito guñeli ora ligi lari ge lafrito khuda si aba lani ge Jesuso
12: lari huwa no irigo aule liro uguri gueto ari huwa me luiri gu ugu chile noago aiti aruhu da no bali luiri gu bungio la ruhu tu beigin e bungio no iri gu aule liro uguri ani la dugu bai madisa nirahani mere de badina huma sarago da alu hapadin la me mandani gu bai hon hurio nani gali hon gueto sinya bai hidi le nyihi balu bai nidi Nisi gali iseri gomati lehon, lo hinsia go homa humago, itra ka hinsia no, no tigen hinsia go homa humago. Aha hinsia go humagoa, a subdiru bay songurigi a lagunani homa disipulu.
0: Avalaria go Simon Fedru no Jesuso.
5: Hali un badi busana bureme.
0: Avalaria go Jesuso no.
12: Senyati bafala runina, lenye him badina lubay gueto. Gamalumo, bafala rubadina larigine.
0: Lariga Fedru lu.
5: Napureme. Kawagu sinyal lubai na fala ni bugwento. Aranse tina lunichi guni ni bagari buagu.
0: Lariga Jesus lu.
12: Benar saluago aranse ba lubichi guni bi bagari nuago. Nenaru bau. Lagu bayede gu balan na urwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
8: San Juan, capítulo 14.
12: Madijere de Juma. Afin e romar logo bungio, afin e rugia menuago. Anihi sarago ubaro tida luba nuguchi, nebo a lubeiti aranse ha aba ubaro ruba. Luhamuga mitarante, aniega nali hamuga hon. Larigia menidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numago. Lunyem badun lagin ele meme nyen no muti. Ani subuti humuti uma lidon fulaso le nyem badin na lubei.
0: Larinega tomasi lu.
13: Labureme. Ibidi etivon halium badi bula. Ida lubati wasubudiruni uma.
0: Lariga Jesus lu.
12: Au uma boy, au inaruni, au ibagari. Ani uwati achiluriti lumumbungi uguchili, ahi mama lubei noigi. Ahi subudi hubalina, a subudi rubegi enuguchi. Ani subudi humali lumagi gueto, ladiga ariha humali.
0: Lariga ti Felipe lu.
4: Nabureme, arufu da bay uguchili won, buidurigali me won.
0: Lariga Jesus lu.
12: Felipe, lihati na huo maibidi ya giti na bon. Le arihiti na larihi yengine bungi uguchile. Kati wagu baringa no lu naruhu dini bungi uguchile hong. Mafinya tibonsa lagwa nahi la lida bungi uguchile anehi lagi ya bungi uguchile nida. Lebri kate le nariya gubi hong mama lan lao nani nungwa nariya gai. Bungi uguchile le aga nobe nida ligia tigba li luadiga mari wanariga. Afinya humano luago anahi la lida bungi uguchile. Ani anihi lagi ya bungi uguchile nida. Ibine luago rugu kati leburi na dugubi. Inaru hao, lau lela afinya tinuago la dugubi la kati leburi na dugubi. Ani la dugubi buri kati wina utumati. La duga au neibu ka lenyihi lubi nuguchi. Sunle hamuri ha lida niri na dugubi. Arvuda namu gai luweiri gu nuguchi. Na dugubi furumi kwarga kati le hamuri ha lida niri. Ahi hinsia nubay hon, gunfli huma laule nubay bay. Aba mena yumro gu lun nuguchi, lun lona ha amu ama lihati hon. Lun huma bay lan sifiri lani na inari ni lun sun wadan. Ha lani gu baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyal lan harihini ni ha subdiruni. Ahi huguya, subudi humali, ladega nihin huma ani leredaru bahida. Migru nubadun habugu, nagiribuda yabalun humana. Malhadina ahana marihi hamagurigi, ahi huguya, harihu badna, ani gabagari badna ladiga gabagari tina la. Larigieme liabi sifiri sandu, luhuma la lunsunta, asubdirubay luago anahi la lida nuguchi, huguya nida, augia hida. Asubudi he putinya lun nugumadi ani uwara wahagia luma, arvuda hamuti luago hinsia na hon letima atimati. Ani hinsia bube nuguchi honha hinsia putinya no, insi banyagi no aruda wa au menu wa hon
0: aba lariye gu huda si mama ti leis kariote
14: apureme kasa wa gu barufu da gu balubai bon gu amo mama hon grige ha lani gu bole
0: lariye ga jesus lo
12: ahi si ya butinya no adiga ni kaso la ole nu bai bai an hi si ya du bai lu nu gu chi aba me wa yabi au lu ma nu gu chi agana wa ham amisi ya butinya no madugut ya kaso la ole nu bai bai an dimore le nani gu bai mama nan lani nu gu chi le una balin nani gu yin sun le hon la wa anha wala huma si fri sandu le lu bai lo nani nu gu chi le dan niri lu liter gu nu la ru ta ba hon la rita kwa gu tu patun gi lo gu sun le ari ga nal bi hon nigra li ni tan gi la hon runu muti daran gi lo hon mita na tini chi gu ni kaisi le li chi gu bai u bo madihre do huma manu de do hubi yeme agam bo mal le nani gu lo gu nei bu ga la ani nagire bu da ya bala lo huma na lo hamu ga hin si na hon lo hi na re gun da tu hamu ga lo ha sub du ru ni la gu nei bu ga la lo mu nu gu chi da de ga li gi ya inyu ku ti ma bai noi ligi ari ka ki no bali hu no da me la susre do afin hu mamu madimu ha hadi na sarago homa la de gani ta li le guma di abeli na ubole la suma ba fula no agu lu ti ta ru bala lu la subu di runi ubau la hu hisi la nu gu chino ani de gana ni le lu bai bi no sarahuma kai mo yagi
8: San Juan capítulo 15
0: la riega Jesusu
12: au tidi bu bai bai bai le tima tima ti bai. Nugu si ti abu nu baru nada. Chanlu muti son limu le miti. Gama lumo atiru moha lumuti le gin bai. Haruma gada lei lunti ma la gindu. Uguya haruma adon lari ge naruhu da hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu ahi mama yin lubai luagu idibu. Itra hinyagi. Sinyati ha gindu ahi mama lubai badula nyuhinye nuagu. Au idi bubai huwia limu. Ha badula nyiti anuago, badunya lau hawago, agidu bagibe. Ladiga sinyati hadugu ni kata ahi dire nyuhinye lubai noe. Ha merete tinyo badula nyuhinuago, ha guruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunio. Ahan asigira badula nyuhinuago, mabwili idu humeme le naruhuta habai, gayara bai hamuri hani le habunse ron ani hibihu bai. Ibiha ti nugu chin uairi guni dalia gibe lahi. Ani lau lira, aruhu da humuti lagu nani gu huma disipulu gu hati maati maati. Hinsia tu nu itara kei nisi elu nugu chin. Itara meme huma lubai ti li da nisi hebu. Ahu nyudu lau le nubai bai, hinsia meme badu nu itara kei nidi lau le lubai bai nugu chin. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hun itara, luhagunda runuma, dayaro lamu gu hugunda. Ani hanu gumba din bai. Lo hinsia gua huma hongu wa kain hinsia no. Lo irin aga I insia ni le gayara bai gani lani gurigia. Lo lichi guni li bagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahin hadiga le nubai bai. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia ti le ladiga bai li yugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numadago. Ladiga subuti gu danna li son le larinya gu bai nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruha tina diumuri hon lunga gindu gibe. Nugi la dura no hi itara ruba lishi guni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hun itara lia lubai ti nuguma di hun lo hi se gua huma hungu ahu iere gu dalo ubo subuti huma lagu iere gu hat na la lo hubargi lo hamuga lani gu huma ubo insi tu hamuga hungu rigi halani gu ubo ke hi se hani gu hon anuwa da hanu mutu hata ke halani gu ubo ligi hiere gu be lo ubo la duga mama dun la ubo guna Harita kwa huma lagu le na ingu bai hon. Uwa ti musu ingu ti loe li yugu diri. Ahen eiba ha mani na lubai. Eiba ha badu ginye. Ahen ginye ti gagamba di ha bai loon na rufu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adugu bai sun le hon noe ginye. La dega ibidi ya la le au na ha bali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimura ya hon. Madunu ti ya hamuga lagu hafigon. Ahen kwa eto gaduru ya lagu hafigon. Ha yere ha buba ya nu. Yere kutigi ya nugu chi hon. Maduru banya yebe luha moga madugu na ni kate le uagi le dugu ti hagana guwa. Mweto, aria hamali burikati ligia ane lau sun lira, iere gugidu na hon, iere gugia nugu chi hon. Gamalumo, la susa na dubi le, la duga lunti la lagun flirun ti muli le buruwa nyubi lida haluru du. aba niyere gudu hong meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobet na nuguchi, ligia ba diumere lago nufulese, uguya ha diumere bagine lago nufulese, la diga numa ya dun la luma ge furumia tita.
8: San Juan, capítulo 16.
12: Nariye kunyumburi kati lehon lumowe la hafinya nuago. Abuka kubatun tida agin haligilisi. Uriba baida hon. Darime lun ahon la lafara kwa furume kwari kukirigi ya hilagu bai. Larita kubaluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Nariye kunye lehon. Lundame la la chiluru dan ligia. Lunharita kong lago ariye ganali lame ha hon. Maria ko numuti meha le hon lumagin binaru la dika meha humanya dinala. Ahiti kwen to, nebu ka lumu le unaha balina, ani malu gudu lumuti na niyaba hita agin hali umbadi nala. Hiru rukuton luago nania ko nikate leburi hon. Inaru ni nania kubi hon. Buiti mati hon lu nidi, la dika hana midi, miyabi bai sifiri sandu humo lu litara gunu. Ani ahana nyudu, nunaha bai. Dame liabi, la rufu tu bai kala aga figo mbanya. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La ruhu tu bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu bai hon, lagu maduru hama. La ruhu duni hon, lagu nidi bala le nyihi lubai nugu chi dame le nigiru no. Lijiku ba fe hon lagu lagusa ragudu banya bungi. La diga siyadi wali la mafia, le agumati abai lida uba ule. Gibe gili luti nariku ni hon kama lumo, hansi rubai kufona da gweto. Kama lumo dame liabi sifiri sando le lani na inarini, la ruta habai son inarini hon, la diga matimu ni habai luago lani lungua, le lagambu bai ligia balariaga. La sobu diragudu bai kati leburi lumbi la susaradun hon, lichi kubo weiri kuni no, la diga leresi biruba lita angi le nani, abame la sobu diragudu ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye, ligia naiya kubai luago leresi biruba la sifiri sando lita angi le nani, abame la sobu diragudu ni hon. Murusu da larigen le marihin humadi na me. Murusu ya me da larigen aba ya me harihin na. Latika neibu ka le nyihin lubay nugushi.
0: Aba ti hal gida gong hada ke lani Jesusu disipulu gu hama gwa. Aba harinya gong.
5: Kasa mini lale. Lau larinya guvon. Murusu da larigen le marihin humadi na me. Murusu ya me da larigen aba ya me ya harihin. Latika neibu ka le nyihin lubay nugushi. Kamini lan lau, murusu dalari genle, uoti gufaranda wamanin, kala wagu la dimreha.
0: Aba la subudiruni Jesusu luagu busehama hali gudaguni, aba la niya guhon.
12: Anya getina hon, luagu murusu la dalari genle marihin humadina me, murusu ya lame dalari gen, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai hali gudagua humagua, ninaru hau, luagu hayahu habala, hiru wahugia me, Ahanya tigirigi ya haa lani na ubole hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira kubahiru lu ugunda nime. Dan le tagra haa lan aba wuri, sufri tu la diga chiluha la taurate. Lari gen lagra hon irahu, marita gong haro lagu gariti, la diga ugunda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linyagin, ugu ya hiru tu weto, nariha ya badun, Aba meta buincho hanigi lau ugundani. Aba ugundani lewo biga yara tilagidaru ni huwe. Lida meweju ligia, maalugu dunhomadi na melagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kumela nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba mehibihi, buinha mamuga lau ugundani. Aniye ganali burikati lehun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Ita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina luago na yumra gu bala lu nugu chin huago. La diga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinya dungi luago luma gen la bungi u niabi. Luma gen bungi uguchili na frida, aba niabi ya uboa gu. Weto, nigra li uba ule, nebo ya lumu nugu chi.
0: Aba haria gulani disipulu gu.
5: Anati nguento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi la sun kata ibu. Mon la balgdu, luago ni kata, la diga subudi banin harita gong girigye. Luago lira va finyera, luago lumange la bungi biabi.
0: Aba la riego Jesus hon.
12: A fin adunti gueto, anite le ora ani gueton gueto, dame le hachagara gong sun huguye, kala aba luege loubadine, aba mehigru nina nabugua. La usu mama la nabu wanyadina, la diga nihin nugu chenoma. Naniyango bali isun lehun, lohadari ron tarangilo lida hafiyan ron nuago. Hasufri rubo ubawogo. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
8: San Juan, capítulo 17.
0: Larige laniyango ni Jesus usun kate ile, aba larige cielo, aba laniyango.
12: Nugu chen, silikan ni dani. Rubo wairigu ni lubirau. Rulamu kaginye birau wairigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia. Lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lun. Aniha lebu nabai ibagari le magumu chaditi. Lunga subdiru ni bubugi ya lebungi amarigati. Le inari uniti. Luma luha subdiru nina au Jesu Kristo lebona habai. Ruha dina wairigu ni bon ya ubogu. Kumuna aginye le wagu bebauna hana. Wetoti nuguchi. Rube uweirigu ni le meme meha nani bebuma lubarege meha nyi la ubou. Subuti kata nali honha basaga rubanya. Litage ubou lubichigu ni anu kata bula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tia la ule bubai bai. Weto. Subuti hamali lagu son la le bichigu bai nu buma gye la liabi. Runa li uganu le bichi gubo inu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, luago inare ni la luago buma gen la niabi. Afinya nyaginye luago bugia la au na habalini. Ajumura watu na buu hawago. Majumura guti na hawago lani gu ubo. Na yumura gu hawago ha bichi gubo yanu, la diga bani hama. Sun le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwati nuiri gu hadan. Au merede dina ubowogo. Ahin hagia herede roba. Au neibuga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi ubanyanu lau bubafu. Lulida hama aba letima atimati kei au buma. Dame hale hama na ubowogo. Goni gunumuti ya mea habichi ubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luediga leme haferi di halibai. Lulagunfli nule buruwa nyubaiti da bereru. Weto. Neibu ka liyehin bubai. Lua wanaha wala ubawago ariyaga nomuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubai. Runa libereron hon, aba hayere gudun lo ubaw. Ladega mama hama lanigu ubaw itera keisi mama na lanigu ubaw. Mamori hati na bumba lu basagaru niya ubawago gine. Mamori habumba lu bawnigiru niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubaw le mama gine lani ubaw hagie. Derega wakuta banya hongu wabon lau lupafu berenu le inari nipai. Keibona hani na hadon lanigu ubau lau uganu alani na asalbaru ni. Itaraginya nona hani hadon lanigu ubau. Ani derega wati na nungu wabon hawagu. Lungi he derega ragun hongu wabon le tima timati. Mamari kunyi hawagu na muri habuma. Amuri atinagi hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hamagi. Amoni ya tinabuma lulida hama aba sun hagia. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lun lafinya run ubo luago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju beinu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lun hayabi lun aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuge ubo luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi ya bon. Nuguchi, buguya ichi kubali ya no. Pusenti na lunuma banyala le nyi inumuti. Lunharihi ni uwerigu ni le bichi ubainu. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubarega ladegunu ubau. Nuguchi yorishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kama lumu, subudi tibunu. Subudi hama ligine uguni ya haluago bona hala au. Subudi kutanali hon katabula. Ani asogu diraguta meme badibu, lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
8: San Juan, capítulo 18.
0: Larige lariangu ni Jesusu, kate ile, aba lafri du haulani disipulu gulu houdi lo bafru guduna le cedron nyen yaba flasu lebri nyen lubai tidibu olivu nyen lubai lebelu jesus haulani disipulu go subudi lumuti kinye juda sile alugru bani jesus flasu liye la diga ondara guanya hali jesus nyen hama lani disipulu aba lubai di la chilu no juda sinyehi au saragu sudaragu hona habuti gu fadiri gu hama fariseu Gari matatia bari na gie lampu luma tochi. Ke subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
12: Kahalo habay.
0: Aba hania gu lu.
14: Walu hayin Jesus le nasaretna.
0: Lania ga Jesus hon.
12: Au Jesus le halo habay.
0: Nyenye ti judasi le dere gribani ham. Da lania gu be Jesus hon. Lau ligia la le halo habay. Aba hodi hari gong. Aba hei guadu. Aba elania gu Jesus hon.
12: Kahalo habay.
0: Aba hania gu lu.
14: Walu hai Jesus le Nazaretna.
0: Aba tilania gu Jesus hon.
12: Ania gadinati e hon. Luago aula. Ahi aulu bay halo habay. Igi de humanya halo haudi.
0: Jesus te redu bay lira. Lu lagu fale lu le lania gu bay Jesus guanar.
10: Me fei di ti ni ama. Hada ni na bichu gu bay.
0: Aba de la sagra no Simón Pedro le feinte. Aba libro le rige aba lumusu fadri le iyo tima aba giri di maluku. Aba la niego Jesus no Pedro.
12: Da bombe feinte tarigon. A rula le lubei nubuchi uni en gifite le nu. Mo le mutu funagi anatuni.
0: Aba de hanu ni sudara go. Guma da hama sudara ni guhuri. Jesus wadar. Aba harigudani. Lari gien aba hanugun ni lubiun anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariye gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon lu. Lome aba ugeri hawagu sungerigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburiru luma fadi. Aiti Pedro, aba lerederu bogu di lubadu bena. Lige lafri dumbe disipulu lige adimune hatuma to undi girubani bena lu debela guduni Pedro. Aba di tali guduni oni girutu bena Pedro.
15: Ma buguya aba hadage lani girige le disipulu gu?
0: Laringa Pedro.
5: Mamau.
0: Iti diliga lubai aba hafro go musu hama sudara go wat rana hayati nye abachara go nye nye ge fedru hama abachara go larigir go wat aba lagume suru fadri le yu tima abu yalig dago yesusu kata yala lani go mwe disipul kata yala gie larufu da habay lariye ga yesusu lo
12: bau kiti na dumre haligibu ge songo bau songa da narufu da hatida ligili se luma templu rogo le nye lubai hondara go song huriye Madugun kid na lubai tini kata ramu da warg. Ka wagu aul bai balgad. Algda bai hagam bu balina. Agya lariya gele wau bai nadum rehe hon. Subuti hamuti le nariya gu bai hon.
0: Da lariya gu bali Jesus kate le. Aba lia bi aba hada ge su dara guha. Tani na templu. Aba lagai yo ha ligi bogu. Aba lariya gu lu.
3: Itra liya sa bono buni fadri le inyutu mabui.
0: Lariya ga Jesus lu.
12: Ahi ariya ga nubai uribati. Ariya ga bai halia nyila luriba. Ahi ti buitu lubai le nariya gubai kagi ya uwagu bagayu wa hanuwagu.
0: Aba ti lona ni anasi igiragu lu gaifas. Fadri le inyu timabai lida irumu ligi. Suuti dale aniya gubuga Pedro abachara kwa larigiri guwatu. Aba haniya gulu.
16: Masa buge aba hadagi lani girigi le disipulu gu.
0: Aba la yeda gu Pedro aba laniya gu.
5: Mama au.
0: Aba ti lali guduni aba hadagi lumusu niya Fadri le inyu timabai. Aba liduhele libu gube Pedro warigei.
3: Mafu nage aria numuti buluma lida mfulasu le burinye lubai tidi buolivu.
0: Aba ya leye dago Pedro lida ora ligia aba la yuguru hagayu. Aba tihanungi ni Jesusu lubege gaifasi lulubi ya ugumada. Aruka dina liati mevelu tihuri upalasi rugu loi haviyetu. Sinya limegada lani ya adine ni le lani na vili resefurum. Ligia lafri dube pilaku lo ladimune ha hamu. Aba lania gu hon.
5: Tasa li duru be grige le humo.
0: Aba haria gu lu.
5: Luhamuga madugu la uribani. Medere geru wamuti ya munga bun.
0: abati lania gu pilatu ho
17: baru hima aku sedang tu humai kai lania gu ni hilu tu kwa naru
0: arinya ga huri ulu
2: wagi ya huri yu maricha ti walno wasia dirunia ba grigi ya lun lonwe
0: iterlia lagu fliru le lania gu be Jesus lu agu idalu bala lonwe aba le belo ru pilatu palacio gu aba lagu anu lu Jesus aba lania gu lu
17: Pukuya saharu itu bayi huriu.
0: Aba lariya gu Yesus sunu.
12: Luagu bani bungu abal gita haluagu lira. Odi ladega hariya gu ni amu bunu agu.
0: Lariya gu pilatu lu.
17: Huriu funagiau. Binasiu gu hama habatu gu fadri gu. Hagi edera gu bali bunu. Kage biduru bayi.
0: Aba ti lariya gu Yesus sunu.
12: Mama lani na ubole na ruiha. Lu hamuga itraniya la. Agente gu nyahamuga nani gu lu medera gu runu ana hon lurdu gu huriu. Mama jana na ruiha.
0: Aba ti lariya gu pilatu lu.
17: Uruwe lupa iti buguya.
0: Lariya ga Jesus lu.
12: Buguya ariya gu bilu agu uruwe na. Lule nagar hou. Lule niyabi lidon ubole. Lule nariya gu nile inaru nibe. Zonha ga gamba dibanya lu inaru ni. Agamba hamuti le nariya gu bu.
0: Lariya ga pilatu lu.
17: Kata iti naru nibe.
0: Lariya ladiga ni pilatu alu gudaha nile. Aba ilafri dodimu na hama huri. Aba lariya gu hon.
17: Madari tina ni murusu duru logu wagiri le. Kaya hechu huma lu nigira gudu abadan riti hun lida fedu le lueiru ya sefru ni. Kusente lu nigira gudu ni hasusu le haruwe tahuriyu.
0: Aba ya haguwa rago sun hagi.
13: Migira gudu bayle, barawasi la bigira gudu.
0: Barawasi ligia, aba hiveriti.
8: San Juan, capítulo 19.
0: Aba ti lanigu ni pilatu hasusu. Aba lona ha abai chagde. Aba hichu gusuda ra aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagde ni tawaba dugu kolor guch. Da meme jerafa ya lubadu ariye gaina.
17: Ui kabagari la haruwe te huri.
0: Aba hagayu ha ligi bogo. Aba yati lafri no pilatu. Aba laniye gu hon huri.
17: Nasagara liyahu. Luha subduruni logu madare na duru luagu.
0: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau ladere gu kolor guch. Aba ti lariya gu pilatu hon.
17: Aniha wagiri ligia.
0: Da hariye bali haputi gu fadri gu hau sun sudara gu. Aba hagu meseru wa guwara.
13: Dagu wabe lau guru. Dagu wabe lau guru. Dagu wabe.
0: Lariya gu pilatu hon.
17: Baru humaiti. Dagu humai logu guru. Ladiga au madaret na ni murusu duru luagu.
0: Aba hariya gu huri ulu.
11: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluogu wa logulire la bungi.
0: Da lagambu bali pilatu le aba tima la nufududu. Aba ya lebelu no palasi urugu aba laniya gu no Jesusu.
17: Halia na sabuguya.
0: Mona bu Jesusu nikata. Aba laniya gu pilatu no.
17: Mona bu bumuti nasa. Bida tisabun logu gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara guagudunibu logu guruwa.
0: Lariya ga Jesus lu.
12: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
0: Numuge ura ligia, aba laligo pilatu idalubala ligira gudoni Jesus. Aba haguwa rago huri ulu.
2: Ahim bigira gudu, ama buguya lumada uruwa i romana. Furumi ya gwarigu learinya guti luogo lagu uruwa ila lagani uruwa i romana.
0: Ta lagabu bali pilatu lira, aba luna asagari Jesusu. Aba la nyuru lagu halu le aku seragle ubare le ube hariya ga dubu ga bata ali da herenu huri da mid heli le abawe lubalu e re sefuruni aba la nyego pilatu hon huri
17: ani ha huru waita
0: aba ha gora ko
13: ilala aha ilala da go be la uru
18: da go be ilala da go ilala
0: la nyego pilatu hon
17: usia tufu na ge na dara go ni huru waita logo guru
0: Ariya ga habuti ku fadri gulu.
2: Maruwa ita tiwa amu luwa yuruwa i romana.
0: Laulira, aba ledera geru ni pilatu hon lu. Ladara wagun luwa guru. Aba hanugani. Aba ti lafritu Jesusu, barina le luguru wa lu lidi lidon fulasu le ubay. Ariya ga lu fulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye in hadara guay luwa guru. Dagu hagia biya ugani ya uwara lumu. Aba luege ka lobu. Aba luna ha pilatu ichi gaguda. Aba aburi honi luagu guruwa. Dariye ganyei.
3: Jesusu Nazaretna
17: aruwaite huri
0: saragwa ha da ge huri wali hati abur hauni ligi madiga flasule ni lubai hadra go he susu logo guruwa madis tu buru ani lida hebreo grie gulu malati daburdu ligi hariya go bai habut go fadini huri lo pilato
2: mabur da banyai aruwaite huri buruba le ariya go bai lagu haruwaite la huri
0: awalariya go pilato ho
17: le bruna libai bruna
0: lari ge hadragun isu darago jesus log guruwa aba handugun la dowragu aba hadugun gadir fani ditaw aba fani dinukara sudar aba gi handugun lisimisi ke marcha wagun tubai aba argun yo fiesu ingi nu unabu aba hariye gu sudaragu amago
17: mahari dago wamo aure wama tuogo ariya wama amuga gabala aganyiro
0: itranie la gonflinu le tanie gu belene nu bungi
10: Faring
0: wahabu puna dalam rumah tangan. Aku yang hari itu aku disimisi kabelan agaknya. Itulah yang lupa itu hati geni sudah. Nyanyi Maria tolong Maria Cleophas, tuh Maria Magdalene. Nah, lari baru Yesus lugu cuci. Rara lupa tuh disiplin lule. Isi apa ilmu saraku? Apa lari aku tuh lugu cuci?
12: Lugu cuci. Aniha. Birang.
0: Apa lainnya guru disiplin?
12: Anuha, hukusun.
0: Lama ke orang lagi ya. Apa leres biru no disiplin lagi lulu. Lari Yesus kata ilah. Kesubuh di lani Yesus lagu. Gumpul lani lah. Sun lenu bayi ladeg ni. Lagu asal baru. Apa lainnya guru? Nul lagu gumpul lirun. Letarinya guru bayi lenu punya.
12: Mager buhadin.
0: Yang ia bafu tu tahu di mana. Garuh itu. Abah hati terkejut dengan abah mudah sedih dan dimain tugu ya. Abah hiu cuni lagu abah wewe. Abah hiu cuni lagu liom. Abah latu nu Yesus dimain garuh itu tugu. Abah lari aku.
12: Gung fliha song kate.
0: Abah labu lu cago. Abah longe. Wei lagi ya. Abah wei lupa wei resepron. Mampu seru teh dihuri ulu. Lelaki itu hagu bukiri geluagu guru alida luai luai meragu ni, lantik awal itu luai lagi, lagi hamun ya ha bay luma pilatu, lolo naha ahalahi hayat ha dawa goni banyak luagu guruwa, lugiye lagi danu hagu bunyegi, awat dihodi sudaragu, abah halachuni liya dafuru meti bukiri hadangi ha dawa goni banyak luagu guruwa uara luma Yesus, lari gie abah halachuni liya dale abah, dale hayarafatu bay. Nuh Yesusu, abah hari ini lagu hilal lila, lihat mahalachu hamba lilubai lihat. Abah lihat ya abah saudara, abah liminunni Yesus lobo agun tau abah efeng, abah lafri tu hitu lumat dua nanyaingi. Lehari hubalin leh, lihat abah itu gubani, ani aniya galumuti inarun. Subuh di lumuti lagu aniya galani inarun ilungiye hafinyer. Laduga lasus terdu bayi purikate leh. Lu lagu fulen oleh tanya ko belerain ubungi.
10: Mahalah cuma bayi niaba abu wala.
0: Aniya katikin hati dah lerain ubungi yo.
10: Hari ko bayi leh kini lagu bayi.
0: Lari Yesus kata ille, nyanyi abah ugeri hari meteh ana, kiri tihose. Falal mudi meh ugeri ligeh Yesus. Lalu suaram daguar gilna ladugai, ladugai lano fudehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus suluma pilat. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni hose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Le mehanyidu bayi. Ayanu haluma Jesus kunyo. Aba leabi lau saragu ibinye. Aba tihanengu ni hose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia segu. Hagaburi huriyo luba habu naha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubayi. Hadara gwe Jesus luagu guruwa. Lida tiflasu ligia nyenye aba umuho iserile maisurungil nyihi hichige lugu bu Jesus nadiga jarafala umuho ligia nadiga ginye lagu meserala buga luweyu riemera aguni
8: San Juan Capítulo 20
0: Veyu dimaso lubalaruga dale buri gagili abatidi Maria Magdalena arihe umuho Data celi ribanya, wali dulu leli dulu umur hanya. Abah tidak bagoina, lenyi wabai au loma Simon Pedro abatania gumo
4: bari ama susu na gelu mua ali ufuna za hichi gai
0: abati wafrido abawodi loago umua ora wodi biangwe wagi ai bagwin por eso na loi Pedro abana chile reforme.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gamisa

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anuhala Yahua, abatele mucho arihalido umuha, abatarihi bia angeligu harutu hadarago, nyu leñe lubaybuga lugubu Jesus. Aba lichigugien, aba lugudigien. Aba harie go angeligu hagietu.
2: Kawagu ba Yahua.
1: Tariye gahon.
3: Baruha manna burema. Bide tinu hale lahichigui.
1: Kei tariye go itara, aba tadikiragu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titu lagu ligiela. Aba tilariye go Jesus utu.
4: Kawagu ba Yahua. Kabalu habai.
1: Sunti tariye go lagu lela. Oni girubali fuluri yake dimure habaitu. Aba tariye go no.
3: Ahi banaga lubai. Ani yang kabai nu halia labi chigai. Baru namu gai.
1: Aba tilariye go Jesus utu.
4: Maria.
1: Aba tagara ragun. Aba tariye go no lida herenu huriyu.
5: Rabuni.
1: Mini lalira maestro. Lariega Jesus utu.
4: Magura ba no agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nugu chi. Baiba, baniaga meho nani disipulu gu lagu neibuga la lenye hilubai nugu chi. Legiye hugu chi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
1: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gu lagu ariya tali la Jesus. Ani ariega lani burikate ile tu lu tariegu ni hon. Baiba meligia guño. Ondra guhaya disiplu. Gelen yuliati ben hao la dega hanufu de hawai huri. Ligia lebelu rung Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusu rung hong itara.
4: Nye la darangilu hita.
1: Larige la nye gunilira. Aba larufu duni luhabu luma loba hong. Aba hagun darangu disiplu gulau harihini Jesus. Aba ila nye gu Jesus hong.
4: Nye la darangilu hita. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagi nona hana.
1: Aba tilafu nung hawagu. Aba laniye gu hon.
4: Recibi humay sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wali. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi. Aba hada ge dusu disipulu gu. Leon bay haniye gamado. Uwa tihama dan le liabi bay Jesus. Lari gen. Aba haniye gu hahibi di disipulu gu lun.
6: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Lariye ga Tomasi hon.
7: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun luba siambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida aba amunu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la be na hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa. Aba labusuru hon itan.
4: Nye la darangilo hita.
1: Aba lariye gulu Tomasi.
4: Tabi bifiga nyaho. Ariha bai me nuhabu. Tabi bai me buhabu lidon nauba. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
1: Aba ti lariye gu Tomasi.
7: Nabure me. Nubungi yute.
1: Lariye ga Jesus ulu.
4: Tomasi. Afinya di buweto. Dadiga ariha badi nala. Fulaisi watin hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adiga yati Jesusu. Amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bai burunye tida liburu to. Labur dung bai burile, luha finyeru log Jesusu la Kristu bai. Lelira bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyeru.
8: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, abaya larufu dagu Jesusu lu wahau lani disipulu gularu duna legiri bai Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Federu, Tomasi leu bai haniye gamado, Natanaeli lelila na kana, le lani Galilea. Nirahin yu sebedeu. Hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
9: Neibuga esenia.
1: Aba hariye gu lun.
6: Weibuga ginye buma.
1: Aba hadi lutidun hagune. Aba hodi. Suwari obligia manyugu tia nikat. Dale aruga dene lubai. Aba hariye ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesusu lan. Aba lariye gu hon.
10: Numata go. Manyugu gitu san.
1: Hariya galu.
6: Wah,

0: Wagon Jerusalem. Aranset naginye lu nonwe luegye nabureme Jesusu.
1: Kaysiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gu nu ladigunu lugunda bungyo. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu te hadage afinye te wama seseriye gyan, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Jesu Kristo. Dan watidri Jerusalem, aba heresi biruno afinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulo arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti gu ligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulo hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigu bay bungyo lida agen hon. Hada ha mama bay huri. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimre ha luwago luweri gu bungyo. Aba harinye gu lu pabulo.
2: Waduhe arihe basa, Anyahi saragu milu huriyo afinyeru tien logu Jesu Kristu, anisun hagia arinyaga tien logu lunti lala sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logu arufuda haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo, lumadugu hama agasu logu le mehel arinyagu bay Moisesi. Ani arinyaga bane gehon, lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru, mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga. Onda ragubati huri udame leha subu diruni luagu shiluha di bula, aniha kate ile luba ibadugini. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa abame baruma dagogudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye ibeme lehe vesi rubailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri uluagu iye ni lale arinya waguba ihombu wagu. Gumfuli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu, aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wariwa, ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
1: Abati lanugu ni pabulu gadiri wugurie hagia, Laruga, aba laruma dagwagudun lungu hama. Yengye, aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha, ida bala lagumucha liweyuri arumadahani. Luma ida mela, leabi kada aba hadagyan, lau ladagaragudun. Daleyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagye huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudun ya grigia. Aba harigudun ni pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
3: Uguri ya Israeli, itira wa humawa, aniha uguri le leibu kubali sunflasu arufu daho sungrigi ya uguri baluagu wanasiu. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama bayanguri yu templu rugun, aliye deiflasu sandu tile.
1: Harinya gubai itira, ladiga meharihi ni pabulu ugurugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara gu sun lila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agwena, aba tiharga duni pabulu, aba hadurugu duni bogu dituwe tempulu, aba hadoura gu ni be na furese, hafara liye be hilagube, ligia la chiliru uganu lu gumada, lu agu chagagu ala sun lila na uburu gu Jerusalem, aba ti londaru ni agumada li sudara gu hama habutigo, aba la chiliru eiba agwena le yehi habai grigia, da harini gumada hama sudara gu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagura gwagudu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu daha kate ila. Luma kala liduru be. Amu ya gwenu riguti kate harinya gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arinchu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru beilu wagu tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grigia hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bi harigi agua rahina.
4: Hilala!
5: Hilala!
4: Hilala!
5: Hilala!
1: Dale ya behadara alila pabulu muna do. Aba lariengu lugu mada ale houba isudara.
0: Gayala tinabimre habuma.
1: Aba lariengu gumada alu.
6: Lariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptu na. Le meha digu bi aba mabuchu logo aba da aba lanugu gadru milu nguri ya kafara hatnya lido flos magaire wa
1: lariega ti pabulu lo
0: mama au kuriyo au tasuna aba folasu weiri gutu silisio adiga ba folese inu lumbigiru nina luna dimure ha hon virigi
1: aba litigo gumada umano aba laramo pabulo logo estepo aba litigo seni lo luho bu hon grigia lo hamansho da maniga ali aba la dimure ha hon lida ebroio le herero kuriyo aba lariego
2: Hechos, capítulo 22.
0: Nidujaño, nagubirigu, agamba humay le lumbay nariñagu ni hun, no egiñagua.
1: Da hagambu bay la dimre han hon lida herero, abati mahama ni chaguagadu, abati lariñagu hon.
0: Kuriyo au, sun suy nagubay, uburgu tarzu na lobo agu silisia nagura hoa, ja Jerusalén na weirida, labugien larufu da hagama liel naturieha, uarati larufu da han luma halurudun, Waguchagu. Hauchati na sun ada lun ne seribidu lu bungyu tau sun nanigi, kei gubeirig ligabri hadigni ugunya veyu. Au, eiba hanumutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habuti guhuriyu, lagu ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein aluhanya afinya tinya luagu Kristu lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudu ninya. Gama lumu, da eibugay nana jarafadina lun nachilirun Damasku keiburi amidirugu, sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, Saulu, Saulu, kasan wagu baibahana, aba tinariangu, katabusa nabureme, lariangu nu, Jesusu le Nazaret na au, le meme baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanuku de dagun, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habai nu. Aba ti nariangu, kabege nadiga nabureme, aba lariangu nu, saraba baiba lagun buweye sun Damasko. Nyengba lariangu asun le lumbai badiguni bun. Keiti marihi ingu dalad na lubai buga larugon galigia, aba harugu duni ha numa banya nuhabu, dari wachulde non Damasku. Ni aba wuguri giri ti ananiasi. Gunfuli ti buidu luma liluru du Moisesi. Buiti hadimre hasun huriyu haaga nauba ya Damasku luago wuguri ligia. Aba liabi ananias arihana. Dan la chulderun. Aba lararamu nubadu. Aba larinya gunu. Niduha Saulu. Ibiha habay barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago. Aba narihin. Aba ti larinya gunu. Anua diraladi buhabungite waguchagu. Luma ge binaru, lubasubu diru ni lugunda, luma lubarihi ni Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichu gubala fei luago Jesusu hon sun grigia, abahu dagwa bai me, le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme, lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem, aba nidi tempo durugu afuriida, aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba larinya gunu, furiba yagi, Jerusalengi, ofuda. Ladiga madiga bayan huriyu gasu laule barinya gubay nuagu, lida flasule. Aba tinariya gulun. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinya tinya, anahanya haa afinya banya buwagu furisun rugun. Baigwa nanya. Nyed nadan le lafarubay Esteban hilagubay, le banigu le meha adimureha bay buwagu, gunda atina lau hafaruni. Aw oni girubaru hadagra guha afaru balin. Abalarinya gun nabule menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurchi ya hon ha mama banya huri.
1: Agamba hamuti chililumo ladimure ha luago lidi apurchi ya hon ha mama banya huri yo. Aba hagumesteru aguare.
3: Afara mehi lagu be, marija tilula bago. Afara
1: Keiti hasigiru aguare ha, achiha uburi hadagra gu. Achiha kaliki inyo le hagayi. Aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara. Aba launaha abeiche luon ladimreha. Lo lasubu dirunu wa kala wago haguaraha grigia luago itara. Dale grago hamali lo habaychuni. Aba lariyango pabulu lo habuti sudara layembay.
0: Garichatun saan luon habaychun aba wugiri romana magusera gudunga hamay?
1: Da lagambu bani habuti sudara kate ele. Aba lidi aringa lu gumada.
7: Gouni ki ba te lau le lumbay badigani. Roma na te ugiri le.
1: Aba te lidi gumada lu ago pabulu. Aba laringa gulu.
6: Inaru ni logu Roma na ba.
1: Larinya ga Pablo lu?
0: Aha.
6: Faye itna saragu sen sulu Roma nana.
1: Abat larinya go gumada.
0: Ahe nau, nye nagura hova.
1: Larinya ga Pablo. Aba higiru ni haye be lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada. Dan la subudiruni luago Romana la Pablo. Aba lanufu de dago luegie la guragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subdiruni kala liduru bai Pablo hon hurio. Aba lagidaruni gringri luei, aba londara guagadani habuti gu fadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni Pablo, aba lichuguni hagibugia.
8: Hechos, capítulo 23.
1: Aba laria gu Pablo hawagu, luru dugu hagia, aba laria gu hon.
0: Niduhanyu. Haruma tina nasandira gunungu alegibuge bungi uchilulumu vejule.
1: Abati launaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma Pablo. Aba lariengo Pablo lo.
0: Lagayo haba bungi uwagu, biyangu atikibu buguya le, nyumbiyanyen lubaguse ragudnina ke ilariengo ni lurudu, kati wagu bagayo hanuagu, adira agwa ilurudu.
1: Aba hariengo hayen bayanlo.
6: Itra liyansa ambanabu ni fadri le inyu timabwe, le lufadiri bungiyo.
1: Aba larinya gu Pablo.
0: Niduhanyu, ibidi ati ebenu lagu fadiri la le inyu timabai, la diga tarinya han lererun bungiyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
1: Keila subudiru ni Pablo, lagu hanigu la saduseogu, hibri hanyaybaya, hibri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala lihereti.
0: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyetnya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, la diga finye na luagu hasa rubala hilanya didagi oveni.
1: Dale larinya gubali kate ile. Aba hagumesa rufari seogu hama sadi seogu asigen ha hama gu. Aba lafare negu adamurini. La diga harinye here sadi seogu luagu masa ruba ya la hilanya didagi oveni. Uwe tia nege gine angeligu. Ni sifirigu. Ahiti fari seogu afinye te luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai. Aba hasa ruhada ge arufu de tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gu gie hagia. Aba harinya gu.
7: Ugrile, uwa tinika ta uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habay lum.
1: Wiri ya lisigene, darilu lanufu de do gumada lue hafaru ne Pablo hilagu bay. Aba te lonhanya, lisuda arunigu. Lun hasagaru ni Pablo lidage adamure ni lun ya hanuga ni habion sudara. Le aba ariabo, aba la salira gu wabure me Jesusu lo Pablo, aba larinya gu lun.
9: Manugu de daba Pablo, daduga itara ke ruhu di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu gu bagi fen wagu Roma.
1: Laruga, aba hebel ruhurio, lidon uwara ni lun hafaru ni Pablo hilagubay. Aba hafi yin rulo inye ragoni, lagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kate ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu, luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinya gu.
6: Finyu hadua, lau inye ragoni, lagu maigi badiwa la nikata dari wafaru ni Pablo hilagubay. Gweto ati, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia, Amuri huma luma gumada lu lanigni hum haruga. Hariya ga me lu luagu nuti mala halig dunni luagu durule ichigubai luagu habusera harini. Wagia arasi waba lu wafaruni lubara gela chiligu.
1: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase Pablo. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu Pablo. Aba ti laguaru Pablo lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gu lu.
0: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilun ti larinya gu ni lum.
1: Aba lanuga ni habuti sudara, lumu gumada aba larinya gu lum.
7: Wati adariti Paulu nu, aba lamuri hanu ma lu nanuga ni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun larinya gu ni bu.
1: Aba larga duni gumada luha bu irahun ligia, aba lanuga ni lumu habu gu hama, aba larinya gu lum.
6: Kaba buse rumbo ibarinya gu nu.
1: Aba ti larinya gu irahe ligye lo.
10: Beluwa ya huriu, lidon uwara ni luhamuri habuma lubanigu ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timate lunege halugu duni tima logu liduru. Mafinye rabahon, anyehe hao ginyen biyawen hawugani anibu haramu dagwa haba umat agura bhai lu hafaruni hilago finyu hoye lao niyera guni ligi buye bunju logu maiki bayela matu dari hafaruni pablo gueto haran senyu hanya agura barugunye bona bagi
1: abati launhani gumada irah ligi agoyo ariye gine ligi lu lu maria gulan nika un luagwa bagida golali la katele lu aba laguaru gumada hon bien hada ge habuti go sudara aba lariya go hon lu haranseru bien san sudara lu houdi sesaria ebo uwar hama uruwa wain disi ha hawago te gabayo hama bien san ha toutia efen lu houdi la dengri nefugunyo aranse gudati gien gabayo lu lawairu pabulu ruli ge dimure lu hachilre gudoni pabulu lu mo gumadi mate felisi lu magadie Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
6: Luma gientu Claudio Lisiasi, lungu madimati felisi le weirigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habibun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba li logu roma na Aba nidi, au nisudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse erunu nasubu diruni kala li dirumu boi hon. Aba nanuguni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafarun hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Kaila chilirun labu nagambu logu aharase hiya lan huriyu lunu hafaruni hilagubu. Lige lebu bai nauna hani bun fresa. Ariya kadi naginye hon ha ichu kumye liduru. Lubuma lan haranse re le hani bai luma.
1: Aba ti hanuguni sudara pabulu kaila rin wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebubanyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hachilirubay sasaria, aba he derege runu gara da lu gumadimati. Derege hamay gie pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba ti lalig da ha haliyana la pabulu. Danti le lasugudirubani, duago silisiya na la, aba lariya gulu,
11: Na gambo badibo, damele hayabi haichigu mayabiduno.
1: Abati lichigu dimure, lu lichigunu wa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
8: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya, abala chilri anania si fadiri le inyo timabai, uburugu sesaria ho wuguri ya hadage huri uwerigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumesteru terutulu ichiga luduru, larinyaga.
7: Luagu bareini gumadimati, luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani serimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubaiti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi luu guanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye paulu. Subudi baamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
1: Ariyaga teginye huriyo, buri hayayinbayan luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu pabulo, lu ladimureha. Aba lariyagu pabulo.
0: Lau sun nugunda nadimureha nuegnya guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balagda ha ahen inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwe yugweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigene ha ni kauma. Ni achagara guagda nya girigya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesi huriyu. Ni lida buri amufulasu uburgu. Grigia ha, siati harufu ni luago inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubainuago. Ao, gufeset nabu, luago neserebi ni ala alun habungi te nagubrigu, kei larufu dahani iseri uma. Le uago bai harinya ga luago ye ni la. Gama lumung afinyet na luago sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai, luago bungi unuago, luago lasara gudubanya la hilanya, dandu ha buidubanya kai ha buribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da, luma dunu na, ligibugen bungi luma hagibugen grigia. Larigi atiri da nao, eibugei amu buri fulasu, abana giribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugien yebe kate le templu rugu larigi, naruma da guagu dun, nungu wakei igaburi, Lige hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyein tempulurgu. Uwa tinya sarago girigia nyein, ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagu wa hongu wa ja, lung harinya guni le lumba in harinya guni, ahe inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibu gen lubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguwa ragu harinya ga, Hagusera gudunyadi na ugunya luegi ya finya na luago hasa aruba la hilanya lidage oweni.
1: Kaisubudi lubai luago tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai Pablo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini arienge inaligia.
11: Nagusera gudubai ugurile dame le lachili nugu madi lisiasi.
1: Aba te larinya gu felesi lu habu ti sudara, lun la sigiru pabulu danwanyo, gama lumon lu furango lan, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu larigyan, aba la tiliri felesi tuma durusila to lumari, to huriyo uburu gu sesaria, aba la guara gudun luago pabulu lu la dimureha lun luago Jesu Kristo. Dale la dimre habe Pablo lun luago ibagari le richabe, luma luago agda aguni ungu, luma luago ti weyu le lumbe lagusera gudunia bungi sun grigia, aba la nufu de dago felesi, aba la rinya gulun.
11: Bai baib, dame le gadani na naguare ya babuago.
1: Agura batia beginya felesi lu lichigu Pablo sensu lu ligira gaduni, ligia dame me lube wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma di hafelesi, aba larga duni porusi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felesi lerederu buidu hama huriyo, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
8: Hechos, capítulo 25.
1: Aba ti latiliru fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruwe weyu lariya, Aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo ha werigu timabayan ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lun lounaha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubay lu yebe hafaruni hilagu bay luagu uma. Aba lounabu fesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
12: ligi alunut lubai hodi hawairu gutimabanya hida ge sasare uwara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sasaria, laruga aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa haloago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, Ha yimbu bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiruti, gama lumon siyati harufudu ni loagu inari ni nale herinyagu bai, aba ti larinyagu pabulu lida ladimre haluwe gye guwa.
0: Madiga giri na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyu, ni tun tempulu, ni lun uruwe sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba larinyagu lu pabulu.
12: Busien tibusa bidi Jerusalem lun nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni Pablo lariyaga.
0: Ligibu genyadi na lagusera gale uruwe romana, lenyein lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu, madigun gidi na duru honhuriyu, ahinyadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luwe ginye, me bere segunti na nove. Ain uwa lubai mikata lan na inarni li da sun le arinya wa gubai nuagu. Uwa tiniaba garicha ti lun le derege runi na hong huriyu. Amuria tina lun uruwe iguana rigu la aguse ragadana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga. Lo pabulu, aba larinya gulun.
12: Amuria hadba lubai gia luruwe ila aguse ragadabu, baibuga luruwe.
1: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa. Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei de Rabai Fiu e Unhei. Aba labarra da Guna e Fesito, logo te lagusta o Pablo Lu Urua e Aguripa, Larinha Galo.
12: Anihe aba ugri ligiru Feliz Dão e Uia. Dale Jerusalém no bei, Rutinha, Rabuti Gufadri, Guhama ugri e Huri Ueri Gutinha, Liduru Nigibui. Amuri Hatinha Numa, Lu Nasia Durni. Aba narinha guhon logo magaburilani luru duroma na lu la siya duru aba grigye lu oweni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luegye gu. Ligia, lida lube hebi ya uwara numa mefere dirut na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, marinha gutinya ni kata logo lida gile ibe wagube naritagu. Leburi kate le harinya gube luagu, luagu muwara dola hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lao solira arinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei, aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba te larinha gu agripa lu fesito.
13: Gu senti na ginha na gamu ne wagiri ligia.
1: Aba larinha gu fesito lu.
12: Bagabu bai haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bai agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uweri gu nimunadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uweri gu tiyanyen uburu. Aba launa ha fesito lu agu pabulu. Aba larinha gu.
12: Uruwe ya agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigut ni kata luti la faru hilagubay luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habay lu uruwe bala augutu sesara gusara gidei. Nona halilu. Kei ti uwala ni kata lut na biruha ni lu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon. Bigibuginyon ti mauroi agripa. Lu balgu daguni nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garaba wat nu lu nona haaba adana ruti marinha kugawu kala lidunube.
8: Hechos, capítulo 26.
1: Abati larinha gu agripa lu pabulo.
13: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
0: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe ya agripa, lagusun kate larinya ga hamali bay huriyu nuago. Gunda atimatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara ti hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyo le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lu bungiyo seribiha meyweyu aguariyabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyo nidurun, uruwe agripa. Kasa wagu mafinye habay luagu gayara la Lasara gudininya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun. lau ubafu le hichu gubai habu tigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diruniwa lung hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburgu le diseti. Ligie bekate le gabugru balina uburgu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigur lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badegnya te wuriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au le meme baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu duni bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagiduni hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigun, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana degni lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purci ahon ha Damasku banya, aninya gatina hon lunha sakri ha lida ge hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha degni katei buiti, ari huwa lamga lagu asakri hadun la. Lariginya, abana purci hani katei meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai. Honsun grigio. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariniga Moisesi. Hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri lubala Kristu. Luagu larigin la melonwe. Ligia bala furumia tiasaru tihada agie hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
12: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani ha uruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gajara lubai nadimuri ha ligibu ginye, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lu.
13: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungiu mamarigu buwagu hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige larinye gune pabu lukate ele aba lasaru uruwe. Saraginye gumadi mati uwaratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Haringa tihamo gwa.
13: Gugirile, madigunti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba laringa gu Agripa lu fesutu.
13: Lun hamuga, mamuri ha la gugirile lun lagusara guduni Augustus Caesar gayara tihamuga ligira vagudun.
8: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le derege ru Pablo hamaha hibiri adengruti ya labu la riyaha aba sudara giri ti Julio. Ligia gumada bay, lu hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe Agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramiti ugya, lu asiyon. Yenye igine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliri sidon, Lida fulasu legea buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuri du sidongia, aba wodi luege norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imire, aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibu gion uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegili lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gia Salomon. Wasigira lo meme lere guga laru laru aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lo uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Ariha numuti lagu dencha bay la weyasule, anive feri dirubon ugune, feri di mesuntila. Gayara baiginya beferi diluni wabagari.
1: Lubara gya ladugu habuti sudara gasu lawle lariyangu bai Pablo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lulasugiri luriba danye. Aba harita gu hibe agai luagu buidu timalaya be lun wafuri dunyengia. Luwarihi ahi gayara watiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasugiruni luriba danye. Yen fenise, anihi barana luwege nuru, luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru, aba haritagun lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi, aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubarun garabali, aba wigire gwaga de wongo lula nugonewa. Aba wasigire loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigire gaduno wagulu de tabuge ge ugune lu haguru no. Derebugu tamuga. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liruwa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha buguanarige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luagu wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba lararamo Pablo wada, aba lariago.
0: Vugirine, arine gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga, buga lua iwasufri ni damichi le. Ani feridi wamai walagu, gamalumu gagura sukuma, uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferi dirubala ugune, Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme, leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu, manufude daba Pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe Cesar wa Augusto. Ani buago ba lesefure nya bungyu, suha tida bayagune, buma luwe oweni. Gagura sun kuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luagu bungyu. Ani choru numuti luagu itara lubala kei, Laniye guni angelinu. Lausun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
1: Biyadi masu uo luagu waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. labare ihe meme yado garaba leligia amidi ariabo aba hasandirago madulugo luago chilre ina wanyala luago muwa aba hamisru hani luhuli liduna darandi sisi metro luhuli li aba ya hamisru ha habaru ngo memere uwein sede metro leti hanufu de luwein habugushu luago dudu aba haguru gadru onguru tiuna geogunem aba hagura baha laruga du lo idihari Sunti dale, ayahati madulu kwa samina raluhe sefura guhongwa, loo hanura hatida gaugune. Aba hagumesteru areire gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, larienga hon.
0: Ahanya merede hatida ugune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga, aba laringo pabulo hong sungubay, luhegi, laringa hong.
0: Diyadi mas gueto lumage marumugun humabuidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehuagubay. Ayumura guati na hong luhegi, lichuguba ere hong lung esefurun. Choro numuti hong luago uabay la niaba eferidiru tilibagari.
1: Lariga laringo ni pabulo katele, aba lanug aba fein luhaburugo. Aba lichugwe tenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigidu ha hibiri guraso. Aba gien heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu le nyeyi habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule esteriwidu bayi lun habugurunu ugune. Aba tihawarira gudini lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyeyi lubayi biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage lelere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagobe luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lube habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gube. Aba ti lariyagu lungla hachubara gu ha gafuli hadibanya barana hofrumia lu hachilru muwarugun. Hame hibiri, haudi meligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune, itarelein hachiliru sungu baimuwa rugo sefonyo.
8: Hechos, capítulo 28.
1: Danle sefu hadi wa sungu wa gie laru beya, ligia wa subudiruni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana ubanyen, aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubai, ani aniha huya ahuya, Aba hagumbri hanua sunwa gia lua bacharagun. Aba tilabuda hapabu lua watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen lue lara watu. Aba tadawaragu luagu luhabu. Danle harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
14: Mosuwa wala vugiri gafara hati vugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bungi lula bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Aguraba tiyanyebe sungube lalu duluhobu. O laburi hala hilagube. Lilu wagu haguraba ha. Dale harihin luwagu masusere dula ni katelun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufu lasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi, abiru wa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lubungi luwagu, aba lichugu ni luhobu luwagu, aba lareidagu. Lari gelira, aba gine hayabi kwa hibri sandi tia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri wong. Edewe hetiange sarago kate won lari gya da latilri bay dan lo ya wadi na golu wa sigiru ni wawoyesun aba hichigu ni sunle we megeru bay won lu wawoyesun Lari ge irwa hati wo luagu bo huligi ya. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bo huligi ya. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairwa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, poluso. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimasu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwagu bai uma giriti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairigutia ha Roma baya. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyu, nilunle wagu bay hechu da waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halagi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru lelunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu ubai huagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun, ladiga luegi kate ile uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
2: wagia, meresi biru gidi wani aba gara dabuagu hude agia. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uribo wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uribo lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon, lagu larua ihabungyo. Luma gebinafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabay profeta wu. Hibiri, afiyate luago le larinya kubay pabulu, hibiri, mafiyatia. Kaiti mura duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te larinya kubabulu hon.
0: Ligia larinya kubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya game hon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun kala lila baile harihubay. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle baihun ha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
1: Dale larinya gubay pabulu itara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
8: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ya uburugu Roma. Aba eseri bituti lu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidagi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladegwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau luiri milagru le la digbe, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oveni. Folesei lumuti na bungio lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lum na subdira gdini hongrigia, kajara lamu gaha finyeru luago. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbei laguara bungio lun lani guhuma Jesu Kristu. Na birhen lubai tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungio, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luago luenri netengiruni nubungio te lidage Jesu Kristu huago, sun huguya, lugundu adimure hoati luago, hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi, apuriche yuganu luago ti lirel, gefeinti luago luenri na furi idun huago sun ada. Amuri atina luma bungio sun ada, luma dise beila weju ligia lun, gayara beila nidi arihun, ahin ligia lubei lugunda bei, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha, abiniruni meme le lichugu beilani bungio sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bei. Niduhenyo, buset na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi, lun nidaragu nun lida hawansiru lida haibugun luma bungio. Keisi, narihini hawansiru hibiri afinye tinya, lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tao keisi bidia gwa tao, luegin lubaiti naubadina buseti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, haa mama banyi huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, laricha raguagu di ninya bungyo grigia ligibugi. La uhafinye ru luma gie lagumese ha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyo.
15: Laricha guwa bayi, lau lafinye ru labaga di duba.
0: Ariha wa muti luagu abriha la lanarime liganyi bungyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiru banya lun la subu dirunu wa linaru bungyo, la diga hariba. Subudi hamuti le gajarabe la subu diruni wa lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gajarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serungubou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha jila lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu, metengi ruhamei, lubara gen lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide hagini hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubara gen hau duragun lubungyu le weiri gubei, le mowe dadibwei, hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha, gowe daditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru hare gutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadigun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadinabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagu watia kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adagu watia wugunia kate iburinibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungi uhon, emenebe ni habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagwa tinha kate uribati, mabahudun hamuti nha gubrigo, ibidi aguati hao, magumfliru hamuti hereru, misi nha butinha nika un, uati ferud na hama, magudeme habutinha, subudi hamuti lalarinha gubaibungu buidu buidu, subudi hamuti luago hala adigati burikata ile, lunti la hoen luegi, lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia, adigai.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lubai agawon dagida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricha dame le la faiheru ni karaba segun le la digubai lichugubai bagari magumza di honha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumza di tijagata sielu lau hadigni le buidubai sun wada ja ubowago ahaya sun grigia ha magamba di banya lubungyu ha maha banya luha falaruni linaru bungyu A falar em maricha, la baitu banha bungu lau ligani. Nem bem a sufro ni luma igarico hon sun ha a digubalin levuribabai. Hon curio furumi, luma guinha hon ha mamba em curio. Ainti hon sun ha a digubalin lebuidubai, lichu babungu ueriguni inebese, luma darangilo. Curio furumi, luma guinha hon ha mamba em curio. Lugundo abala la negnia bungu sun grigi. Sun ha figon rabanha e bidin o galilur do Moisés hon. Hagusera gduoba bogu ni loi luru duligia hatia figo habanya lausun subudi hamani luru du moisesi lame ba luru duligia hagusera waguda lugundu mama ha agambar gubali luru du arichara gubanya ligibunye bungyo anati ha gumfri rubali hati mama banya huriyo haibidi habubanya luru du moises gayara tia digni le lubai bai bungyo lauru gularinya gu ni harita gunguana rigu hon lau hagabori Arufu da hamuti luago anihen ilale luru du bungyu buruen ti da hanigi. Anilarinya gu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Veju me lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luago tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, lau huriu ba, afinye buguya luago le luru du moisesi, lumu basalbarun, Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurdu moisesi bun lung. Banua da hani kate le buidu timabai. Harita guati bubungu wa lau gayara la badunde ha marihin itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu. Moisesi, ahen lubai tia rufu da habubai hon amu, kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ahen apulichi habubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biveruha? Ahen arinya gabubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badigei? Ahen yere gu habai guari wa bun, kamege biweruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao liluru du bungyu, gama lumun rutibu minebesa ilun bungyu, La uma gunfli rubani. Tinaron lereno bungyu dan le tarinha gubai.
2: Hita kieti hedimere habe ha maombe uri uri balogu bungyu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni. Ahen bagunfli lurudu. Gamalumu ahen baha le chagua. Kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai ti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu. La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni. Gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu. Hagusera gudubadun. Huguya le resibi humali bai sei ni tuagu oustaru. Ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburdu. Le huriu bai le timati. Mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti. Wabiti veresi bira sei ni luagu wagubu. Lubaragin lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna dagniebei habiti. Ha resibi hama liseini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adiga lira, sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3
1: Keisi itara linya lubai, Halia nyinti haganya iragile grigi ya luegi huriu hama, o luegi heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyi hada gen huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru ladiga lira.

0: Aosun, Maraso Lugamasun, Grig ya Ubong, Tanihe Lereru Bungi.
1: Baboga Duba Krisi Rishati Lida Labaria Ubi, Ani Puitu Bay Bafrutu, Damele Babosra Wadudu.
0: Aba ya Algedahani, Ain Seribi Lubai Wariba Lun Larufudni Lagu Richagu Wala Bungi, Kabage Warinega, Maricha Tila Bungi, Danle Labai Chuniva, Nadime Hanyati Akesi Grigia, Mama Linya, Lugundu Luhamuga Maricha La Bungi, Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahenginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga la degun uribani lun larihini wale buidbai. Anihen kate le harinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha anihen gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hamaba ya huriyu. Uwa, lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungi.
1: Uotuni aba grigi ya rishagwati, ni ibini abal. Uotuni aba ahwati lugu furandala. Uotuni aba alu hati bungi. Juri kwa nyasungu bai, nyugu ya lido feriti. Wat niaba adugut le puitubai ni ibini aba. Itara niya hakler buke aba umuho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin liya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Frasa si hakudi liu hodi afala. Gringo luma igari kuulida bai hemeri. Ani ibidiati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubitia logu lenebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri ha hagia me sun. Girigia labu lagu sera gudu bungi. Lugundu uwa bay niaba irederu ti richago ligibu ge bungi. Luegi nge rigila digi nile lubay bay luru du. Lungu la subudi runuwa luru du won. Luago gafigon wama le seribida. Gamalo mbogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guwago duniwa, ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tida halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayaran la veredenu richagu wanyo, ligibu ge bungi. Ani aba la ladigni bungi lira hon sungrigia, ladiga figo hanya sungrigia, ani disenya loi luerigu bungi. Gamalo mbogu lau larini bungi, richagu wa diwa, Mafai haga ni kata la diga afai hali Kristu. Adiga tibungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufudu ni won ida linya la lalichara guago duniwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti anibusenti buga la rufudu ni won lida danle ida linya la lalichara guago duniwa. La diga itara kei richagwa la, Richagwa gudalumuti waginye haafinye ba lagu Hesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfliu ni lurudu, lagu wafinye ru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa mali lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungi ugrigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubai bai lilurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu du balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni luagu Kristu lung warufudu ni luagu mebegi la lurudu gueto, uwa lubaragia lida warufudu nye luagu buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5.
0: Keisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungi la wafinyano luagu. Resibi hadiwa darangilo luma bungi lidagi wabureme Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungi la wafinyano. Lungwadeiru ni lufulesei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungi. Ani mama reginye lida gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. la dega bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula li bai won. La dega linsi habu bungi won, ke imeha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwalida ge figo le gadan baliva, abalona ani Kristu lidan aura le, la nua dirubai lun lonwe wawagu, wagie le gafigon bai. Mama kata imene guti lun, ligira guagu de haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tin, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungyu lumago lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le, gunda tiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figou boagun, belu ligia oweni lidange figou, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figun hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu kei lumaga badi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Larichara guagu du banya bungyu lau lareini, harue iha ba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinye sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri, Gajara tihayabi sungrigia lun richagua banyala ligibuge bungyu. Ruati lurudu lun lagavondu figou. Gama lumu dambay lagavondu figou abati ma laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figou lulanigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lularichara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan riginye la vinwa gili aba grigye, lige labginye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ayin owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahen owe tumari, gidaru labu ginye ginye lurudu ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu wogiri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye, laguma diha le lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara bayla, e seribi dun lun bungyu sun suri nagubai. Ladiga dan meha lida gili figou wabagari. Seribi ti meha li lurudu Moisesi lun lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ayin ti gweto hiladiwa lun lurudu le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun we seribi dun lun bungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi. la ubafu le lichu kubai sifiri sandu won, mama keisi idamuni lung aba lurudu binadhali. Walinya kubai lubaiti lagu figo la lurudu, mama linya, la usun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la wama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
1: Ma wama dira bai hamege amu.
0: La diga meme gumadi le, la gagu dumbali ibagari lanna figo le nida bai. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, la rumugu ya yebe lubafu figo. Anihe imeha aba da, na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba la gagu dum figo le nida bai. Aba nonwe, itara linya, lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largudun igaburi lanna figo le nidabai luegien lurudu ligie. Aba le yeera gunnina lun na digni levuribabai. Aba la nigunna lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti gine sun gumadi le lidabai. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oveni. Mama linya. Ni figo ngafaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai, igabri lana figo le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digini le buidubai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kate buiti le na buserumbai na digu. Nasigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digun ligia na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le, dan le busen na digun le buidubai, uriba ti ligunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya ti li lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihin la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefuna na lida agei gabri lana figo le nidabai? Lea negu balina lidon oweni? Bungyu gubairi gulida agei wabure me Jesu Kristu. Tenkini alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfulinu luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lana figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guniguetto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Ariega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La diga wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamase. La diga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyurunu waliri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
1: Lida gyeri giba Isaku ga diga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se la diga wagun banya Abrahamu ha tima timabanya. Mama ha agura houbanya lidage ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichegu bai bungyu lun Abrahamu.
1: Niebi ba dame na chulu de dan ligia.
3: abame tagar sara aba irahi.
0: Ani mama regin lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hauginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungi utun Rebeka.
3: Le damu bai amule nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungi.
3: Hisete meha hakogunu, ahi yasau yere kutunu.
0: Itala linya, gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lumo isesu.
3: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirigu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi uon, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
3: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyo lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le derag dunu. Barinya guba lubaiti nun, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyo duru hawagu grigia. Kagi gayara abai ladungi kata ibogu diti luay lugunda bungyo. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyo, larinya guba funage soudi ru lun lea digu balin.
3: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bai saudiru lun la digni le la buseru lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le dise guati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
3: Hameha mama bae numutunia. Nariya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariya gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
3: Mama nani kuhuguya. Nyini ba lariye waguwa hon. Lirahi bunyu le wimu abai.
0: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
3: Lausu gipe hama latuka wagu Israel ka isagu laru beya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubai bunyu lararu ligibu wagu sumu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
3: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadugu wagumu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama bai huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
3: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le hafinye ruti luagu masatri hadi.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wagu ba inayumu na kwa lubungi hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Anine katina luagu hafule sei, luagu anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guagu duninya bungi yu girigia, lau igabiri le, habuse irumbai, haluaha harichara gu. Madinga hamai le, labuse irubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
3: Grige ha agufli tatinya lurdu sun sunna gubai habaga ndaba luagu.
0: lagu ti haricara gong grigi ya lagu hafinye larinya hari.
3: Maria gaba tita panigi, kapa amudera selu, kesi gubere di barere di tinye la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye,
3: kapa aradira lenye hi hapai hilanya.
0: Kesi gubere gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye lo lagu. Kata iti larinya gubai bungi?
3: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lagu Jesusu la babule mebai. Afinye bugunya tida banigi lagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi ukeisi rige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiu.
3: Le finye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme baisungu bai, anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiu.
3: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habai apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi lariwa gutida lerenu bungiu.
3: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masu tinye grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi lariwa guni Isaías tida liliburu.
3: Wabureme. Kaa finye wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyagu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
3: Agambu wali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu, uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
3: Na meide gudubadun hatiga aba necha liha mamanani. Na kainga gudubadun hatiga aba necha liha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
3: Dari humotina ha malu wa haba lina. Arufuda wako na nungu wa hon ha malu wa haba inu haba.
0: Aba larinya gu hawagu Israelina.
3: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamu tinya ani mabusha hatinya.
2: Romanos capítulo
0: 11. Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigi Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hong. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichu guni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungio larinyaga.
3: Nabule me, afara guwa hama profeta, gri guwa hamui guli ibani latari. Auru gali erede rahata gibani guli, anibusia tiyagi hafara guna hilabule.
0: Aba larinyagu bungi ulum.
3: Wanua dirada na sete nuidu kukili ya nubalu wago. Hamahu drogugi ya nubalu wago.
0: Itara meme ginye, lida mburiweyu le, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubayiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungiu.
3: Adiga lumuti ya bungiu ulu dereta hanigi, ruti ya gule malihu tihun, aliga li gule magamu, itra liyate chilirumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
3: Daraba gulamu wa hatine lulu sata, lumu haku wa hakidu, lumu hasufu, darulamu wa haku malihi hamamala, sekuku wa lamu ikinye hanaga lusunda.
0: Nalga dahati gueto, lau hachugira gung huriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamaba in huriyu lu habihubai la asalbaruni, lunhamei digdininya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigbai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanigbai hachugira guhongha mamabai huriyu buiti mambai lubai tilelumbai lanigni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniagbai hun, huguya le mamabai huriyu, ke launa hanyadina lubai bungu ya puriji ya hongha mamabai huriyu, wairi tilisien wadigmarinu, busetna lukhemeidi dagdininya nirasa lugini hasalbanu. Ain ladiga lubai lamaharu bungi hong huriyu, hayabi hama bain huriyu lun haranda ru luma bungi. Ida tima lubati dame leheresi biruniva, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ain derege wa tubai furume tu fain to adigutu tidange fuluaru anyonda wa gutu lun bungi. Derege wa tugine sun fuluaru nyon wa gua tu to ida gine butiabi fain tuguya. Ain gine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lun bungi, derege wa nyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi in lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma tia luagu buidu tima huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon aritago luagu buidu tima huma, haritago huma luagu mama la huguya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubaiti luenri lareini bungyu, gama lumu direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichu gun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichu guwa baya hari gun tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun darire gudame le gumuha liheresi biruni hamamba in huriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israelina, lugundu tarinhar lerenu bungi.
1: Lebi ba asalbar gulio sioni, aba mele gidaru uriba ni hata ye nani muhakobo. Ni haba ni dara tahama, dame le na gidaru ni hafiku.
0: Luagu ganu le luagu ti asalbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira, hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nye bungyu sungu bai lun magambu hamani lugayara bai la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu, luma lichulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu dahabai lun? Kage grigi aruha libaisomu kate lu bungyu furumye lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungyu liabi sun kate, ligie ginye agdahabali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungyu lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, lujetere gera guhungua sunsuina gubai lubungyo, keisi adagara gudini vivati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, lubaragian lira, sansi gumai ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyo hun, le buidubai le uaraguabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nu, Aninya gati na hon son huguya. Lung uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa wairi sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lung ti la subdira gung kada aba lungwa segun afieni le rula libay bungyo lung. Lugundu itara kei gribe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gribe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libongu amya gwena rigu bafu won keisi labusa irun litu guni lung kada aba. Anya ruka li lubai bongu bafu won lung ladimuli hawayumulu uginye, lung ti wadigini segun afieni le wadambe. Ayan ruka li lubayu bafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu loegi Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti, yere gu lavuriba ni hun, falahumi le buidubay. Lunti hinse gu huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyu lau imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera gu huma nya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutau. Mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga humay sun le huwara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda humay vuribani igira humay lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
3: Au lu bay mafayda gud negrigi logo hariba linya burime.
0: Arinya gati ginye bungyu.
3: Ahi lama habay bagani ruba igini hum. Ahi magra gu habay ruba duna hum. Itara lupa badugun lulaika agunia usibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaragi lira ganyi be vuribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lupai. Griga lubai tiha awugri hautinya lungumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Aniha awugri hautinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari du manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luago bufulesei. Ahin vuriba bauseru lunti hanufode ba. La diga mama la luago ni kata gabafu la lurdu. Ki le seri bidunya la lun bungyu lun la fayera guduni le adigubay vuribati luago liduru. Lige lun ti lubay uwaragwa wa ma luma le lurdu wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu lun ti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bay hafaye ha sensu lukumadi lugundu he seri bidunya lurdugu lubungyu ani lun kata ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon. Faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ya guarigu huma humagua le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
3: Magamari taba virigia maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba yene logu niyaba mawama dala kumege virigia bungu.
0: Gunfuli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfuli run luma lirudnu bungyo le arinya gubai.
3: Hise la virigia bila di bungu kesi visi ya kwa bungu.
0: Le hinsi ya bubai madigun ti buriba ti luni aba ahawa lubai ti hinsi ya habu gumfli wa mali sun li lurudu bongi u kaisi lobodubu. Lung titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lung wa gagu dun lida ge dabagu. Lugundu yarafati mali oura lung lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur laudan meha le wa finyan uwe luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa ilula rugadu. Lige lung ti lubai wigiru ni wa digni kate guriba ti lea digubai labugi en luburiga. Lung wadouru no wadouragun keisi sudara ha labugi ban larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi lira, ruhuma i kristu guanargu, ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lung luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lung luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la heigin hafinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le eigi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le eigi bali. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lung bichugun lidunu lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbu ilarihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lung leredera gudani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choru ni le wagu bai laritagwa. Leredu bai somu weyu, ladegi en lung lichugun nebesai lubungyu, Legi bai furume guari ukate, legi ni lulichu gui nebesei lubungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lung lichu gui nebesei lubungyu ladigai, ruti gini etengiru ni lubungyu luagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu adiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lung wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lung lagusera gudun, ani sun wagia, wararan baligibugye lung waguseru. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
3: Finyutu na logu ibagari liye laria gugori yu. Luago hapo drogo bala sumri keni lipuye ani gufe sete ine sum yeni bungiu.
0: Kada lubai tiaba wadage lago seruba luogo luma bungiu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu lubarege lira derebu gula haritagun luma digun huma ni kata le gayarati la chugira guagu dani hibiri o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legi bai grigia Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye tilau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie luago vie la aba kate, vie tilum. Ain ti bañaveri ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Ma diga balu le feri diru aba grigie le uegine bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimre hon uriba luago kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tinya luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lao ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangila usun kate. Lu gayara la videra gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudun ni la lidon figo. O la debili gudun ni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gila ligibwe bungyu. Lese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, luagu le ladigibai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigwe ahin wadiga lau mafinyani figo won.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago lebuidu bay hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia lila di lau lebuidu bay lun grigia ligia, luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru houbei ti dalerenu bungi lung.
3: Nugusi, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun le arien wagubei ti dalerenu bungi, lumage binari, lun larufu da hon won labiru houwa. Biruwa ti meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gul lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luago bungi. Bungi le ichugu bai gurasu luma digi da gul. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenarien gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseribi dun hon huriyu, lun la gunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu kei taniegu ni lereru bungiu.
3: Legia nichigu lupai uairigu ni bungu hakana kwa nashari. Naremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha negia lereru bungiu.
3: Gunda huma nashari huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tania hareginye.
3: Sun necha nigu, sun furasu, alawa hahumwe ebori uli.
0: Lania hareginye isa iya tida lerenu bungyo.
3: Lepipa aba labigu wabu hese, le lube ili lagumu dirunia necha nigu, ani imeni kibolu aba.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluago, lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungu yunu lau lareini, lunde seribidun lun Jesu Kristu hakana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungu yu lagu wasalbara gule, luna nagu banya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lu bungyu. Luago le gunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigu ni haa mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichiho uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu wagun iliria itara lenya afa aguad na la lun na pulichiha ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu ni lereru bungyu.
3: Ha magabu ni haji ya bayan luago hagamu pa luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iruna digni. Gwe toti kei gumuna li la nuadigi mai luwegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iruna nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige meariha nadun lan lun wagunda aragun wamagu wa murusunro, agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate ile, ani richatinya lugundu duwe hamuti nya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni ya finyati nya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, luntikinyati hitaraguni ya finyati ya hama bain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derega neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungi ulu le sefuru na Hawaii mafinyati ya hahudhe ya banyo. Lugini ya buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu baihon wa duke ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahi ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo mfebe, waduhe luegi nye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenki niya lubai tikon, ani mamarigu au, sunginye waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsi ebainu, lefurumi ebeyafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lani gu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsi bainu. Mabu iga ninyan lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsi e bonwon. To adiga arvun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabu iga ninya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya lan ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri bidunti ya lungwa bule me Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ya tigrigi ya haa unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi ya lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buseti na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le, laganyi ragudu badun luagu mafia. Purese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu iga linya gai hun, naganoya tida luba, togi en la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye gine erasu tu hon, le agda bali licensu fulasu, lumo gine waduhe kwarut, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve se ilubungyu, le gayara be la dignu luntima derigda guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abai, lumarufu da anil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu laguti wa salvaron lumagen lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu levima bai lun sun da, subudig da wali lagu wa salvara gille hon sun grigia, lugayara la hafinye lagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Cristo apostolo, naburu hanyo gara dato hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia bungyu to uburu gubo Corintu. Ha lida hanyabanya Aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure me bay, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangile lumage waguchi bungyu, luma lumage wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huagu, luago abini runi le, rula li bay hun lau la reimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubai hun luago Kristu. Lawi gabri le, uwati ubafu lida gila lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagomu hun, lun uwa la ni aba ichuguti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le frama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwarani le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha, Hada giebo ni liduha nyo kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu nyo gwenye rigu lanege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange alinye gutinya au lani gu Pablo au, hibri alinye ga au lani gu Apollos au, hibri alinye ga au lani gu Cephas au, hibri alinye ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyo linye funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odi lida niri habadi seira, Tengki niya lubungyu lagu mabadise iragudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niyaba lun larinye gulagu lida la niri labadise ira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubay amu. Mona halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salbaru ninyo grigi. Mama lawa pulicia ni lau lichu hau ugirinya, lwe lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungi, larinya haretida lerenu bungi.
6: Nagini chukubwe lichu hau hachuko nye au, nadiku kwe kafrenge kefrendi ti luni katana.
0: Kati un hula lechubwe au, Ole arufa da habai lilurudun Moisesi. Ole la gasigene hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungyu lichu la ubo le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu la ubungyu. Migirun lumuti nye grigri elun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira abalaranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye lulagu ugandu buitele wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba in huriyu lichu wawu, ahin wagia wa pulisi han lagu Kristu le adara wa gubai lagu guruwa le aban bai dubu achugira guagle hon huriyu libidio niga ligia au hon ha maa wain huriyu ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lani gu hama dandu huriyu kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu lichutima au sigu lau sun lichu au le ubu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ebili lida bungyu,

0: kubwa tina nungu wa luma Apollosu kaisi hempulu hum. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi kuma jagiru meme loile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigi ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigi. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao lwege weseri bidun lo Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule, afagadiwa ilamo, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruni wa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wago. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wa wago, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yara baila hafinye ro lwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lung haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lung lidera gunu. Nire hinsi ya tinu. Legunfuli baile mabungyu. Larita guwa gudu badun lwagu ligaburi nabagali dun keisi hafinye ti lwagu Kristu. Lung haje hani. Le meme luguyeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya. Halita kwa tinyo lwago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habayi barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habayi alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubayi, lunabayi chunodame le nachuliru odi lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, anahin huma lida sifiri, aniaguse ragdana lilea digbali figole, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhonda ragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaroni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lwagu le hadigbay. Ibide sa hun resig dalanu murusun lebi ni sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubayti binadi lebi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubayti lunti wefeduha ni lwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaruni, leitera bai kei fein magana tu lebin. Mama lumwe feduha ni lau uribani luma salufuri, leitera bai kei fein gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lum hondaragun hama ha ahoru habanyi. Mama meha nariya guña hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liran hun yubule. Ha horu habanya, ojala igadu habanya, o hiberu tiña, o ahu duragutiña hon sandu, lugundu lun hamuga itarala, gasu hamuga hafri dun uboa guginya. Le nabusa irubai nariya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aniya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu ati hon guariwa, o marasu aluguti, pacharu ati, o hiberu ti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti lariaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidia tihun luago hagusera gedubai la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gedubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Nania gunyan le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hon agusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liberu hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya hongu ariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigubali halagu amu lao ibibuni. Sun ha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungyu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, lumasun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa erun, inara nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa erun, Gamalumon mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gamalumon lagumucha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani. Ladugun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oveni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide disan hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu, ma digani nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinha relerenu bungi.
2: Ayabu iba biangu bihagia itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uairigun ilubungyu lao wagubu.
1: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona balileburi uagubai halgdana tidan higaradan to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti amuga lan lun wugiri lun magamari dun lan. Gamalu munke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lunginye tagamari dun wuri sun ada lau amari iduni. Lunti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigien lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luwai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengun lwagu lunti la hamari idun. Gamalumun gayarati hadigni ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagdagun sungrigia hongwa. Lung magamari du hama kei au. Gamalumun subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu yaumu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari. Aninya gatina hon lwagu buidu la hamuga lung herederu mama riga kei au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Ahin ha marii hanyabanya aniyagati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lida ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga. Otarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aniye gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu Kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegine taubadna lumari to afinye bo luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu barua tu kaisandu luegen lobo na tumari le afinye bi lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bi lagu Kristu. Lu ligirunu lumari o wuri to mafinye bo lutigiruni tumari. Igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babusa irubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dun kada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lun lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguwara bungi ulun aba grigia le resibilalbe isaini tuagu loustanu lunti le rederun itara. Ahin gini aguwara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede la ginye itara. Mebere se wati ahin resibilubali isaini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busen wabai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lunti le rederun lida igabri le meha gama balini dale laguna rubai bungi ulun lun lani gulan. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan lubai bungi ubun. Madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguan lubai lun lafinyeru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun. Le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mama bai idamu ni lun aba grigi ubogu. Dan le laguan lubai lun. Lidamu hali Kristu. Ligia li labure me. Agani haladun bungyu lwagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau girigye ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha libai murusun lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai. La diga aburi lidere dan le gadan baliwa ai gamari bubai malu gaba bigiragu ai mamari bubai malu gaba bamaridu gamalumu ahabu amarida mama figo ai ginye amarida aba nibunitu mama ginye figo lausun lira nyeimbe saragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale na busairu bai nariyago murusul gali dan waba luma ge lubai tigueto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya ha gunda banya kama hamuga magunda arunti ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagari du kama hamuga madan lumuti ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba busenti na lu madige ila haritago lagu nikata dan le mamari gili aba ugiri Lalita gun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagundarun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, lalita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun, amu tiginye tauserun guri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu, lundere guanyuta tungu walu bungyu, dando lau tugubu keisi tautanigi ahunti to maria ibon tarita gon luago buri berese golan na ibagari le luma lun te serbi dun buidu lun tumari nariye gunyen le hun luago hufulese mama nariye gunyen lun mamari idun huma nariye gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti e serbi deina lun wapureme dere guanyu hungu wa lun marita gunga saragu lau kate lan na ibagari le agubrigu ha arita gubanya Lagu buiti mati la lun tamari du haru lugundu tawaya dunya la aniahin buiti mati lubai lira lun ti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buitu la gayara ti hichu gunu lun tadari lun tamari du luma mama figo lira aniahin lubai amu agubrigu dereg da guatinya lida harita gu lagu mon lumuti la lun tamari du haru gayara ti hadigun ni le habusa irumbai buiti hadiga lun michu gu hamanu Haru lun tamaridu. Halu baiti ichugutu haru lun tamaridu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun wima agilila. Ahi owe tumari gayalati tamaridu luma le tabuserun. Afinye tirigali ligiye luago kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligiye narita gumbai ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri. Nida.
1: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni halu agu igini le adagara wagduti hon guario. Inaru ni luagu inihi la subudi wada. Gamalumo bwingi da lumutinya subudi grigi ya lau anangu ni ungu. Ain insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la subudirun. Ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu, grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubai ti legi egi ni le, adagara wa giduti hon guariwa. Inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, anyahi la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe, ke anyahi lubai saragu bungyu gu hama saragu abure megu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sun kate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabureme le Jesu Kristu leida giebai la digu wasun kate ibini wagia guanarigu gamalumo masutinya subdiruti inaruni anyahe ha meha hechu banya ahu duragu hon guariwa hau hamagi legi ni ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya Lau gajara la haigini afinyatinya egini ligia, aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, mariba dun tima wagia me luegin megin wama. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, Buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumeo garugu eigini banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye lwagu burikate le, nyei, la negu bagurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara waguduti hon gwariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili be lida lafinye, leginye ueginye be ilonwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo, la diga kate le negibe, buiti mati lun meigin digia na uvi lue na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibidi keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona magleba ihon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinya tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe. Maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi? Kagi sudara fai rubali kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagubai bai bai lun maigi bai la tidangi? Kagi unigi rubai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
2: Michika huma akusabi logu liyumu kulu baga sotana lemu watu maridu lida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria gunye bungi ulira hawaguri kubagasu. Laria gunye gunye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudule. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu? Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa daha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le, mama ginye naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun tinapantaha, lun napulichi ani uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sum magundani, nagunflira rugunya lau wadagimanule lichigubai bungi yonu. Kati nafaye ruahabai, lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubowagu, Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi nirun sarago grigi ya lun Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi nirun ninya lun Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu ginye banya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu ginye lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya, lausun mama nyadi na la labu ginye lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya ha, mama banya labu ginye li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun, labu ginyadi na la lilurudun bungi, kei labu ginyadi na lubai lilurudun Kristu. Dan lei hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsi nye uganu le lanina asalbaru ninu, lunga fana badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aransi habanya lung hebeluru lidon huraru, houchatinya luma digu hama ni kata lega yarabu lasi nyara gudini hahuderu. Ani hadiguni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu naina rihi luagu ubuiduni le lumbe ilichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchago, labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwala luma humoisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida agi aba meme egini lelichugu waibungu yuhon sialugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna, Ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danaru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempulu won luma yuma hawa maburi kate uribati keimea hadigini. Ligia mahudira guahuma lubei hon guariwa keimeha hadiga fiu hadage. Kaisi tani yego ni lerenu bungyo.
2: Aba hanyo ngrige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru ngadaha kwa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba wein. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadiga ni fiu hadagi. Aba hawegun lau lagra gudni ya hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kei hadiga fiu hadagia. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburi gnutida lerenu bungyu kei siarufo dahani won. Wagia lewima bay lida lagumuhon danle. Lelubay ti haritago bay luagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadiga linyen. Masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasi nyaru ngrigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasi nyaru wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungwa ahin buidu lubai le nariyangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bai lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinye gunya luago winwa hama gwario, marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinye gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwario hon mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagia luei? Inari nile arinyo wagubai, gayarati nadigni le nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanagun. Kayara ti nadigni le nabuserun, gama lumu, mamasun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. mon lu muti walo hani le buidubi wongwa, lunti walo hani le buidubi hong amu. Ho huma li nage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi, kei tania gulereru bongyo.
2: Lugundo lani wabure memua lau sunle li dama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Ho hume le chukuti hun, malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egini ligia hon guariwa, maiga humei. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya gu grigia.
2: Tasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yeteni ilu ni lugu ingi ulogo le neji kuni. Kaba gie uogo hatimuri hanuogo luige neji ni le uogo we nichi kasereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata o hadiga mfurume gwari wikatei, adiga huma isungu bai luhichu gu uweiri gu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gu bungyu. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu du ninya sungu bai lida sun katei. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye luluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tinahao luago sunwa da la harita gunwago, luma luago falahu mani arufu da ni le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigidina bay kada wugiri, wugiri ti chigidina lumari, itara kay bungyu la li chigidina bay Kristu. Nibusi garidna tilun la douragun aba wugiri lau li chigu dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugiri ligi. La diga lau lira li chugunya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun ma douragu tan wuri lau ti chigu dan le ta furi idun, e tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya, o dan la le la dimure ha bungyu ti umru guginye la diga lau lira keisi gubayri gahamuga la sarun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahon ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digumbali bungyu wugiri, mama tidange wuri la digai, wuri la digi wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu, lun titadouragun wuri lau tichugu lida hadamuni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni lagumadiha wugiri. Lau sun lida lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu, ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudi runi luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Naburga ya hun gweto luagu aba kata ile sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le dan le hondaragun luhaigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu Sinyati haigi lau aba I gabri le I chugubay I nebesay lung. Lugun du dan le la children oura lung haigi, maigi tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nugubay. Hasinyabay ha nugun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahay hidage, aba hatun saragu dari lu habacha ruadun. Mabatun funagin lu haigi luma lung hatun nye, lau I gabri le, Baruka mutinya tila na lilegle si bungu yuke nikata. Ruku manya ha uwa bay nikata kama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rugu wabuda me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la ari bule la lugurun bay wabuda me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lu bungu yutuagu. Aba laguba chagunu lun la fani iragunu hadan lanigu aba lariñagu.
4: Ojo, nugubule, lene terenge rupu ilu agu kufule se. Adeba memi humoi kate ile, arita guagu lene no agu.
0: Itara ginye, larigin heiginu fein, aba lanugu ni kopu tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, liseini iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adegu me lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, sago me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugarugle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, La dugunya figo lao lichugu minebe sein lun lugu bu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subdiragun lungu wa lubarage leigu no fein luma latu no divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gun galuago la nichigu lugu bu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le licho gubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maria gadibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto, Luago uwa la gayara ti lariyagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimureha. Ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la yanuha. Gibe ti luwujerigu ubafu. Gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile ruwa alibai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guaga gu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu lun Hafuna guagudu ni le aninye wagube lidaburi dimuli terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia, lunkara grigia keisi labuserun. gibeti umege guni lida wagubu, gamalu musung umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linye ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga alinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichu. Rula alibungi ukada lumege gu ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gu ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihuba ikama debiliti. Ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanigubai kei mikata. Ligieti ma wadogra wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gu wagubu le maria wasebai. Ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebai. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linye ginye lugubu Kristu huguya anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligia. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kata luagu tibungiu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubai, profetagu funagi sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun harida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay, lidange sifiri larinya gay. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiu. A dimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya li da kate lani na bungiu. Lun lichugun duguda go hon luma gurasu. Le a dimuri hati dimuri terencha lun guari gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiu. Awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya. Lun ha dimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyendu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lunu nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya guaina tamuri buri ila guto lani na afaruni kai burifidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe ahen mivinu fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure le gayarati gun faranda wala ida lubagie la subudiruni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowagu anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun terencha badina lun grigia le adimure habay nun ani terencha baiginye grigia ligia nun ligia ke weiri lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya afago huma hibihi ni ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tin la muri ha luma bungio, lun licho gu ubafu lun lafuna guagodini le larinha gube lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inani luago na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinha gube inu. Kata iti lumba i wadigani, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti gine veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Kajara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila na ligilit. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rakuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
2: Na dimure ya bahu lila na fulasule lida amuru uye dimure, numa hayumu nikugye terenye, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rigu dimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru ginye grigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya guba luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyum lugugine, aba lebelur aba le mafinya ti. Ladarira gubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebese ilu bungi, aninya galegini me lagu inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku dragun lu bungiu, nyimbanya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungiu hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lun meme hawanse rutilana ligilisi, lida kate le luaguti bungiu. Dan le ladimuri hun lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, Ani aban la ginye hadimureha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimureha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimureha bungi hayumlugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia hadimureha. Ha hibiri lung harihin ahin lumaginyati lubai bungyu le anin wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lung amu grigia le nyung umuti lun lichugu ni lun guririgo, lun ti lama ni chun lea dimore ha bai, lun lichugu dang lun, lun la dimore ha. Itara, sun hu guya le iyum lu vinya bai la dimore ha bungyu, gayara bai ha dimore ha aba, aba, lun hafurin deiru sungu bai, dragu hu guya me gurasu. Ha iyum lu vinya banya la dimore ha bungyu, lun ti hagda gu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Kaisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinya tiya lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama kaisi larinya guni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate, aligida hamei hamari habinya. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimuri ha abaguri, lida hadamuri afinya tiya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilagu gabafu la lun la dimone ha bungyu liyumuluku ginye. O harito galan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha baihun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidyo niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu. Afa gwa huma lu gayara la la dimore ha bungyu hiyumuluku ginye. Mamahara huma lu la dimore hon lida dimore terencha. Adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo. Busentina lu harita gun luagu gano lemeha apurici anale behun. Luagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebei hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purchia hun. Ain ginye lau lubei hinari hafinyela. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumie tikatei, arufu daha nali le frende inali bei luago wasalbara gele hun. Lau hilala Kristu lago wafigon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala soseredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, Lago luru anveyu keisi tania guni lereru bungyu, lago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahe ingua saragu hadange, viwa ginye chililumon dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginya larufu da gun lungua nun, lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani mereda ti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, Nadagi men hadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei. Bungi ule numo bei lau lareini. Ligia nadagi men bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha ugano le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyaha hilubai hitagye alinya gatinya luagu masa eru hama hibiri hilanya. Ahi masa eru habai hilanya, masa eru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti masa eru lubai Kristu lidage oweni, malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi luntine gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, Fugiabu wagi hadage sungu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lige furumi ya ti bai asaru ti lidage oweni. itara ke lidagin la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagin la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke hove gusungubay la diga lidagin la adan hayabi, itara luba ginye gabagaliya hama sungubay laligin me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lunti lasaron kada aba lida lidani, furumye timeha asaruti Kristu, larigin da.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: le gayara be la nyaladu la sansira guba lidon aba luguye di le sinyabe la nyaladu wagu bule gonwida dibay la sansira guba lidon le mowida dibay dame le sansi guali wagu bule gonwida dibay lidon le mowida dibay aba meti la gunflerun le buru wanyo betida le renun bongiyo
1: ulu la ganye ni lupan fowe owe ni agayye bukofulu baganye ni agayye didiragu
0: figo limira gule bay owe ni ani lurudu lubafu bay figo tenki wanya lo bongiyo luago la ganye ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wabode me Jesu Kristu lige lubayti ni duhenyo hisinya tinyanu itara meme kuma deregu dagulida hafinye meredera gunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwe na regulida luwadigi mariwabureme lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigay wadagi manule hadigibay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagata Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganye irubay. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa irunti na chiligu erigu na arihan, busenti na neredera gun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostes, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisiao. Manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sun kate le hadigubay, adiga humay lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobu wakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hichagun hongua hon, luma hon sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gundati na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinyati na luagu hanigubala ginye gurasu hamagien luagu, hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
3: Tibie maligara da Paulu hon Corintuna. Capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesucristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, nabur hanyo gara da tohun, huguya letila na beiligilisi, tohuburu gubo Corintu. Luma hon sun halani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesucristo. Alaba ho ala bungio, le lugu chibai wabureme Jesucristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, ani alan senyo linya lun lichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufuri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwagu wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigia ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwagu bungyu le kabafube lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani le sefura meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefura meme badiva la. Aha wa hidra guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lida le waburu habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangua lida meweyu le lagiri buda gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lo fudagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigubai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamino. Aha luma uwa. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungio, le meme wapulichi ya baihun, au si lubano luma Timoteo, mama aha luma uwa, larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungio hon lanigo. Lige lebu bai warinyago itara la. Dala le walawahani lueirigo bungio lida liri Jesu Kristu. Bungu ya digu bai lun deregu dagu wama lida wafinya lwagu Jesu Kristu. Ligia nuwa dirubaliwa lun weseri bidun lun sungua lwagu. Rula li lumakun wawagu, rula isifiri sando tida wanigi, keisi ya choyuru ni lwagu weresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidi na lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladiga regu hugude menu. Gefenti bungu lwagu lira, ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. busen irigutiva videragunu l'ultima lagamondu jugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nuboy arihon loy niru dagwagudunu lugundu kabasa agundaragwagudana ahin mama luboy huguya ha hiru dagwagda nanya banya. Ligen na buriha bayhun itara ludame lamuga na chiliru mibihi namuga iruni humage huguya le lumbay hagundaragwagudun nina ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Da meha le na buriha barun garda tuguya hun weliti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le na buriha barun mama meha lun niru dagwagudunu na buriha hun itara na buriha nun lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene mama ligini nu litiga iruni rulmu tiginye hun lida aba luguyeri narinya gubai lida aba luguyeri luma weiri la na weiri dagwagudni hun buidiri guti ebechuni le meha hichugubai luagu garigia legia lida hidamuri gueto lunti ferudna humani ruhuguya me gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiruni ahen gumfuli hubai laule nubai bai hun guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin kristu lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti kristu aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uoti darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiruni ladega waweiginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung, la subdira gudini uganu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatunya jetunya haa, asanzi ragobali lereru bungyu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi hatiwa lau inaruni heisi lona glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wania gunikate ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagua. Odigasu warufu dugara da hama gietu amu girege hun o gasu wa muri a garda to arufu dubani lubuidu wa gabri humage hon amu grigi e kai hadga hibiri wa lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu hagana gua aba garda to brimunyu tu tida wanigi to gayara abu haliha nusun grigi asubu diragdei kata wala furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri mama lau tinta anitida hanigi ladiga sifiri wadagi unurigia mama luagu dubu wania gubali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bai adiga lumage bungyu liabi lememe ichu gubai iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu mama ba daradu le buruware guti luma ginyeti sifiri daradu ligia lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu lugundu weiriti lamiridun ligibu Ainti laulu bai sarago uerigu ni liabi lurdu le asia diha bai lun oweni. Weriti maati luerigu uganu lela negu bai sifiri sandu uon luago wa salbara gile. Ain weri lubai luerigu meha lurdu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weriti maati luerigu uganu luago wa salbara gile le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luerigu lurdu ligibu ge uerigu ni le kwe toti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihen la emenigini le wawagu. Lige wapurichi habe lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu. Lumarihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la gidarunu belu tuguya. Chilulu mon dan le haliha no liburu burito la buru habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu Lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gweina wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungiu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagimanu le labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigi, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tibou le lau. Harihi luma hasamina lumarihi hamani. Lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha. Lagu Hesu Kristu wapulichiha. Keisi wabureme. Ananiaga wamuti lagu veseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi u liabionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadagi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, Wonwe furumi e guargu veju luegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tida lerenu bungi.
1: Afinyati, nijen latinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini le meha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me lanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresibiru balin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu, iseri deina wanya muna dage wabiti sagwei. le wa sufri rube lida i bagari le mahiriti ani fureseti lasigri. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubo i won. Weiriti ani gibeti mati. La diga meteni runtiba lunu kate le ari huwa bai. Lui diga luagun le mari hiwa bai. La diga sun kate le ari huwa bai gas girati. Kama lumu le mari hiwa bai ligia dura rube lun sun wada.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagri da lau ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbai lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe gawagia. Bungu ya ranze rubaliwa luga bagari wa maa lema kumuchaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiruni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa lumo wabure me Jesu Kristo sielu. Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sun wada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungerigia, subudi lali bungyu kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinye. Ainlili halilubai wawo, lwagu lufule sa ibungyu. Ainti malo ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubo. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyobou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragudu ninye sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragudu ninye sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu, arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungyu tina lererun.
1: Chinu ti tano na rufu kini na rei ni mungu, haba nungu kini. Chinu ti lue yiru ya sefru ni, haba nitere kini.
0: Chilika lilidani bungyu, lun larufu dini lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugiragun niaba, merede lamu gawawadi gimari uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La lueyri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoati grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabwe. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyo wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaro. Anihe nda ibihatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere hoati buidu wawagu. Anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun anihe wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidine watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousira hamuti wa keiha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lung oweni. Anirin hauseru niwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini, lun hisi habu huma won kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha mafinya tinya luago Kristu, gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, Odi gayara ti gamada gwala larugon galuma luburiga, gayara ti funasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luwara dun aba afinyati lwagu Kristu luma aba lema afinyati, kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guwariu, ani li tempu lubungyu lebima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
1: Nakana upo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa, augu habugi ute hageme nmutini.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finye banya.
1: Disi huma hawe linya abure. Magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
1: Ugunye benerangu yu linya larinya kumu abure misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubai ti, niduhenyo hisi yetinyanu. Ani haburi furama se le la digu bai bungi won, lige lunti lubai wachibu ni sun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bu kei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi la luwenri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungu gidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu. Labadina kwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachilinu Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, Geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigi lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meja furumie, lau nasubudiruni luago hiru guahuma, tadiga garda tuguya luago fiuda. Gueto, gunda atina, mama la diga hiru dagun, la diga sansi guago dalani iru daguni ligie higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabungi. Italinia lubaiti, madigun tiwa ni murusu damici hum. Lugundu dale vichug uma lubungi, lun la yusur ni iru ni le wawagubai, lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo, bariti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu daguagu dalaun, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu nile gadurun bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu ha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigi le digu bani vuribani. Ni luago leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luago luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lao nsungu rasu le barua maalibai huwagu. Owebu wagunda lao warihini luago gunda la titu. Idara guahuma alisungu guya. Lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huwagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huwagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luago barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luago hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huago.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni duheño. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi, burito laubo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luago ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya sarago won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun darilun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu dironi hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luago hufule sei nariege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama riglau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huwagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigu bai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun ua hama mege ihabutinya. aganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe megeru bay amu. Lidame amuda anihin bay hama lun hasuturu ni lehe megeru bay. Itara luba nyin la uwarani ke itania gulerero bongyo.
1: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu, malongu antuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuseron lun ya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baybuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruni wa idebese. Wadigunye wadagi manule le lanina idehani lun wichugun uwerigun ilubungi luginye walufud ni lwagu busen hama afinya tinya lun hita laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilaw arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhenyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuserun le servidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luwagu bay luwagu hichugu bala sarago idevese lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito anyega huma lun luwagu nupana la luwagu luwadigi marinya la numa luwe servidun hun. Ahanya alig daha habugiri bia iduga nyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya. Aniyaga mehon luwago honaha la tila naburi ligilisi luwago hichugunya la uweiriguni lumu Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abai la harikini ugiri nya hagia luwago inaruni la lubuidu wererun huwago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luwago insi habuni le huwago bai. Hadiange wugirinya hagia.
2: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luago londaruni wa idebesei hon iduhenyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu lauha gambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa hadari raume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay namuri ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunun austaragaday idebesei le faramase hubay. Itara aransenyo luba idebesei le hondarubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligia me ginye sarago huma lunhite ha lida sun kate buiti. Tani ha relerenu bungyo.
1: Edewe hedi sarago hun kuteme tinya, arei leti ilu sun wana.
0: Bungyo le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, luga jara baila hedebe ha sarago hongu demeti, kaisi gubairig ila le abu nubai. Aba me laweri da gudani bongiyo murusun fulesa ila hadig bai hong, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bongiyo kaisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe sa ile lube honahani hon wama. Weibai etengiruni bongiu. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe sa ile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongiu lau lira. Hichuguba uweiriguni lubongiu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungyu luago idara waguni le hichugu baihon lumahon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idewe saywon le sinyawa bai adari la dimure le buiduruguti ubuidun lun wadimureha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladiga icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufudu nun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfulin lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyati na luago munabuna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati na diga na pulicha ni uganu lana salba unihun magubura hanga au nikata. Una buguagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wa habanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una habalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu la chiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai luagu uribani le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. keisi hapanta arufuda hatinya haganagwa lauburikate lelan na ubole na panta habaginye kei lanari mebai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon ha maginye ha asagaru balin le humati ha anag balun kei hadamu ha auseru balun kei mikata ha agayu wahabanya higibuagun lausun nibusi garina lun nariyaguni weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira ainti kayara lubai hanangu hungua kayara tiginya nanangu nungua nadimure hamemenya kei siyaba lilitau harasa ebreu na hagia ausun linasio na israel hagia ausun ladiga bagun abraham hagia ausun eseri bidutinya lun kristu hagia Sigiti matina hau lausun na dimuri hanyala keisi aba lilitao dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengi haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, Uruwa weyasu tabulu chungune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigitina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungune nao. Aweyasu hadina saragu luagu luadigmari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu. Luma baranaha, luma lida denche hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate, Sago weyu na sandi uni lihiru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditi na kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha napantaha ba lauburikate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite ani luguchi wabudem Jesu Kristu le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda subudi lumuti lawi narini la nariya gubai dameha le uburugu nubai damasuku aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi aunigirutinya lwago buri lubeneri fulasu ligia lun hanigini na adoira gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu itaralinya nesefuru haha burguginye naganinyo.
2: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricate le meja larufu dobe Jesús o no. Katoro suirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, Lumu mama la lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidi ya tinu ahi lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu, bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielu, le meme girbi para isu, arufu dati bungu kata inu leburi uwagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudi ngrigie. Gayara tihamuga napanta lagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napantaha nuogua, nadimuri hanrigu lwagu luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gubai. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bungu yunu sielu, dariha muga lun gajara la napanta haluagu. Gamalumu lun mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu, liabi kei aba lona gle mafia lon la sufrira gdenina. Urwa li weya su namuri ha luma nabure me Kristu lun la gida unisandi ligia nuei la niega nabure me nu.
4: Anani buma la unisi hapa. Ani kuipi kuti lira lomba wato ni son asufriru ni. Kuiti mati la nini nubafu wako da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti la unidebili lun la rufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda aruba ilao debili anabuni mege eiba honi luma buri lene guga lena sufri rubai luago neseri bidon lo Kristu lugundo datima le debili na abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao lao nadimure habuiti nuogua ani huguya adiga gudu balinu lugundo huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago muna buntina sigu hao apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana lida wadag manu lena digubai lausarago gurasu haganagua arufu duati lauseini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo timati au moseru numutu unabu hawaitila na tibiri ligilisi ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lida Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ikhirigini hun. Mama nalugunye le humabay. Huguya nalugubay. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesirubay le numabay la ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesiraguba nungua luago hufulese. Lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lida anyahe arinyagutinya luago abirigida nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nauna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yego alumutu mfunagi ya titu, ma aba alau wosenu wagia biyangu bay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudu huma, gama lumu mama linya, lubari gen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu, sunle arinyaga wa mali bay niduhanyo, hisi nyatinya nu, warinyagu nyolungu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hidukenyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimureha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudu nina nobungyute busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu luwujeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi, wakuti habay ahin, anyahin lubay biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adagwa banyaguriba ni lun, hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huay gueto, nariya gunyanya hon sun ha, asigiru banya adagwa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri hala Kristu nida agie. Ani medebiliti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wama lida lidebili kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa adubaluma Kristu lumu weseribidun hun. Aria gua huma hungua, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gua huma hungua, ibide de san hun, luago anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba, lidin hun, lidan hocha gun hungua. Agura batina hasubudiru.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Wangua.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Teragunu, mamalun, naguni chagunu. Guetoti ni duhenyu, gunda huma, aluga huma lun, habui durun, sunisun nagubei, lida higabri. Raguhuma digdagu, abagari da huma lida uwarani, luma darangile. Itara luba, huma baila bungyu lau lidana gile, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme, lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu, luma lisi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itara la.
2: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
1: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di novogirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubau le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia, adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia, hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini, ahen nyundu aba wadagi, o aba la angeli, sielu ginyeti, apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu, luwele apulichia wa maalibai, inyera waguwala. Kei meha waniyaguni, aniyaga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaroni, hun, loele resibi humalibai, reide ila labuge inyara waguni. Dan le naniyaguni le, mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie, busentina nerede nubuidu ligibunya bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai na pulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lun. Nagumu chagwaga duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyo, luma bungyo. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diralad na meha bungyo lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiru ni feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu, inaru ni la le naburu haboihun. Larigen lira, aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agubon Judea, lida dan

0: igihe agamba de gutinya larinya wagun
1: wugiri le mehe eiba habaliwa la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse rubai lagumu chagwagdu
0: aba hichugun uweiri guni lubungiyo nuagu.
2: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uwera luma beiru nave barun mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyetinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabain kuriyu lwei lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa malun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri luhujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni hon hama banya huriyo nu. Itara kaibu galichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutima atinya lagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi marikristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai federu upurugu Antioquia, aba nadinha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi e meha, houti meha hama finyati ha mama bain huriyo. Aenti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii ha mama bain huriyo, aba megi halila hama, ladiga lanufu de lwe le gayera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai lagu maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu lagu tia salbaruni. Aba narinyagu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyo, ida linyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bain huriyo, lun habagari du kei huri? Aba nasigiru arinya gahon, huri wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama bain huriyo, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo baila ni aba arichara guti, luago la diga ni le lubai bai lurudu, lauru gumbai la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richaragun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wa diga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba a richaraguti luago rugu la diga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubai ti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibu nge bungyu lida aginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. mama dina lubaiti au meme ya bagalida, Kristu hali ya bagalida nida. Ibagali na bagali dubai lida nugubu na bagali dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba le delegera gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunhamuga gajara la laricha gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
2: Gálatas capítulo 3.
0: Galacia na ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuli ruluma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinya luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifirisandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufuri rubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gua huma luagu abramu.
3: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba hukiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timati. Kaisubudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun Abrahamu, lubara megiwa, kaisi buruanyu la tida liliburu.
3: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
3: Inyara waguatinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfli uni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
3: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agunfli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun. Bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
3: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suse retube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage yeti habagari grigye. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la Lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba faramase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigye, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigye, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba la chouruni gamalumu gadri sa darandi irumu larigin aba lichugu ni lelurudun lumu ises lun lafuna wagudu ni hon grigi ligia daradu le meha la digubai bungi luma Abrahamu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu ibai gadri sa darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungi faramase lun Abrahamu mebegiga lun hamuga lina ginye la agunfuli ni luma lilurudu moisesi le faramase lubai bungyu. Mama lihamuga aba faramase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga faramase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abrahamu, leginye umbei lichugua faramase ligia. Rulumuti bungyu lilurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abari gunye la grigye ani abari gunye bongyo. Larinye gunye funagye le luago mura dun la lani bongyo faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigye lun harichara gun lao hagun flirunin le luboybe luru du ligye. Gama lomo keisi larinye gu bongyo tida lererun.
3: Sun grigye labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhini, dari liyabi in Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibongi sunhuguya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma Kristu Jesusu, sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbai naniyegu. Isani nira gili le lumbai leresi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilele dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyu lirou, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun leresi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
1: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyodun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa gayara la harita gun lunya hicha gun hungwo kei sidamuni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi wai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ninu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai, aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rigu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu narinya guni inayu ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihe ila Kristu hida. busenti na hamuga lun anahe la huma gweto lugayara la nadimure hajun lau amu luwuyeri ibiti yeti nun kabala narita guahuago huguya le busen behicha agunhungwa labuk yon lurudu aniga humei kate le nun magambu humagli san le larinya gubay lurudu larinya hari luago garahuni la meha abramu bian irahuni aba tau lidamu le aba tau lumari to mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahuni ahi le tira to mama bo idamuni lagurahon lun lagunflir balan le frama se lubay bungi lun abramu aniha larinya gubay sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu aba hadangie tuguya ububu bo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubu le sinai lige agarube lida flasu le giri bay Arabia. Ani lige Jerusalem bay gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamu ni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
3: Gunta goba wuri marawu hituto marawu. Wago abala ugunda ni buge le bidye bayagari dunibu. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi haa furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaregu, agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifirisandu. Itaralinya ginye, lasusere dungueto, kate isa tarinya gube lerenu bungiyo, tarinya hare
3: boga bo idamu ni lausun tiro lugundu sinyati gafara la tiro idamu ni lita alaga luma tiro to mama bo idamu ni
0: niduhnyo mama lubaiti tirahuni idamu ni wagia tirahunyo wuri to mama bo idamu ni
2: Galatas capítulo 5
0: se fuladi o Cristo lun libre badiwa la direg dagua huma lubaiti lida libre ligi Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba ikristu lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya guarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun sui na gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau Agunfuliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti waluagu warichara gubala, ahen lida anyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu lea guwaru bai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
3: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua. Hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nanian gubai hun, abagare de huma kei labuse eruni sifiri, itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guati hamagwa mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, kudu guati ya honguari wa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balikate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, una buguni raguguo unguo uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu halani gubanya Kristu dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa itarakei wabagari dun lidage sifiri lun tiginye wigirun lun ladunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai minyu la wanangu wongwa magriya hawagia me gaga nigo nigimugo waganagua.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Nidugaño, ahon arija luagu abur hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da howa lererun bungiu, lunti la fani hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungiu, le labuna go bai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, lichu guba sifiri aba alubani lelan na ibagari magumo cha ditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigine lun rugu herederun bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gine hamuga alharinya gu luagu lida ginyere gine la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigu hamuti sunle larinya gubay lurudu. Busenri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrun tina napantaha nika wagu abarigini kate wagu tina dimuri hawaidi luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wa magirigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. lumage ugunya lulu baru agon mabuse irunti na lun hitugun lidere dan no la dega anihe buri luonu Kristu luagu nogubu niduhenyu binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio, naburganyo garda tohun, uguya ha lani gubanya bungio, ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairiguni lu bungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bai meha ladigani bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladigani Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugye, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bai won. Owarita guni lan le la samina rubai la digan. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagun fuliruni dan ligia. Dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichu guni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichu gubali we menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweiriguni lu bungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichuguni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia danle lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago danle narita gon huagon lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun licho gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungyu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadan giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama luma weriti wagudeme luma winsinya lubungyu. aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungiu, saragda lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigun bali lida lun larufudni luweini wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga lagulareini bungiu wa salbara, lagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigun balin. Bungiu edewe habalin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungiu adigun baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lun adigun kate ubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti lagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin tigwe to, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, Huguya meha le dice bei loi bungyu gueto yarafad lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama ha mama bain huriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringua lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama ha mama bain huriyu lun aba banyala lida. Itara linya la digu ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa yara fadulun bungiyo lida agen Kristu sun wagia dandu huriyu kei ha mama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruwen ha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiyo, sun huguya itara hinya kei aba muna ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun abavo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luegien luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, haucha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai, aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itara kei aba rigila emenigini le idombai hagua ruwa, aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumago, aba buri lichugu ubafu hongrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirubungyu. itara luba grigi wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa chuliru lumu lubuari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wa sansika lun laduru haniwa ligarabali infurumi ya gwarago iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inari ni lau insia ni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sunguwe lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insia ni. Aniha lubai tikate le nanien gubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du kai ha ibidi habubanya lubungi. Habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feridi guo. Adiga tiansun luwujari ibidi lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali vai, ladiga hayuma hale geyera guadi vai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga vai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busun huguya. Ahun aganida mafigun huma male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun lagiria gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya mehuma gua, ferudna gwa huma huma gwa itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Kei liyangu ni hubai bungiu ha hisi ya tinyalu haucha huma haje ikani. Hisi ya gwa huma huni wagwa itara kai wisi ya dunlun Kristu aba ledere gira gulungu wa wago keisi idewe say luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu molu muti ni lun hadimuri haluagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto kei lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya suruti habagari hisinyati inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati lehadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
3: ada kutuwa ba buku yale rungu sara bakata gidina aba me la rungu kata kutun kristu bawa
0: goni gi huma lubaiti buidu ida linya la hausenu mabagari da huma kei ibidi ya kotau habagari da kei chu tau jusu huma ikidani lida kata ibuiti lugundu ulibari da mabidio niga da la hau haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi mabacha rua da huma lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi lubara ge lira buin huma lau sifiri sandu adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu lau salumu luma uremu heremu kalun wabureme alawa hakumei metida hanigi rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu gagamba di huma huni wagua itara luba harufud ni linebe Kristu hun Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sunkate. Hinsia ta lumari wugiri lung kei luwenri wisi ya lung Kristu wagia le liliglisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu ba ni lida lun lanua diru nu lun bungi. Lun laruma dagudunu lidage le binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila tinsinye du lumari wuguri lun kei linsinye lugu buguanari gulun. Le hisi abuti tun lumari hisi ya guati lungu uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. Laria hanetida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yetu tuma lumari. Aba mihayo ilu itara makai aba na kugrigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisi ta lumari lun kei linsi ya gwa lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6
0: Isanigu. Lelun behadigu ni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwigu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubirigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agiri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe irigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowa gu lau inebesei. Lau duwari, uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huwadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage dandu idamuni kei libre tinya lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseronia hubuengu masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Aniaba la lau la negunia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu uto lichugu bubungyu hon sun lani gulun, deregu dagu huma luei leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Lurudugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to lichugu bubungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago iranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago tiwasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina le gibugi. Lun harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luago hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudei keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabudeme Hesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hon waduka nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabudeme Hesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. Itara la.
4: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu waburu hanyo gara da tohun kuguya iduka nyuha Filipu banya luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Hesu Kristu saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu le lana nasalbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira me bala adige darime weyu le liabi ngile Hesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furinsu nrugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le susere bai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irunya la, luegnye napulichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunha pulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu, ladega hagimuga. Busen hagia haniguninya, girigia hanigume. Ahanya hibiri, hapulichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia, luagu insi habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichiha. Lun harihini wa weirigu hadugei. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri lau ye behanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha ani gunda tina luago lira ani nagunda rameme ba ginye la diga subudi numuti luago ese furunibe ila sun kate ilenu sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri kate ile nabuse irubai luma le nagura bubai lung madigu na ni kata lung hamuga na nigu busiga nuluago gayara riglamuga na dimureha manufu deuga Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luwege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati amuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uara gualali gabri habagaridun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahin disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwago. Gayara lamuga na gambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dadagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon gama lumu lana salbaru ni hun ani lumage bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinye luluagu, gayarati ginye hasufiri luluegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti ruha liluwei Kristu bafu hun luhichugun gurasu, ahin idarago lubalun, Linsi habulun hichugun dugdago hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagua. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougua rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huai guanarugu. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladegun kei ubueni lau lagura hun kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi aba lonwe lau guruwa lau sun nibusi garidu na la oweni lago guruwa lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun luma iri le uweirigu timamba ilida age sungubai lun dame la hagambu ni sun hasielu banya hamua rugu banya hama halabu ginye banya mua liri Jesusu lun hakudurago lun gufese tuguya me sun inyanye lago Jesu Kristu la wabure mebai lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiguni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun i debesia i buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigin ha gundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la uganu nu huagu. Ladiga uoti am.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Afa agutilum.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Erite lalugun huagu anigibeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meja jarafa lun longwe. Gama lumun abagudemeha bula bungi yu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumba inonaha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweiri la niru. Recibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu. Ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubay yarafa lu longwe la diga leseribidun lun Kristu. Dere guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseribidun nun kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
1: Lagum hun kate niduhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubaflani sifiri le wadabe. Wagia legunda abe ilawa bagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luagu ti ugubu. Lau sun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu. Fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari metimeha nemeidi dari neiba haninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo timeha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ife ilu na ganyi runi Kristu. Lunadari lagun nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu na gunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinyani la nyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyon lagu chiluka dina la lumu lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyi iru la diga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yu sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahu wasaminaru lida amu luwujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungu yu kate le hun. Lau sun luwujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye kakumana, ariga kumanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibetia eibugutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uboogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonyaliabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligi.

0: la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la ke lugubu le wairikubai ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lu litu ni sunkate labugen laguma diha.
1: Filipenses capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyu hisinya tinyanu ha wagu banya weri la nalugu nugunda luma na fairuaha itara meme huma direk da guluma wabureme ayumura guat na tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi duga nyu luegi e Kristu ahin bun no babu iti lida wadagimanu amuria atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gua hama lugundu afa aguatia no bagian lida la pulichin uganu le lana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida kuma ulagu ni kata, anyaga digo kuma isun kata ilu bungi sun wada dan le hafuri ya idun, amuria kuma luma mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun, aba meti lichugu ni bungyu lidara gilon hun, leweri timaba ilwe sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate ni duganyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwe diguni. Falahu mai sun le rufu da nali bay hun, luma sun le resibi humali bay numagi. Gunfli huma lau le nariya gubay hun, ayega humai ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bu nugunda lida wabure me lagu harita guayadun la nuagun, maria gutina lagu buli ikumadun na layebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Ani ha laye bedari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha na pulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe hani nu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbe lunti malagawon dun le lumbe hibihi ni luma ge bungyu. Au, resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe ne resibiruni. Lau le hona habay nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nu itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungyu. Aba idebe se ile le resibirubay lau ugundani. Lichu gubay lubay tinu bungyu te sun le hemege irubay kun keisi buri luwey rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwerigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubanya bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteo le waduja luegi en Jesu Cristo. Nabiru hanyo garda to hun, huguya iduja nyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñara. Recibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sun wanda watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lida gen emeni gini le huagu bay lagu le arei duwa nyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apuri chi hou bay hun. laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo itara ke la susere don hida lumage hagambu ni ladimo de hon luago linsi habu bungi aba hasubu diru ni luago inairo ni tila insi habu ni legia lege kate le la rufu da bay epafura si le hinsi bay won leginya nadagi menghali bay wama ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luago le seri bidubala lung kristu buidu haganagua Bariha liugano won huago luma luago insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huago. Luma wa muri ha luma lung la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subu di luma gun farando hun luago kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu de nasun luwiri igabu ibuiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, danduburi kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi luruduburi luma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degewa. Lubarekinye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigut na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, Lida ge Kristu aba laranda ra gudni bungyu sungu bo da yargu bai lumagu dandu burikate le ubo gu bai kai burile sielu bai adiga lumuti aranda uni ligia la ulonwe Kristu lagu guruwa terencha buri meha hugu ya lu bungyu laga ni gumeha hugu ya tida hanige la diga kate uri bati le hadige bai ahi ti gueto aranda ra gudala dun bungyu lumagu la ulonwe Kristu lun la rufu dunun sandunyu Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumon lunti herederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubay, le lichugubay ugano lan na salabaruni le hagambubay. Lige ugano le apurichi hubay lida sungu bow, leginye na apurichi abay au Pablo. Gweto gundati na lau le nasufri rubay huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libe la sufiru ni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigu Kristu luagu wadagimanu le lichugu bai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saragu da. Gama lumon gueto subudi gudalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi da gudini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gua necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia ani anihin hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lungu warufu duninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbae, afa agwai na lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tinya haa laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tinya haa marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregi dago huma lidan le wagwe hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarega. Le idan bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nani ya kunye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, luga jara lan hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata huma ani deregu daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luagu, deregu dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyati Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyati binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugu agida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dani bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nga giridigo aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganye ilu. Uwala ni aba anyawari hatun luago buri kata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hungu wa hon ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongua, luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
1: Magura bai le, meiga bai lira, marig da bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikata ilelana sielu lenyen lubai Kristu nyun loigia lonvere bungiu. Samina huma luagu burikata ilelana sielu, mama luagu burile lanina ubou. Hilatun luma Kristu, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole, uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, lememe itara baikei lanuguniwa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri halanari meligani bungi kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isun burikata ile iganyi yeri habuni uribani anabahani luma buri dimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibei, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu, ani anua dahaladun lun lanigume, itera lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itera kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logi sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi. Ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian luago wabureme Kristu. Ugurinya, Hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi bailun bungyu. Agubrigu, masigra guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubudirigu lida sun kate. Mama rigudanle aria guhanya la hun, lun heredeno buidu hagibugin. Adiga humay sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa budeme Kristu, mama hun grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le, adiga ti uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladiga bai, ani aban lau lanignia bungi sun grigi.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubudirigu, lun tibuidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yaguta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaruni, luma lungwa subudira gudunye laranse ya Kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri da huma lung na subudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidube. Lung tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lung tiginye semela. Lung tiginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litugu ngurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsinye bai won, le kupaisano, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu leginya giri bai justu hun. Hagia riginyanu hada age kuriyo afinya tinya ha nyadagi meibanya numa luago larua ihabungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafudasi hupaisa nule eseri bidubai lu kristu hun. Ligia tsua da la fure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefent na luago harita gola epafudasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iganinya hon iduha nyolwege kristu ha uburugu banya Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa luma hon sun afinya tinha ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan nugarda to humagua hona hon me lun halihan nutila na ligilis Laodicea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniga huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu harita go huma luago na da irunya la binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au pavulu luma silibanu labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburugu bon Tesalonika halani gubany wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge bungyu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida ambayi ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligili si bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufri. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburi me Jesusu, siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun bali bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburi me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, loe irigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba loe irigu hada lanigu, aba me taweri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu, ligie lebu bai sunwa da la wafuri idu huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada abadun la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
3: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu, itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la. To harinya gubo luagu chiluhali la lue yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Lenyura gubalungu luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na laruwe hatida li tempu lu bungiu. icha agoi na lungwa kama bungi. Marita gohumuti sa luago ania ganyaha nani meha bulikate lekun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la mga lubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wale eredeha balin lagani Kristu ligia lubara ge gajara la lafuridon lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tiligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Ligia lichu ngubalia bungi yo lida mbolia igu nlun heye duni wa luma lun hafinya yu lagu iyeni. Lun hasie diruni wa sunka maha bain hafinya yu lagu inarini. Hinsi nye rigi ligia ulibani hon. Ainti wagia, waduka nyu hinsi ya tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wa mani bungi yu huwagu. Lugundu anuwa da halumutu nlun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wago bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbano lao uganu le wapuliti ya bai. Lunga fara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini dukanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luai buri, arufu dahani le rua malibai hun, lao dimure luma tau garada. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubai.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigia me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei dalong me luei uribani. Hemeni gitiba lwagu wabure me bungyu lwagu adiga humani le waninya guba ikun ani lwagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun. Hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, ania gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lunga disa dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun, le mabagari dun ti uwaragwa luma arufudahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalia la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wame lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia aria buwejwagu lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Da meha le huma wama ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lunle mon lubai heteniru lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, aria humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au pabulu, naburi hanyi mabu igo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti lagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenu, me megen ruwati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chilir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberuhati ariebu. Dame nyaha la grigi arinaga.
1: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larg dunun lueyuri liabin Kristo ke hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame. Ha arumogu banya ariabu harumoga. Ha abacharu adubanya ariabu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun labaichu ni wabungiu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lunu wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa itara kei hadigni kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwahun ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhenyo lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugunye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Hocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbi bungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya gubay bungyu hayum lugnye hidukanyo luegnye Jesu Kristu. Hocharigu huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangil derege guag dalon hungua lun sunsuina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubay hun ani lagumu chubay ladigani sun kate le hida. Niduhenyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugu wa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongarada tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu da ni honga finya tinya hagia, lunhinsien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru, Anyahe adire irutinya loi burikata ile. Aba hicha agunhongu wa lidon buri sigene imalati. Buseti ya burilung arufu dhahatinya hama lidan luru dule lichu kubaybungi ulung Moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya kubay ni le harufu dhahabay luagu luru duligia la usaragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa riga aliligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la khon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu khonti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba ya bay bungiyo luma kate luagu ti bungiyo khon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bay, khon sun ha gafara hadi banya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri ya hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luago iyeni. Hon tiginye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luago ti asalbaruni, le wago bay lona hana bungi ule werigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu, le ichu kubay ubafu nu lun wadagi manule. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti, luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu, ani bidieti meha nu kala na digubay. Ligia luweni bayi nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinya ni luma insi ya habuni le lidan bayi Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinya lusungu bayi luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niya Hesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligia nagude medun bayi lun bungiu lugayara bayi la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumye bay hada gafigon tinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lung banya hafinyan luwagu. Lung habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa ma lubay uweirigu ni luma inebesay lung bungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyal ligia larihini wa le bungyu le aba arigiti. Itara la. Timoteo, niro. Runu muti gumadi le bun lung bagenda guni luwuri bun bungiyo buidu. Lau afinye ni luma lubuidu arita guni. Kei meha alarinya guni bungiyo hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahe ngirigia, feri diha muti hafinye ladiga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lung imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lung mafia lung hafurende irun lung manabagun hamani bungiyo.
3: 1 Timoteo, capítulo 2.
0: Furumieti kate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungiu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Buiti kate ile, gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalba nun sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginyin gayara ladimure ka wawai ginyin ligibuge bungiu, ugiri le Hesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalba nun sun grigi. Aba la subudira wagudun kata ile lidan lidan, lun kata ile launa hana bungiu kei apurichi hati, Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maba in huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugri in lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lao amurigu ni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lao golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lao la lubuidu igaburi, hadoura guwa haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti mani hama urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahla tina lunt arufu da havuri li da hadamuri afinya tinya, ni lunt taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladig bai bungi furumi, lari gien ladigon Eva. Mama gien Adan leye dubai mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasal barbaurinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buit.
3: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti labusen rumbai ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigoguri, lun ti ginye lanegun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme, lugundu ahen maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya lwe ladimure hon guriba luagu. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bai bungi uon, buidu, lunginye harumata hanigi, lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranginyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan lirahanyo bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weiri gula inari ni le arufu dubai won li bugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
3: 1 Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahe mbanya la grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni lubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, hagamari dun grigia, aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bung yu egini ligi lun haigini ha afinya bany hamaha subudi balin inaroni lau etengiru ni lu bung yu luago sun kate le la digbi bung yu buiti mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage lun ti waharun lun sun le adiga la libai tenki wa mai me luago lugundu haruma gdal muti lererun bung yu luma afuri iduni ahin barufu da kate le kon wa duhen yu legi Jesu Kristu Ababa dibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimun le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwaba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inari ni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun rigia lau. Migira ba lun ba nguni wa kei ni kata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirun, rugo ba bungu wa lun ba lihanu lererun bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
3: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei Amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya uvinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun lekemege iru bai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwe iru bai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tigine tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu. Lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai burigine kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le marita nguti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinye eti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwali gudun lung herederun ei buganya hadig mamarig hamagwali gudun aba ginye maraswa lugu hama. Ada hay hayuma lidon sunkate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama lung honigiru nukhaba lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin wulinya hilanya umari, igira hamaa libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai wulinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lidera guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wulinya ha busen banya hidera wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigbali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurja ni luma arufu dahani tanini harilereru mbungiu
5: michika huma abusali logu li yuma bulu baga sudan lelu watu maridu lita alefere honu wa lila nada
0: alinya gatuginye
5: garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha
0: madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figou, lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya, lunhanufu de dun sungu bay lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeli gu ha lanua dirubanya, lumba gonflirun luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagu. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye. Kate bui tile hadigwe grigia ari huwa ti forangu. Ain tile ma bui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima, lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinye gutinya, arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ain arufu dahaba garigia kata imarichati, animuona tiluma laruma arufu dahanilelani wabure me Jesu Kristu, le idara gubaliwa agunfulira luma bungiu, aba barigu watungu wa grigia ligia, le ibidia tini kata lung. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia haa uribati hasamina. Ibidia habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungiu. Ani inari ni lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungiu lun le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigunti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyabai ginye wa nigun ni kata yagin. Ahin geigin wabai gadauragun lunti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiu, afinyeni, insinyeni, gagura suni luma areiduni. agenda go bai uribu buiti lelanna wafinye aba me baganiru ni ibagari le magumu chaditi le wago bai lagura bungi ubun da meka le barufu du bali hagibu gien sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni kristu gueto ligibu gie bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gien Jesu Kristu le meha ginye gefembi luago le inari nibai ligibu gien Pilatu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: ಔಸೆರು ಆಗಿಯ ಉರಿಬ ಮದಿನ ಲುಮುತ್ ಯಮೇಹ ಉಬೋ ಉಗ್ರಿಗಿಯ ಬುರಿ ಬುಯ್ತಿಯ ಆಗಿಯ ಐಬಗ ಯಾದಗ ಹಾ ಯಮೇಹ ಲೇದಾ ಬುರಿ ಫುಲಸು ಮಗ ಇರವತ್ ಆರಾಬು ಲೇದಾ ಬುರಿ ಲಗದಾಬು ಗೆ ದುಬು ವೈ ನಮುತಿ ಲುಮ ಲೇದಾ ಬುರಿ ಹೂ ಯುಲೆ ಮುರುಗುತ್ ಸು ಹಗಿಯ ಲೌ ಸು ಬುಯ್ದುಲಾ ಅಫಿಯ ನಿಲೆ ಹಾವಾ ಗುಬೋಯ್ ಲಿಗಿಬುಗೆ ಬುಯಂಗಿಯು ಮೆರೆಸಿ ಬಿರು ಹಮುತಿ ಲೆ ಮೇಹ ಫರಮಾ ಸೆವಾ ಅಲಿಬೋಯ್ ಲದುಗ ಅರಾ ಸೆಲಿಬುಗ ಬುಯಂಗಿಯು ಅಬಾ ಕಾತಿ ಬುಯ್ತಿ ಮಾತಿ ವೋ ಲು ಲೀತಾ ರುಗುಬಲ್ಲಾ ಆಬಾ ವಾಮಾ ಅಬುಯ್ದುಲಾ ಸು ಸುಯ್ ನಗುಬೋಯ್
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egwa meme huma huma gwa kaisi ibirigu. Mabule ida humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyo hon. Harita gwa huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamu gaginye hadurunya la hama. Harita gwa huma hawagu ha asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebela Marie hun sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ninye buingyu haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michiga huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichu kube buingyu le emege irubai hun. Arinya gali.
2: Naume irubadi hun, migiru nubadi hun.
0: Kayara ati luboiti warinyagu lau afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapa ti kayara hama agiriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu haa adunte habalu, haa puriche habali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru italinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lu amu lu yari arufu dhani. Buiti mati lu teresi biru wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logu tegini. Echu niligia miya buiti lu ladigiba la buiti hon ha afala rubali. Sinyati gafara hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu da lumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuriru wawagu. Lida ubo ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida angi Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi banyo. Lugundu ligie burikate ile au boi lagunda arabu ingio. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingio logu honigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadugu mari. Lugundu mabui dubwe hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gun. Kei busien wabwe buidu la wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abwe la nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangi lo. Lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lida ange oweni hauniri mudun le weri timabwe. Le achoro rubalin lidara dubuingio laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhana alibin hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun logo furiha lila waduhe timateo furisugugi. Ahinyubu ifrese ನನಗೆ ನುಮಗುವ ದಾಮೇಲೆ ನೀದಿ ಅರಿಹ ಮಾಬು ಈಗ ನೀ ಹೌಸು ತಾಬುತಿಗು ಲಿಗಿಲಿಸಿ ಲುಮ ಹೌಸು ಈ ಬಿರಿ ವಧುಹಿಯು ಲೀದ ವಫಿಯೆ ಮಾಬು ಈಗ ಹಾಂ ಇತಾಲಿಯನ ಹೂ ಬಿನೆಲ ಬುಯಿಗಿಯು ಸೂ ಹುಗುಯ ಇತರಲ
1: Santiago capítulo 2
4: Iduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wa burem Jesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru aho etenira lu le finu bea doira gubuidu lunharia gulun
5: nyuruba ya lida ubaru buiti
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya ready barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
4: Hanugu ya aba gurige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habubanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun. Le umbai, hedere girago hungua. Ahi inaru ni lubai logu ufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ago bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungu rigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufulira aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfuliru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha, magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me ve yulani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa babau gua, hobu yeme.
4: Eni michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu la lira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalu iduhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bubafienu, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharubai luyebe lafaruni isaku le liru hilagubai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbuiti lafinye ludayarubai la laukate le la digbe. Itara lien lagufuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timeha Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyariya wuguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti le la digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uotubai uwani lida. hilanyu liye gien hafinye ahe marufu duhuma laukate buitile hadube.
1: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyo, molu mutia nyahe la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungyo. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusir wagudun, wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahe nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu lagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gie vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya haa, gama bali lichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada, lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu, ladiga buri luriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, ketisiyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikati le. Hinsi etisifiri le lichukubai bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichugu bei bungiu, la duga tarenghe le leru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gwa lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugu huma lubai ti hongwa labu gion le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia, aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba meginye le yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansi guo la hehere ha lua yahu ni me. Sansi guo ligye me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibu gebungiu. Aba melichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha tivuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimura henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. hichagunya hungwa kai si agusara gidati abar gunya gusara gidati le ichugu bali luru duligia lerig gabafu bailu la salbaha o lu la gunichagu ai buguya katinya dibuge lu badari ruli duru amu bento agambo humai katile huguyele ariyangube
5: odi bali da ita gaflasu ugunya o haruga aba me veredaru nyei aba irum wadagu bamaraso la wasain su nyei lu wabihi lao
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungio wabagari du. Aba me wadugu nile o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu ile mabui duti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5
4: Agamba humai katele, ugi erisi tenha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu danle. Lausum lira, mafaye ruhumuti aha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifaye tilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi meti aha gie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise liliabi wabure me. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure me kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame gie le hariyegu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamuga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me la reida guagdu ne bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginye figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Lale lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Larige dan yale lafuri idu, aba ya lahu yuhuya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budaguduni, subudi humwe luagu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubumla luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun lifigon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma guiameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu.
8: laulita Jesus Cristo. Ibiga o malo beiti sarago areini,